0: dari pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi, dan hasilnya menjadi dasar dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan kebijakan. Terkait dengan adanya upaya kasasi yang diajukan warga, Ali menegaskan protes tersebut bukan menjadi kewenangan Pemkot selama belum ada putusan baru atau perintah dari pengadilan yang membatalkan putusan tersebut. Pemerintah tetap berkewajiban menjalankan aturan tersebut. Menanggapi penutupan akses jalan oleh warga perumahan Griya Santa, Ali menindaklanjuti hal tersebut berada di luar dasar hukum yang saat ini menjadi pedoman Pemkot. Meski demikian, pemerintah memilih mengedepankan komunikasi dengan warga untuk mencari solusi bersama. Ali menambahkan, pemerintah Kota Malang membuka ruang dialog apabila warga ingin bertemu langsung dengan wali kota maupun wakil wali kota untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ia menegaskan, seluruh kebijakan tetap harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
1: Mekaten Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah sakit pinanggian kalian Mbak Tejo. Suwe ra ketemu ya. Nanti ae Mbak lo piye Mbak iki lagi. Kelakon apa? Ya wis ora krungu suarane sampean niku nandi Mbah? Ya ora nandi-nandi, nanging iki Mbah lagi apa jenenge honeymoon. Mesti ngerti wae honeymoon ini. Lah iya ta. Ya wis saiki Mbah Tejo kang ngrencangi panjenengan sing ngancani dulur-dulur kabeh putu-putune Mbah Tejo sedaya. Ing warung gaul dino Kamis malam Jumat tanggal pira iki tanggal 30 Juli 2016 ya. Sing pengin sarapan langsung wae sresake suwen ya ta. Telepon 408504 WAE 081555569105 Warung gaul.
1: Warung gaul. Mbah Tejo iki mumpung segone sik kemebul.
0: Lha ya mesno.
1: Ya mesno.
0: Ya mesno ti lah piye wong cek anget kabeh.
1: Kok anu ya?
0: Apa?
1: Segone wangi.
0: Lha ya iya wingi gawe apa jenenge sego pucet. Kaya
1: anu mari matengi apa? Soale sing dodol mari wangi.
0: Piye to mari wangi piye to?
1: Ya sing bapane nyebut aku. Barang lek anyar lak wangi ya, Mas.
0: Lho, kandhane. Barang lek anyar yo sik plastikan.
1: Wangi.
0: Kandhane. Piye kabare Pak Kung?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean yo ngono yo.
0: Iya alhamdulillah ya sehat.
1: Sehat selalu dan sukses untuk seterusnya.
0: Leyong kudu
1: manuk manyar, manuk prato.
0: Manuk manyar, manuk prato.
1: Manten anyar, mosok yamene wis ngantuk.
0: Lho iya, heh.
1: Melekan paling mau wis.
0: Lho iya. Piye to?
1: Iya. Goleki anu lamuk utawa tinggi
0: lek cara lek cara apa jenenge sepeda motor lek ngeren lek kudu digeber
1: ngono ya.
0: Lho ya iya supaya mali anu supaya tahan banting
1: male anu male ga iso turu soal nyamuke akeh nyamuke nakal iku lho
0: kandhane nyamuk
1: kandhane
0: nyamuk nakal.
1: Aduh oleh salam teko Bunda Riatin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Riatin. Ya. Ikan hiu kan patin.
0: I love you Tin.
1: Patin cok lagune nopo niki anu Banyuwangian nopo
0: Banyuwangi dangdut. Yo kabeh kena ke. Banyuwangi dungdat ya iso.
1: Oh, Banyuwangi anu wis dengan setel anu apa iku?
0: Apa?
1: Dirajakan Banyuwangi.
0: Oh, senengane.
1: Iku Mas.
0: Okay.
1: Ya, Mbah.
0: Iya.
1: Ada celuk Mbah wong senom, ya tak celuk Mas saya.
0: Lha piye wong? Aji celuk Mbah kok anyar ya. Wis orang ci oleh oleh seminggu.
1: Kok anu Mbah Tejo kok aku rono iso ngiring no manteni.
0: Lah aku miring dhewe. Miring dhewe wong kabeh takon muleh.
1: Lah aku rono teko medsos si. Oh, Mbah Tejo lagi miring-miring
0: iki. Kandhane. Kandhane miring dhewe.
1: Kandhane kok kene are.
0: Ah ya piye maneh jenenge wae wong urip kuwi. Nek dhewean terus-terusan.
1: Ya mergo keadaan ngono
0: kuwi. Lho lah iya. Lek
1: arep dimaklumi.
0: Anu, Kung,
1: lagi happy soalnya.
0: Lek lagi delek dhewean terus iku nggarai gawang sawanen.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Bengi tole-tole aku dilek. Mau wis dilek sawan.
1: Ini anake turu apa sik melek ngono ya. Kayak obat tidur ae anake.
0: Wah, bahaya iki.
1: Bahaya iki.
0: Andani ya.
1: Ya wis aku tak kirim salam
0: ya, Bu Sri
1: Purnomo,
0: ya,
1: Bu Pandan. Bu Sri Gati, Sri Ponco, Rehana dan kuabe Mbak Tejo,
0: kagem
1: Mbak Tejo.
0: Iya.
1: Mugi-mugi pinaringan sehat rayu wilujeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, barokatuh. Matur suwun Kong Ismail. Tapi suaranya sih kecemeng kelinga kandani ya. Warung gaul gaul gaul gaul gaul.
2: Warung gaul gaul gaul gaul gaul. Pak Ismoyo gaul Pak Ismoyo.
0: Lagi gak gaul lagi ugal-ugalan nih.
2: Pak Ismoyo gaul Pak Ismoyo. Aku harus ngomong teko ndi Pak Ismoyo.
0: Lu ngomong teko ya teko labe.
2: Aku mau berkata dari mana Pak Ismoyo?
0: Ya dari situ.
2: Nyapa? Warna sudah berubah.
0: Apanya sih yang berubah?
2: Warnanya sudah berubah.
0: Iya iya toh. Masa
2: tipis mana rupanya?
0: Loh iya ah?
2: Manuk manyar nggawe susur.
0: Manuk manyar nggawe susur.
2: Nganter nanyar
0: nggawe susur. Oh,
2: goreng tahu.
0: Orang aku nggawe nggawe susur tau bisa.
2: Bolak balik goreng tahu.
0: Kayak apa? Aku iya anjene lek tahu ki empuk aku seneng.
2: Iya.
0: Andani.
2: Iya iya. Kaya anjene.
0: Kandani.
2: Masih bukan tahu kena di atas no titik.
0: Raiso jenenge tahu ya empuk to.
2: Aku ngomong teko ndi Pak Ismoyo masa dari bawah.
0: Aja aja isin aku teko ngisor. Teko ngisor.
2: Ya yang golek Pak Is.
0: Wayang golek teko ngisor ku diruwaga wong ngisor. Lagi menungso lumrah.
2: Lek wayang golek gak popo, Pak Is.
0: Golek apa?
2: Menungso. Lek menungso ku golek-golek.
0: Golek perkara. Aku wek kok.
2: Manuk manyar, manuk platuk jar Pak Ismoyo.
0: Manuk manyar, manuk platuk.
2: Ya,
0: penggawean yang ngantuk. Tak tutup aja warungnya ya. Assalamualaikum.
2: Manyar ngawan wangi Pak Ismoyo.
0: Loh ya mas noti.
2: Manten nanyar pengen tene tungito.
0: Andani ya pengen turu wae. Ternyata ternyata Pak Eko. Pak Eko lu diwangi. Kok? Kok? Lo hilang wapok ah, kualat dah ngenteni ke Pak Eko renek suara ini ya. Warung gaul gaul gaul
3: warung gaul gaul gaul gaul gaul
0: gaul waduh
3: bukong. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Mbak Rahmat.
3: Halo Budi Pak Warto Sipun Mbak
0: Kemeng. Oh
3: Wilih cengenjang Mbak.
0: Wilih cengenjang ugi lo. Pak Eko metune.
3: Ambune
2: ora ini, Mbak. Kait mangi kula aku ora mudun aku injeng-injeng.
0: Wangu-wangi ge lah iya. Niki wonten Pak Eko Lebu Pandan.
3: Mambu kembang.
0: Kandani yo.
2: Bu Pandan.
0: Aku.
3: Halo.
2: Manuk manya lengoan wangi.
0: Lho ya Mas Noti.
3: Pandan nanya
2: ngenteni pengito.
0: Iki manten anyar stok lawas wong.
2: Oh, stok lawas. Lawas
0: apa? Lah yo stok lawas to.
3: Napane Mbak sing kembang, Mbak?
0: Wah. Kentole lho.
2: Iya iki. Aku nyetakan. Ora kandhan kembang tau Bandan.
0: Kandhan. Nggih. Ora apa jeneng ora kok berlungguh nano. Ate nggih apa nggih tongkat iku isin. Mosok manten anyar nggih tongkat yo.
2: Mboten
0: ngaitan
2: tongkat,
0: Mbak.
2: Aku ngomong
0: teko
3: endi aku
0: durane. Teko kene wae. Lha iya, lapo bingung. Lagi
3: ngajeng.
0: Teko ngarep kuwi lho, Pak Eko.
2: Iya, pengarep moco se ana kadet kamburi, Mbak.
0: Kaya untung ngono Pak Eko ora teko. Teko ora diobrak-abrik to, Mas. Iya,
2: malu. Kayak Jadi panen jumpane teko arep. Ya mosok se anyar teko-teko kadhe teko muri ya
0: kalah. Lha iya. Eh matur nuwun Bu Pandan rawipun.
2: Kalau Bu Pandan wong iku retakno Bu Pandan, retakno wong iku.
0: Oh, lapor retak.
3: Nggih sampun niku wae mun. Terus pundi wae Pak Warto
0: niku? Lah iya. Ah
2: ngono lho Mas retakno ya iku.
0: Lah retak kuwi kaya arepe pecah ngono lho.
3: Oh nggih retak niku.
0: Ngretakke. Kok retakno kowe kuwi to?
2: Lek retak salah ta apa omong apa?
0: Retakke. Retakno berarti ya arepe pecah kuwi lah retak.
2: Iya. Bu Pandan, Bu Pandan, Bu Pandan. Lek retak gak oleh. Anjene wis pecah Bu Pandan.
0: Lho ya yo pira pecah wong.
2: Anjene pecah Bu Pandan.
3: Ya kuwi seneng.
0: Kandhane. Kandhane.
3: Sampun sampun pecah.
0: Wis pecah wisan wis. Udune wis mbledos.
3: Tatean nama niku mbak.
0: Oh iya orang ini apa jenenge berhubung lagi berbahagia mbak ini tak gratis ke ini.
3: Oh gratis ya mbak.
2: Bisa ada asisten nih.
0: Loh ya mas no.
3: Gratis bisa ada asisten nih. Gak itu ada yang masak.
2: Wah.
0: Apa?
2: Masakan ini rodo kasinan sih an.
3: Oh. Masakan rodo kasinan nah ini.
2: Ya, ya berarti kakean ya
3: kepingin.
0: Ye pingin. Yo Eko pingin.
3: Lale kasinen.
0: Lho la yo kowe pingin aku.
2: Ya berarti terus pingin diuyai.
0: Kaya dipicis wae diuyai kok.
3: Bapak de salam, Mbak.
0: Mangga mangga mangga mangga.
3: Nggih. Kagem. Niku nggih, kalau wau Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo.
3: Sami kok wonten Pak Eko.
0: Iya.
3: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riyati.
0: Nggih.
3: Bu Sri Utami,
0: iya.
3: Sri Gati, Bu Sriana, Sri Sirian Mbah niki, Mbah.
0: Oke. Okay.
3: Pak Bambang. Pak Widi, Bu Widi, Pak Suarnoto. Wonten Bunda Leha, wonten Mbak Indah,
0: aja.
3: Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Paris,
0: oke.
3: Okay. Ibu Satia, wonten Karang Kunci, Mas Paris, Pak Suranto,
0: oke. Okay.
3: Pak Muhammad Irwan, ingkang wonten Bandung. Lagune napa Mbak?
0: Napa nyuwunipun? Sama lagu.
3: Napa Mbak sing gayeng lho Mbak?
0: Sing gayeng op ndek napa nyune?
3: Lagune manten anyar ya apa Mbak?
0: Apa ya kok ya?
2: Ya manten anyar gawe susu iku mah.
3: Sing nyuwun pirsa Pak Eko niki lho.
0: Lho lah iya. Apa kok sing lagu kemanten anyar kok?
2: Aku kata manten anyar
0: kok. Oh, manten anyar stok lawas ya. Napa nyuwun ibu?
3: Napa nggih, Mbak? Mosok kate semoyo, Mbak? Kalau oleh semoyo.
2: Lho, kalau oleh semoyo.
0: Lho wis dadi kok cek cek semoyo.
2: Saiki gak semoyo. Mbak Bu Pandan, saiki gak semoyo. Sadek sak nyet saiki.
0: Kandhane. Kuwi oleh semoyo tok sadek sak nyet. Nggih bener kok
3: saiki gak oleh semoyo.
0: Harus sesuai dengan
3: umpama Mbak.
0: Umpama sliramu sekar ku ya.
3: Oh nyidam sari ya Mbak, nyidam sari.
0: Oh nyidam sari ya. Oke.
2: Kok sing ngidam saya iki lho gak ngidam Mbak.
0: Lah iya, sik wingi
3: Mbak. Sampun Mbak nggih.
0: Oke, matur nuwun.
3: Ramadan iki. Baik sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Matur nuwun wektalipun.
0: Sami-sami.
3: Kula mandhap rumiyin nggih Pak Eko njenengan niku.
2: Aku tak njaluk lagu mari ngon tandang mudun.
0: Lah apa kok? Kowe ku enten kowe ku kudune mijeti aku ngerti dhewe aku ngira.
2: Apa marang mijeti ku ya kepomane.
3: Gel ambak yo pijet.
0: Lho lah iya ya piye ra pegel.
3: Jamu, Mbak, jamu.
0: Wah, jamune wis jos tenan kok.
2: Bu Pandan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampeyan kandhani.
0: Napa?
2: Jamune kok nambahi laos.
0: Nah, kaya apa?
2: Ya pokoke kaya ana laos lah.
0: Oh ngono.
2: Ya.
0: Iye. Matur nuwun Bu Pandan menika wau.
2: Aku ke
0: apa kok?
2: Aku anu lagu anu ya.
0: Wis ditun aku sik kok ya. Kemeng aku.
2: Ya lah ya. Lah kemeng kok tak pijiti menika kemeng maneh.
0: Lho lah ya ya ya ta.
2: Dadi kok pijiti maneh.
0: Lho ya kudu ngono pijit-pijitan.
2: Lah aku mijiti oleh pirang bagian ayo.
0: Lho kuwi bagian iki wae apa jenenge?
2: Lah bagian kemeng e mek mijiti. Bagiane gawe kemeng arep.
0: Eh, sing gawe kemeng. Ten. Jaluk dikemengi.
2: Yo. Aku kaya anu-anu e.
0: Apa?
2: Sri wis Bali lho.
0: Wah, wis Bali to,
2: ya. Iya.
0: Oke.
2: Yo yo gak anu, yo gak buru krasa maneh ya wis krasa jane.
0: Lho, iya ta wis krasa tenan kok.
2: Iya. Kaya Sri wis Bali saiki apa judule Sri saiki Bali judule.
0: Ana Sri wis Bali, ana Sri wis kawin, eh.
2: Sri tarung.
0: Ora, Sri wis kawin iku yo ana.
2: Kak Sri wis Bali wae lho.
0: Oke.
2: Iya, mule-mule nggawa wis ya wis terus nang kowe.
0: Lho lah ya mule-mule nggawa Bali.
2: Mule nggawa Bali.
0: Bali ta.
2: Iya, iku ya wae.
0: Oke.
2: Salam kanggo kabeh.
0: Lah iya.
2: Wis pokoke tak dongakno lancar-lancar.
0: Wah, minus lancar kok.
2: Iya wis seger waras.
0: Heeh.
2: Katelat ramas.
0: Lho piye ngene iki? Ora anu makane sirahku apa tak gondol kok.
2: Lah iya, wong seger waras gak telat kramas.
0: Lah iya, makane ben ora kramas tak gondol wae. Ora kramas. Ade rambute ya. Matur nuwun.
2: Semoga sukses.
0: Amin.
2: Sukses.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sik lagune. Sop, bayine sapa iki? Kok anakmu kok?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 1300 gangsal koma tiga tadi Republik Indonesia Malang program 4 warung gaul wis langsung dibuka wae warunge bendang tek kabeh ya to iki berhubung Watejo lagi berbunga-bunga wah dadi kabeh iki tak gratiske rambayan mbak ora dino iki tok nging jaman dino bangkrut tau warung gaul
1: gratis
0: kabeh
1: gratis kabeh apa anu rawon ambek tempe mendol
0: lho mendol toko tempe terus
1: mendol toko tempe
0: terus pada ngono mangan tempe lho kak dobel tempe ambek tempe
1: senengnya aku nomor telu nomor siji Pak Eko nomor loro Bu Pandan nomor telu Bendari Yatin
0: belaya
1: senengnya hore udah ada nomor telu
0: hore
1: senengnya mantan anyar
0: eh?
1: Ada parian dari Bendari Yatin ya
0: cek udah banter-banter coba banter-banter
1: kok gak boleh banter-banter
0: malu dah hamba apa ki parian
1: ini luar genteng tak saponane apa tenteng tak lakonane jadi lek dudu-duduan iku apa tenteng kudu dilakoni
0: betul
1: nek mbayu mbo pedit mbo loman kudu dilakoni terus dadi kaki nini betul
0: wis
1: kudu iso ngrumoi wateke Mbak Tejo iso ngrumoi wateke sing manten anyar sing manten anyar iku kudu iso ngrumoi wateke Mbak Tejo kudu rukun-rukun selalu betul
0: oh iya berarti sing manten anyar wong liya iki
1: oh anu kali istrine penjenengan kudu iso ngrumoi panjenengan.
0: Oh, bajok ngono lho.
1: Ngrumoi istrinya gitu lho, sayang.
0: Oh, ngono. Oke.
1: Nanti lagunya Roma Irama Sadu.
0: Eh?
1: Iki Roma Irama Sadu.
0: Iki untuk dangdut, dangdute engko sore jam 3. Masuk lali.
1: Lali. Ya apa ya? Lagu si enak apa ya?
0: Apa?
1: Ini apa Mbak Jo?
0: Ya akeh sing enak.
1: Lagune?
0: Ya lho apa kowe?
2: Ya lho apa kowe?
1: Ya apa enak ya?
0: Lho lah iya bingung ah.
1: Wah, main anu lagi anu. Lah ini Tambo Trisno.
0: Tambo Trisno. Oh ya.
1: Heeh, kan iku panjenengan kan Tambo Trisno sone ya. Heeh, tangge panjenengan Tambo Trisno.
0: Oh ya.
1: Nggih. Senenge udara di nomor 3. Hore. Anu Bu Titik Wakir kalah. Hore. Bu Sumiatun kalah.
0: Hore.
1: Hore. Senengnya. Nomor telu. Pak Eko, aku nomor telu. Waduh. Anu Pak Eko ya, aku nomor telu lho. Waduh. Ikan you kan paten, I love you riatin. Matur nuwun. Pak Eko.
0: Iya.
1: Kakanda, iki lho bundaran tenggring lho Kakanda, Adinda wis metingkring lho di antene RRI.

0: anu batas jauh tak kirimi tuh ibu dari hati masih cuek no masih ayu
1: lo liatin ra tidak terkalahkan no
0: anu bangga ane nyitar ganda-ganda ayu cantik betul
1: betul sa Indonesia Raya. Gitu nih ya?
0: Pada cok.
1: Iya.
0: Pulau Pari yang datang Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati, mantan anyare, cepetan. Mantan anyare siaran nih lho, cepetan.
1: Karena ini udah banter-banter aku ini.
0: Oh, itu total ya. Bu Sri Bonco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami. Bu Pandan kalau mau terus jalan yang Pak Wadi, Bu Widi, ayo. Tantang saya nih Pak Widi, Widi, Pak, moyo, Pak Eko Rembun, Faris, ayo Faris mantan nanyar gak sih, pijeti ya, aku lu mari pijeti bisa, bisa pijeti si kiri tangan nih, ya Mbak Tio.
1: Kapan? Kapan Tin?
0: Ya cuma ngomong gak nih pijeti.
1: Wow, ki ngomong-ngomong kalau pijeti ya.
0: Gue kan tertawa biar sehat.
1: Iya.
0: Tertawa keempat itu sedikit sembuh, tertawa kelima, panjang umur. Jadi sama kudu guyu ping 4 sampai ping 5 lo tiap hari.
1: Wah, mendinang guyu dewe ya.
0: Hari-hari lo andeng, ayo santai nih, lo masih nanya siaran. Pak Jono, Bu Umi coba utara. Terus ya temi, ayo ya temi. Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Atik, Mama Dika, Mama Yuda, Mama Triani. Wulan tahu jajar, Wulan nama Bunda Wangulan kok gak tahu hadir ada apa? Ayo tante nih, ateng, bendera kan nomor telu senengi senengi. Pak Grandong, bendera itu nomor telu lo, ayo tante nih. Suranto, ayo Pak Suranto, bendera itu nomor telu. Kamoi di Taiwan, terus ada Busri, terus ada semuanya ya di Jakarta, di Jember, di Surabaya, di Kalimantan, Sumatera, Sumawi, semuanya. Semoga panjang umur rezeki sehat-sehat ya, temanku. Penyari nggih. Kebara selamat panjang umur kata rezeki ini sekeluarga nggih. Penyari jelaku yang ganteng.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Riyadini Mas Ayu. Kusumaning Dewi Ati. Lah iya jane Bu Radiaten yo ah jan tercantik jagat raya dini akhirat. Yo Mbak lo yo iya. Oke ya Kang bajine wici monggo nyapot otik kowe koyo melba metu. Wah jane sinyale iki paling. Coba meneh ya to metune lo ya. Ora ana sing mencet lo iki padahal. Ono lek ping 50 bocah iki. Lah, mati nih, kan. Ada yang lagi bertempur saudara antara Titi dengan Bu Sri Purnomo, yang mana yang akan memenangkan pertarungan ini? Oh, ternyata ya kalah gede Bu Sri Purnomo yang menang iki. Warungkaul.
2: Rungkaul.
1: Rebutan karo Kaul. Sopo
2: sing ngrebut aku iku Mbah.
1: Lah iya rebutan karo Bu Sri Purnomo ya kalah Bu Sri jenengan.
2: Nggih, punten Bu Sri Purnomo, ngapunten nggih, saestu ngapunten kula pola niki wau mantun sarapan ngenteno sambel sak layah dadi nyerenel jenengan.
1: Lah iya mangga. Mangkane rusuh tenan.
2: Rusuh tenan aku iso iki Mas.
1: Isu-isu wis sarapan cuwam.
2: Lah terus manis saya sak panci.
1: Yen lek adem-adem ini mangan sambel apa jenenge gawe ngangetne awak iki jos tenan. Iya to.
2: Enak Mbah
1: nyen. Nah kandhane yo, tapi yang ngono kuwi.
2: Aku iki tapi lek nyambeli yo ngono Mbah lomboke.
1: Nyapa?
2: Lek tomate, iki mang tomate kan cuwili-cili, ndelok ndek muritan kok yo ora ana sing mateng, ana sing mateng nek loro cilik ngono to.
1: Lho lek
2: tomat loro,
1: lek tomat wae kowe ngomong mbahmu.
2: Kano.
1: Lah duwe. Ono tomat loro kowe wis di apa jenenge di
2: Mbak Vin.
1: Oh. Andani. Jo lagi jare. Iki diulek aku lho ayah hap ta iki.
2: Ini tomat spesial loh.
1: Loh, kandhane.
2: Yes, tomate loro ngene ku aku lomboke setugel, Mbah.
1: Eh?
2: Aku lek tomat loro lomboke setugel.
1: Oh, lek tomat tomate loro ku lomboke setugel.
2: Heeh. Iya. Oleh siji kepedesan.
1: Ngono ya. Kok kok iso lho. Eh tomat loro ku lombok mek setugel lho. Lelok.
2: Loh, wong lanang, Mbah. Lek wong lanang, tomat loro ki lomboke kudu siji.
1: Lho iya jane. Nek iso kuwi ya lombok tok.
2: Ora kate tomat.
1: Ora usah, sengak-sengak kowe. Aku ngono kadang iku lek kadung mangkopo jenenge Mbak Mbakmu wedok kuwi. Lek kadung masak sambel bae yo jan mantep. Daniel. Just tenan.
2: Dilok anyene masakane mantep sedep.
1: Lho kan Daniel. Mbahmu lek golek kuwi yo sing pinter masak dong. Aku ora iso masak kok. Kok golek sing
2: teko anune, Mbah. Teko bodine, teko prawaane, teko tangan-tanganane lek seti rupane lek masak yo sedep iku.
1: Lho kan Daniel. Lek kowe pengin
2: apa menelek masak bae.
1: Boleh nemen. Masak aku janjos kok. Kok gua peteram. Sacet wat-wat.
2: Bae sampe bulet-bulet
1: karo. Kandane ora kober sarungan.
2: Kok ngeclonoan ya, oleh kok ora oleh kulit.
1: Kuwi kandane. Ora oleh mulai lek gak duit. Ya wis matur suwun.
2: Aku iso mulai iki lho, Mbah. Kok iso ngene lali.
1: Ya, lali dalane kesasar.
2: Ora, aku ngene nang ayo ya. Lah awake dhewe ku mangko ya ora foto karo mantene ya.
1: Lah wong telat kok wis ora enak apa-apane.
2: Piye? Lah sampean gedabiahe ngono
1: niki. Koyoke iya.
2: Wis magingan karo kila iku wis.
1: Ya untung-untungan cek. Lah ya untung-untungan cek ana karo bocil ya.
2: Lah iya, untung-untung dek niki ya iya langsung nemplek-nemplek
1: ae. Wah, bocah iki yang sapa ae nemplek. Gampang culik-culikane bahaya bocah ku. Tinggal mengut.
2: Mari iki enggak, Mbah.
1: Ditinggal minggu titik ilang kok.
2: Iki paling mari ngene enggak?
1: Loh, iya mari ngene kok koyoke wis ora, kaya gak koyo mbiyen. Soale wis ana sing meratekke.
2: Oh, soale wis ana sing nyekel.
1: Wah.
2: Wis paling kelete karo bundae.
1: Kandhani wis ana pawangi wis. Ambe aku gelut ae saiki aku ora direken. Bocil saiki ora direken. Ayo mandi ambe kok mah ya. Mbe mbah dok wae. Suara lah iya heh
2: tambah seneng tambah
1: iya iya ya jane karo apa jenenge kaya kangen ngedusi ngene ku biasane ngedusi kan aku ya do ngene ayo nduk kaya wingi sore atus karo anu karo mbae mah karo wadok wae dusi wong loro aku kangen wong dusi ya gak gambir wong loro masih sane wis
2: dusi bocil sing mbah aku ngedusi mbah to.
1: Andani. Melu masa karena masa kecil gue tidak akan bisa terulang wong. Iya dok.
2: Iya iya mbak.
1: Oh iya wae dhewe.
2: Masa-masa kadang iku ya kita itu kangen dengan masa-masa kecil
1: anak. Nangane lek duwe anak.
2: Masa mulet-mulet rambut.
1: Lah.
2: Anu ngono-ngono iku lho mbah ngene iki. Tapi tengen meneh iki kok ya sungkan.
1: Lah wis gedhe ngono kok ya arepe apa jenenge ngedusi kadang-kadang iku nyedheke ora lek gak njaluk duit. Wah sangu lah iku baru nyedhek.
2: Nek di lek ayah kerja malam iku lho Mbak, iki kan ora aku dhewe.
1: Ngono ya.
2: Aku kan mesti pindah nang kamar anakku sing gedhe.
1: Heeh.
2: Nek iki tak jak awor.
1: Ora gelem.
2: Kalau dek neki ngalai
3: Wes aku tak turu nang arepe TV lek sampean gak wani ngono.
1: Padahal pingine kowe ya turu bareng ya. Jenenge padha anak.
3: Iya iya.
1: Padha papane kan padha wedoke wong anak wedok ya to. Ngono mung dhewe wis.
3: Kangen ya kangen.
1: Lah iya.
3: Katene bubu iki guyon nang gelengkelan ngono kan ya kan.
1: Lah iya.
3: Kan nek digangi ya kan.
1: Enggak eneh.
3: Wes.
1: Eh?
3: Wes.
1: Ke wes. Ora dadi.
3: Dae kan?
1: Lah iya. Dadine ora. Oh iya, matur nuwun wingi apa gelem mampir nang gubuke mbae. Aduh to, aku plowos to.
3: Lho. Jadi kita itu sama Mbak dari antar pelosok ujung
1: Lola.
3: Barat selatan ke ujung timur utara. Dadi mojok ngene lho mlakune.
1: Lah iya, dadi bener lagune apa jeneng ana lagune dari pelosok ke pelosok. Kita selalu berjalan dari pelosok ke pelosok. Ini nang
3: sing lari ngono ya. Pikiran rata-rata
1: kutho iki lho. Sing ngosarine kutho wong sing ngosarine.
3: Lah kok ngliwati tebula kok padha karo omahku.
1: Kandhane.
3: Tapi alhamdulillah Mbak ya. Wong rono pertama ya.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Ngene ya wis langsung jujuk kan ya wis termasuk langsung jujuk lah iku.
1: Lah iya.
3: Anu ngono iku. Mulane malah enak, Mbak. Kan aku liwat de jari sama niku ya. Apa?
1: Araya kuwi tembuse.
3: Araya iku terus nganu. Langsung tembuse de aku wingi gak
1: jane SMP 5. Lah iya.
3: Stan ngono lho.
1: Lho mangkane aku lek misale di apa jenenge bareng karo dulur-dulur RRI ngene iki. Iya kan apa jenenge mulih bareng apa omeh kok gayane nang araya. Wah, omeh di araya ngono nyacang.
3: Lain
1: yo. Padahal waraya sik ngue temuan. Wis gayane.
3: Iya.
1: Hah? Lah apa kowe blonjo lagi? Tuman lagi.
3: Sati, wes.
1: Turung.
3: Mbakku, mbakku.
1: Oh iya.
3: Suwon.
1: Yang enak. Isu-isu wes dikai kiriman.
3: Wes tambah.
1: Lah iya.
3: Isu-isu. Ara de dua, ora kai 100.
1: Lo ya genah.
3: Lo. Mbak Esa pora genahi.
1: Yang kau neng bendino.
3: Tak miring.
1: Ngono mendino, mulia uripmu.
3: Aku itu sebagai manusia yang baik dan benar.
1: Lelah ya, le mendino lak mulia.
3: Ya jeneng, mulia ya reja.
1: Lah jenenge jenenge dulur ya jeneng ngono kuwi. Aku apa jenenge rukun ya ora usah geguh apa jenenge congkrah karo dulur. Iku iso kudu rukun ngono kuwi.
3: Saiki atene contrah lho Mbah ya.
1: Lah iya.
3: Mikiri wong tua wis kanok kabeh.
1: Kita
3: itu sebagai saudara kandung. Lah atene contrah iki mikirine ora kok mikire kita sendiri ya, Mbah. Beh mendane bapak ibu iki di alam kono mendane nguasi anak-anake contrah lah ya ndelongso. Mek ngono tak lho, Mbah.
1: Lah iya lek kowe misalkan misale kowe contrah karo dulurmu karo apa mbakyumu, masmu ya toh terus mari ngono. Kita pisah ae cah loro kuwi teko wae gue bingung malah.
3: Lah makane iku.
1: Wis sing rukun.
3: Lah wis ngene iki mikire ya wis mek ngono lah mesakno ta ndek kono. Nguasi anake gak iso sambat kan ya, gak iso sambat, gak iso nuturi. Wis kene iki ora iso mulyakno mos ate di kei kiriman congkrah
1: ngono. Lah iya. Ya wis seket.
3: Ngene.
1: Kene seket-seket ding lek ngono.
3: Iku mana ana punjulane, Mbah?
1: Eh?
3: Punjulane ya.
1: Ana punjulane.
3: Punjulane.
1: 5000 gak apa-apa ge ngopi.
3: 500.
1: Eh? 500. 500. Ayo ge kerok, ge kerok antok kuwi.
3: Tak tambah 2000 wae, 2500 nek ge tuku kopi setengah cengkir. Apa ge tuku teh iku lho, Mbah?
1: Kok
3: becik. Gelas ana lho wis.
1: Kok becik 2500.
3: Lho, jarene mbae ya duwe 2500.
1: Oh iya ya, heeh, Cuk. Ya pas wis. Lah iya, kok sake-ake ngono ae wis apa penak wis ana.
3: Lah iya. Lho, aku lho balik kapan ora duwe blonjo, ora masak ngono kuwi wis dik grouping ini. Sapa anu masak ngono. Kok kan padha ngomong, aku masak iki.
1: Wis kali moro.
3: Oh, lek ngono aku lho enggak mau. Aku gak ada ngomong
1: lo mangkok genah jenis yo.
3: Aku kayak ngene iki lho Mbah Lale ora wuru-wuru ane Mbah.
1: Lah iya kandhane mending mubeng karo nggawa mangkok wis telah warek.
3: Warek
1: ya. Kandhane
3: lek gak ngono wis etok-etoke nang omahe sing kono utang putune. Aku masak iki ti.
1: Yo gas. Lah iya wis ngono wis gas wis anu wis. Ya piye ne yo. Lah iya urip iki rasa digawe rasa. Digawe nyantai, gawe apa jenenge nyaman ngene sing penting kan ya weteng keisi.
3: Sebeteng ambekan.
1: Lah iya, lali ambekan ya yahap malan.
3: Lah iya lah, aku lek kadang lek anu-anu. Aku duwe kulupan iki, aku duwe iki, sapa gelem ngolah.
1: Lu kenan ya ne.
3: No, aku lihat duit bahan-bahan aku tak tawa-tawa no Mbak.
1: Ya gue males ya.
3: Tapi kalau harus mateng kalau harus awan kalau mateng anu memang mateng ah wes moror.
1: Kayak ngekei mateng kok ngekei mentah.
3: Loh kan aku menghemat gas.
1: Kayak iya.
3: Kan menghemat minyak. Ya wis mbang ketapi kait mang kok seakan sing buri-buri okay. Kok ngeneni aku meneh.
1: Yura
3: aku
1: no.
3: Kayak ono anu ae wis.
1: Apa ki?
3: Tresno lungsuran kayak bae.
1: Kandani sumpah ya.
3: Tresno lungsuran, Mbah.
1: Lho iki
3: mas. Bae lungsuran.
1: Lah mas yo lungsuran ya iya cen tenan nok lungsuran kabeh iki.
3: Aku seneng terus nolungsuran kan kayak aku.
1: Kita sama-sama manusia lungsuran ya.
3: Lah iya, kita lungsuran semua tapi lah iya. Lungsuran yang bermerek.
1: Lah iya, sing penting kowe apa masa terus nolungsuran tetap anu, tetap apa? Menjaga ya, supaya iya. Tetap harmonis lah ngono.
3: Iya, kok gak harmonis yo. Kayak ono Haryani, Hartono, Haryono,
1: Haryadi.
3: Iya. Kurang.
1: Oke.
3: Oke, salamnya untuk semuanya KBW, salam sehat selalu, salam rukun selalu.
1: Iya.
3: Matur baik. Tak dongakno iki yang terakhir lan selawase, Mbah.
1: Amin.
3: Ya muka-muka sampai Mbah-mbah tadi nenek-nenek kakek-kakek meluwis.
1: Lah iya.
3: Oke, terima kasih Mbah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Iki ana titik sing diwake. Iya. Assalamualaikum Mbah. Sarapan wong urip warung gaul. Semoga langgeng ya Mbah sama wa matur nuwun nggih saking Bu Leha kang wonten RSI. Wilujeng yang sedaya ingkang tansah nyawiji ing Propati Malang ya ta. Semoga warung
4: gaul.
1: Wene suarane cek. Aduh meneh.
4: Sale aku fokus dik wi ai kok apa Mbah.
1: Oh ngono.
4: Iya. Ya muka-muka ini kene Kak, tadi yang Mbah sinyal ya.
1: Lah iya. Ya jane. Iya. Kadang sinyal ngono kuwi.
4: Lah iya, sinyale mboten anu nggih mboten saged diprediksi.
1: Lah iya.
4: Nek kadung enak-enak. Moro-moro ilang ngene gak sembali, Mas. Nggih sehat nggih, Mbah.
1: Alhamdulillah ya sehat.
4: Alhamdulillah. Mugi-mugi langgeng nggih, Mbah.
1: Amin.
4: Sampai selawasi.
1: Lah iya, amin.
4: Nggih, ngapunten lho, Mbah, ngenani kula mboten saged rawuh.
1: Oh iya, ora apa-apa.
4: Engko tekone insyaallah ten RRI mawon ya kepanggen jenengane nggih ya.
1: Oh iya.
4: Tanggal 11 September niku insyaallah Jumat kok embat dinten niki sampun.
1: Oh iya.
4: Lah wis mugi-mugi jenengan mboten prei mboten nenten halangan nggih ya.
1: Heeh.
4: Kula dhewe nggih nyuwun pendungane mugi-mugi taklik napa sinten saged ngeteraken ngeten ya.
1: Lah iya.
4: Nggih, maneman setahun sekali, Mbah.
1: Heeh.
4: Nggih. Nggih, kula tak langsung sarapan
1: Mbah. Oke. Okay.
4: Iki menune apa Mbah iki, Mang?
1: Wes barang bebas iki.
4: Oh, bebas nggih. Mm-hmm. Anu tante titik niku ae Mbah napa mboten ah?
1: Ora wong iki.
4: Sampun kegojekan kok nggih.
1: Oh iya.
4: Nggih. Anu mawon pun kula jangan jangan niku jangan lodeh mawon Mbah.
1: Lah iya.
4: Jangan lodeh kali iwak asin ya.
1: Heeh.
4: Niki kula badhe kirim akan kagem Bu Sri Purnomo ya.
1: Iya.
4: Ben cek tambah gayeng. Dikirimi jangan lodeh kali Mas Paris ya. Terus wonten Bu Sri Utami nggih.
1: Ah, nah ya.
4: Nggih, Bu Sri ne kuatah kagem Bu Sri sedaya mawon Mbah.
1: Oke. Okay.
4: Wonten Pak Eko wau nggih.
1: Iya.
4: Kali Bu Riatin. Wonten Bu Pandan, Bu Sumiatun, wonten Mali Pak Grandong, Agung Iswoyo, Pak Suranto, lan sedaya ne mawon.
1: Ah iya.
4: Oh, Lama Matika lali, Mbah.
1: Oke.
4: Nggih, lagune napa Mbah mangke?
1: Apa jaluke?
4: Jaluke kesiksa kangen nih Mbah.
1: Oh iya.
4: Kangen kali Kang Aji. Nggih pun kagem badhe sekang makarya mawon ya.
1: Matur nuwun.
4: Nuwun nggih, Mbah.
1: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, barokatuh. Warung gaul.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo. Wilujeng Bu Sri.
5: Alhamdulillah.
1: Matur nuwun kalau wingi ra napa rawuh teng gubuk kula wah. Kaget saya tenan kaget.
5: Lah, ini kalau Bu Pandan kan
1: ngejak. Lah iya, kok aget lu. Bu Sri Purnomo karo Bu Pandan. Iya, udah kesasar aku. Bocah
5: yang pukul sambun semerap. Ini Mbah, lewatnya ini Mbah. Dan kok sambun semerat atas jujuk kemauan.
1: Mbak Ngodan, lah iya, matur nuwun sangat. Kejutan banget dok tenan kalau bilang. Langke. Saking mboten panggih kali bocil-bocil keturun nang kene tonggo. Lha la iya ya piye kesingsal bocil. Lha nggih. Mending napa nyuwun pendungane mugi-mugi lancar sedoyo.
5: Nggih, mugi panjenengan sak keluarga putra garwo tanpa sehat.
1: Amin.
5: Selamat selang bahagia bersama keluarga.
1: Ah, matur suwun.
5: Enggi, kula tak nyuwun tembang ya Mbak.
1: Mangga napa dengki tembangnya pun.
5: Tembangi pun eling pasuryanmu.
1: Oke.
5: Enggi.
1: Agem sinten.
5: Agem sedoyo kemawon ingkang kami kalian Mas Faris kalau mau.
1: Oh, ngoten nggih.
5: Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
1: Ah iya, nggih.
5: Kagem panjenengan sak keluarga tansah sehat, semangat lan sugeng makaryo.
1: Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun menika wonten Bu Sri Purnomo. Lagune sik diaturke. Agem dulur-dulur kabeh ingkang tansah nyawiji ing Purwadari Malang. Wilujeng enjang lan sugeng aktivitas ing kaldengan enjang menika.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Setunggalatus, 1,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kedang, pamirang inggih, tasing, adi coro, warung gaul, tasing batai jobika, telepon lan WA pun, warung gaul, gaul, gaul, gaul, gaul. Loh, di uangnya.
1: Loh, karena batai jobika hilang nanti.
0: Loh, hilang nanti. Orang hilang kok.
1: Oh, ni kok kula buka tak piyak ngono kok.
0: Ojo ngomong dipiyak ngono dah. Aku membayangkan. Aku membayangkan yang tidak-tidak.
1: Ngono keterusan.
0: Lah iya dibuka ngono lho.
1: Kling-klingan korden ngoten terus kordene.
0: Madun piye kabare?
1: Kulih mawon nggih becik adanya.
0: Wo becik sehat di mandun nggih. Wah, njenengan teng pundi mawon kok mboten nate mireng suwantene, Bun?
1: Nika kula nepi terus masih sanumroh nika kula anu ketinggalan kancane do mulih dadene kula ditinggal terus kula liwat darat.
0: Umroh kuwi biasane ning ngulon, ama nek ngetan.
1: Lan ngene kok kula ditinggal.
0: Lah iya. Piye kesasar?
1: Ngilang kula, etok-etok edan ngoten terus kula saged wangsul. Ditekoni ngoten kula mek godhek ngoten terus mari ngoten mek nduting-nduting no mari ngono diterne mule mbek wong.
0: Iya, wonge wega kenggonan jenengane wega wong. Diolehke wae.
1: Terus kula nganu isane bahasane niku kula mek mangan to ngoten dadi niku kula anu mangan apa ngoten terus mari ngoten kula anu kaya cangkeme iki diduleng apa iku ambek tangan ngoten
0: kok minta
1: mangan ngoten
0: puluhan kuwi ya jare sing nemu waduh berat diongkos iki ngingoni tok lha
1: nggih terus mari diulehne
0: diulehke lah iya
1: kan tak jam laku nurut dalan pokok diambus-ambus pokoke sing tau dilewati ngoten niku nganu mesti
0: diambus-ambus kaya guguk wae senengane kok ngambus
1: lagi niku terus mari ngoten kula turut ngoten terus kula ngoten kula tidak ngerti tekoni
0: ngoten terus si medeni to
1: pulang nganu sakit balik terus pulang ini eling terus mari tenggriya terus janjangnya terus tenggriya kan sing ngeterne teng mriki dina nginep terus mari ngoten cerita-cerita terus marin kula sakit munggah ning RRI jaring mriki wong ya iso ngomong lho ngono wingi gak bahasa
0: wedi diseneni saking wae wedi diseneni gayane ora iso omong. Lah iya.
1: Anu gendeng edan wis nganu timbangane ning sapa paran lek ra nyekel dhuwit ngedan ngoten slamet.
0: Oh ngono. Oh carane ngono ya. Lek nang sapa paran, heeh,
1: kentekan. Edan ngono kan ora mungkin dipulosoro.
0: Iya, wong katene apa jenenge mulosoro wah mesake iki wong edan iki ngono ya.
1: Lah kok nganu rupane kok ayu kok resik kaya krumat ngono ya wong edan kuwi mrene ngoten kula mek kata mboten krungu cata ora ngerti ngono kula mbukiri lemah mboten kula ucik-ucik mboten terus kula anu ngoten iki tok e
0: lah iya anyaran iki paling dianget
1: pas metu iki anyaran dicek rada resik ning ngono
0: kok ya
1: kok wis kuwi ngono kan kulu-kulu
0: wis suwe wisan apa meneh lek sobo pasar.
1: Wah, kemarin ngoten kula mangane kan ora atik tangan, nganu gawe kula nedhi sopet ngoten kula njupuk biteng cilik-cilik ngoten. Oh, enggak bisa lek itu. Ngoten terus dijukukne anu tusuk gigi gede ngoten terus kula saged mangan. Sak istoke ngoten. Oh, iki nganu iki wong kutho nang Medan.
0: Ana wong kutho Medan. Oh, ajeng.
1: Lah timbangane nganu kula timbang dipulasoro nggih tambah ditekoni aneh-aneh.
0: Lha bener. Lah
1: jembok kok tekon napa? Kula nggih totoe huk ngot. Oh lha kok iki kirek wedok muni.
0: Kok ngerti wedok lanange?
1: Lek nganu lek kula ngertine wedok lek rambut dawa terus kula kan brai gawe listi pemuenor menger-menger ngono terus bokong iso emok wombong ngoten dadi iki tak wedok.
0: Padahal iku bantal sing digawe.
1: Nggih, lha anu ngiras ya mbek nggih lipam dinggih anu niku kula subane teng mriku dadi ketok semok ngoten lho.
0: Walah ya ya.
1: Nah, okay. Tapi pun pikiran si Erno lomba lek nek kula mboten munggah dangu ngoten.
0: Lah iya, aku goleki warung ora ketemu sampean.
1: Lah wong kula lan jenengan lek madosi mboten teliti lek ana godhong murepe di lumahne lek ana wong rame-rame itu terus dadi parani
0: kok menawa wingi kuwi kowe aku nang Batu ana rame-rame tak kira warung sampean. Tibae Posyandu. Apa nimbang badan mbah lek ngomong ngono.
1: Lho kan ki lasen nggih Posyandune lek anu ngoten niku jenengan nduki mawon wong oleh roti terus oleh minuman susu pedele.
0: Wah aku rebutan karo putuku. Rebutan namanya.
1: Nganu macak edan mawon dadi ning kok lek dikeki njal pomo dikeki siji ngono terus nduting neh terus kok dijau loro.
0: Oh ngono. Wah padha tibake ngono ya. Karo putune kok padha. Tapi anjene
1: santai mawon dadi ngingih masih yo wis ora enek wong kate ngene ngono lek wong edan kuwi aman.
0: Oh iya.
1: Kate diajar yo apa wong itu wong edan kok tiwas engko awake dhewe mlebu penjara ora usah cono gak ono mangan gak ono duwe.
0: Makane ono. Makane ono.
1: Bapak didak Gusti ambek wong.
0: Makane ono lagune. Oh apa wong edan kuwi bebas.
1: Lha ya nganu ketan ketan beras ketan apa apa? Iko jenenge.
0: Neh. Beras
1: setengah beras oh. Ketan.
0: Setengah beras, setengah ketan.
1: Oh,
0: setengah waras, setengah ketan.
1: Kemarin kok kula bolak-balik didas dusi ngoten mawon terus kula gebes-gebes ngono.
0: Malah ricik sampean bolak-balik didusi malah penak toh.
1: Lah iso plumus kula terus dikanteni klambi ya ketok ayu ngono terus kemarin ngono dilinggone niki kursi goyang terus kemarin ngono kula nedhi anu kuwe ngono lek tapi lek ngomong lirih ae
0: lah iya
1: duteng-duteng ngoten tadi enak wis dadi wong edan nyuwamil roti enak-enak kekno ku wong edan ben mangan muni ngoten wah tambah kula dadi mulai lawemmu mbah
0: kandian ya tambah sehat
1: oke rumah tetan malan
0: iya itu yang penting kue malah misalnya apa etok-etok ngono sing ngurumat tuh oke
1: ini kayak agar rumah ngono aku ya terlalu ini kue bleber-bleber ketan atusan ini kue sampai sak kok tumpuk wong dong wai mesak nih
0: iya mesaknya kue timbangnya ngamuk lah.
1: Mari ngoten kula pun wis mangan warek, kula tilem mbah nglipus ngono lek ku turu.
0: Lah
1: wong edane turu ya nyenyak meneh turu.
0: Lah iya.
1: Ya lek kono, apa tata ra krungu mbah masih ana wong ngomong apa-apa meneng ae tata ra krungu.
0: Piye ora nglipus warek kok. Pancen lek wong aku lek bengi ra iso turu lek luwe nikus.
1: Ya mangan warek ngono terus turu ngelipus wes loro isu isu dusin nek kayak imangan nek
0: ke mulia tenan dadi wong edan kuwi ora nyambut gawe kok
1: ora nyambut gawe mangan andane wong kaya ngene aja ora tak pikir rena-rena mikir matak edan ngono ae
0: lha iya
1: los ngono pikiran iki dol dadine ana apa-apa masih ana udan angin paribasane ana perahu ning daratan ora berduli. Lah wong edan kan meneng mawon nggih.
0: Lah iya, sik ta perahu nang daratan kuwi nyapa kesasar tapi. Perahu kuwi ana nang banyu.
1: Oh, lah iya iki pomo sak umpamane. Umpamane
0: sliramu
1: sik mulya Mbak.
0: Wong ngono. Lah iya.
1: Ya apa wong iki wong-wong niki wis munggah kuwabe ke ngrungok-ngrungokne niku wae
0: Paris. Wis panusan padha warek kabeh wisan.
1: Pun warak padha lipes wis padha turu wong-wong kan lek sarapan nang RRI isuk wis do sarapan. Niku aku anu kong es koyo iku mengko wis isuk wis mrupuk tuku.
0: Kandhane. Kandhane.
1: Pak Eko iki sae ngomong apa iku menggemba kula tak tinggal riwariwi mari ngono Pak Eko mengko ngomong apa roro wis keklek-keklek guyu. Niku nggih rodok ngeten lho, Mbah.
0: Oh ngono aku.
1: Enggak, ini kok nanti mangkaknya udah sampai ucul. Lah ucul yang berbayani.
0: Lah kuih masalah rantai ini kuih ora kuat.
1: Enggak lah, ini kok lah perewangannya rada wong gede ngoten ya rusak. Lah samping lah perewangannya sing lebon ini kok lah bayi. Jadi mek letang-letang
0: Anu, Pak Eko itu lah apa jenengnya kate kelebon itu milih-milih.
1: Nggih, cek saged milih lha lek kene ora iso.
0: Kate klebon kuwi lek misale danyangane kuwi tuwa, elek ngono wis emoh deh.
1: Lah carane dhek emoh ngoten kan anu iso anu lari kencang terus mari ngono lambine bau kae to ono cepet. Rewangane wedi, layu ra sida.
0: Ojo terus ki aku kok lek mbayangke kok malah
1: malah sampean bayangan.
0: Malah serem.
1: Niki sing ngebone wong tuwa elek rupane ngono, ngono.
0: Ora gelem, Dek.
1: Heeh. Lek sing mlebone wayu
0: jeblong kerasan.
1: Wong mbok sampek iki. Wah, langsung ngono. Di semir kuwat. Kuwat di semir.
0: Iya, ya wis lah.
1: Mari ngono macak.
0: Wah, tenan no. Lek macak kuwi Pak Eko kuwi apa jenenge? Suwe. Wah, lek misale mah lek klebone wong sing wayu lek macake sawi.
1: Sawi.
0: Kandhane.
1: Salah lek manten anyar.
0: Lek kandhane.
1: Aduh tuh bolak-balik aduh sudah sadis. Terus mari ngono. Prasaku lek nganu apa iku? Kados kula ngeten kula lek nggae kacamata kan wis daran dokaran. Pak Eko lho kok ora to, Pak?
0: Kok lha iki lha piye lek kacamatane kok?
1: Kene lek nggae kacamatane 3 dimensi ngono iki iso
0: anu. Kacamata 3 dimensi. Walah ya ya. Iki won niki tembange napa kula siapaken guyon kemawon.
1: Tembange apa mbah sing kirane gawe awan-awan ngene iki wis layah-layah kula pun ajengi sak seliepan.
0: Wah enake amene sak seliepan.
1: Loh, hari iki turu sak sereng ngoten man kaleran niku lho. Kula lek ditem kale seran, mboten kok jare turu dhewe iki ora. Wong-wong aja mikir norno. Kula ne lek tilem nggih kale seran.
0: Oh, karo oh seran wong wong kidul kali. Layah.
1: Jadi ini kumbah nganu pun sembarang pun sama golek ini yang penak ngunais pokoknya
0: oke
1: okay. Oh iya apa ini ku salamu kagem sedaya kemawon ini tandanya kulo seurep mbah lek kulo munggah kayak ini minggu saya ingin ini tandanya cek seger waras
0: amin
1: kulo bunga ini panjenengan doh noblai cedek nor cekine betul selamat niku kagungane panjenengan.
0: Oh iya.
1: Panjang umur.
0: Nggih.
1: Balik kula niku khusus sandungane ora njenengan rasah rene. Ora aja nang batu, tak dongane kok dodowan kok lek rene nggo saren malah repot.
0: Lho piye kudu ta? Lek ora rono ora anu apa jenenge ora afdol.
1: Kon iki tak dongane kok kene iki lho dupone kembange bareng tak gepes-gepesne iki engko mesti mandi wis oleh rezeki sing akeh
0: jenengan panjang. Oh, jane kaya awake dhewe bedemit. Kayak kembang barang. Wah jane matune. Oke, heeh.
1: Nggih matur nuwun
0: gocekan. Nggih, gocekan kemawon. Nggih, sugeng siang. Sugeng makaryo mugi-mugi lancar warunge tambah rame ya to. Ki matur teko dijenengi Batu kono. Ya wis aturke lagune sik iki. Ana suwine kangen, mosok sik suwi to.

Interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara, berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
4: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabar ikau andau tu?
2: Kita nyo butuh manito. Hanjiu tanya lagi nyang anuar.
3: Hai, dire na di sore.
4: Turun ujung tanam tahu. Iya.
5: Mumu desa. Oh, iya.
6: Eh, mas, ngebel apa? Ngebel dahar. Pak Le, monggo ke dahar.
7: Itu ada buku polo. Yes, kon, yerus, mama, yuk.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal. Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Kang Samyo Binangge. Barokatang Radio Republik Indonesia Malang, Merumbat Suara Budaya Nusantara. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, wonten pundi kemawon panjenengan nggih. Dengaran cak gaduh-gaduh bahasa nih. Ya, hari ini kita harus gaduh-gaduh. Karena lekati gaduh gak enak gitu. Seperti biasa, kula panjenengan sedaya yang menika badhe pinanggihan kali tokoh-tokoh UMKM yang melakukan terobosan-terobosan usaha. Nah, di samping kita juga nanti ditawani dagangan, tapi awake dhewe juga bisa belajar piye carane bukan mencari pekerjaan ya, tapi lebih menciptakan lambangan pekerjaan. Alhamdulillah hari ini kita akan ketemu dengan dua tokoh muda ya. Itu muda sekali bila dibanding saya soalnya. Yang sini giginya sudah rompal, yang sebelah malah nuwun sewu rambutnya belum tumbuh. Yang satu rambutnya sudah banyak sekali. Nah, nanti biasa saya dengan siapa ini hari ini kita ketemu dengan Mas Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Wijaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Cak Pentol dan teman-teman RRI Perempat Kota Malang.
0: Boleh lihat kamera biar kelihatan manisnya juragan tebu.
1: Terlalu manis, semanis tebu.
0: Nah, ya, semanis tebu. Dan kali ini beliau tidak sendirian, bersama Mas Agus. Selamat pagi Mas Agus.
2: Selamat pagi
0: Cak Pentol. Selamat datang, kita ketemu di acara yang memang ditunggu-tunggu oleh kerabat pengembang atau perintis atau bahkan baru yang akan mulai melakukan atau mengawali sebuah usaha.
1: Betul nah, banget ini. Ya.
0: Tapi sebelum kesana, saya ingin tahu dan mengulik tentang klojen tebu nih ya. Klojen tebu berarti tebu yang ada di klojen.
1: Betul banget ya.
0: Ya, memang ada kebun tebu di klojen.
1: Kebunnya belum dihadirkan kebunnya.
0: Oh, nanti belum ya. Yeah. Kenapa kok dipilih klojen tebu nih, Mas Wijaya mau?
1: Yeah. Jadi kami ikut mensupport apa yang digelorakan oleh teman-teman di Kota Malang, terutama Kota Malang ya, di mana saat ini kan pasar klojen menjadi pasar wisata nih.
0: Betul.
1: Teman-teman dan Cak Pentol. Lalu konsepnya kebetulan pasar wisata yang heritage.
0: Yeah.
1: Nah, minuman tebu sendiri itu juga sudah ada mulai dari zaman mungkin sebelum saya lahir. Kebetulan saya tahun 2000. Dimuda-mudain. Enggak, jadi itu sudah ada mulai dari zaman dulu. Jadi konsepnya kayaknya ngena nih. Tempatnya pasar wisata yang digagas oleh rekan-rekan Pemkot dan teman-teman pegiat UMKM di Kota Malang, di mana pasar klojen merupakan pasar wisata heritage. Produk kami juga heritage, maka kami namakan klojen tebu Cak Pentol.
0: Ya, disesuaikan dengan
1: tempatnya.
0: Tempatnya.
1: Cak Pentol.
0: Karena pas beberapa hari yang lalu ketika Menteri Kebudayaan, nah ini Mas Fadlizon datang urusan perkerisan itu juga lama bulat di sana ngikuti itu melihat barang-barang antik, nah, melihat kekunoan yang berada di kekinian zamannya ini. Seperti halnya tebu berarti menyesuaikan ini.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau saya lihat kan dari bentuk, dari warna, ini ada yang warna tebu asli, ada yang lain. Ini yang kalau yang coklat ini tebu coklat memang gimana?
1: Nah, monggo Mas Agus.
0: Oh, Mas Agus di wilayahnya. Nih,
1: monggo.
2: Kalau untuk warna ini memang kan kita kombinasi ya.
0: Iya.
2: Jadi sebenarnya warnanya itu memang hijaunya itu hijau tua, apa hijau muda.
0: Iya, nggih.
2: Yang memang kita lihat menyegarkan dan itu pun memang menyegarkan ya.
0: Iya.
2: Kalaupun coklat itu terkadang kita mendapatkan itu tebu yang tua.
0: Mm-hmm.
2: Yang tua, iya. Tapi tidak mengurangi rasa kenikmatannya gitu.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Saya pikir itu varian rasa memang ditambah dengan coklat gitu.
2: Iya. Oh, enggak.
0: Enggak ya.
2: Enggak, ini alami memang gitu.
0: Memang alami.
2: Iya.
0: Dari usia tebunya ini berpengaruh pada warna.
2: Bisa begitu.
0: Iya, iya. Iya. Terus yang kalau ada gambar nanas-nanasnya?
2: Nah, kalau untuk nanas ini memang kita ada
1: yang terbaru ya.
2: Yang terbaru memang kita mau
1: launching,
2: launching yang kita mix
1: tebu buah,
2: tebu buah itu kita mix antara nanas sama leci juga gitu,
1: strawberry, oh,
0: yeah, yeah, strawberry, yeah, strawberry juga,
2: yeah, yeah. Nah, selain kita menyuguhkan itu yang original, mm-hmm, memang kita buatlah seperti tebu buah ya Mas Wijaya.
0: Betul. Apa namanya tebu buah?
1: Iya. Betul, Cak Lontong. Yeah. Jadi izin
0: menanya. Bukan Cak Lontong pentol nih.
1: Oh, sorry, Cak Pentol. Iya, aduh. Ini ketahuan kalau habis ngelihat YouTube. Jadi Cak Pentol dan teman-teman RRI Pro 4 izin menambahkan kalau yang tadi disampaikan Pak Gus benar banget. Nah, kita ada beberapa varian ya Mas Agus, ya. Mulai dari varian tebu buah, tebu ori, dan yang terbaru itu kopi tebu nih.
0: Kopi tebu.
1: Cak Pentol. Iya. Yeah. Nah, mungkin yang warna hitam bisa di sedikit nanti diambil video itu kopi tebu.
0: Oh, jadi, yang hitam depan ini kopi tebu.
1: Yeah, yeah. Jadi yeah, itu perpaduan antara kami penamaannya apa Mas Agus penamaannya
0: es tebu ricano.
1: Ya, karena pembuatannya kopinya kita espresso dulu lalu kita mix dengan air tebu nih, Cak Pentol.
0: Jadi memang ada varian-varian khusus yang nanti mungkin akan terus dikembangkan ya.
1: Iya, yang nantinya yang mendatang kita akan launching jelly tebu.
0: Iya,
1: agar-agar tebu.
0: Ya, ini udah kita sekaligus juga para pemirsa yang ada di rumah yang kali ini menyaksikan melalui channel live YouTube RRI Malang, jadi kan bisa melihat nah itu di sana itu kalau sudah ada menu, sudah ada harganya. Ternyata kalau kita lihat harganya, ini tidak ada yang di atas 15.000. Dan timingnya sekarang ini pas banget, pemene. Sekarang ini ketigo ngangkang ya panas ini. Panas ini baru beberapa hari aja, beberapa bulan kita enggak ketemu air hujan, panasnya terasa. Timingnya berarti pas banget. Lek sampean yang ada di rumah nih ngelak kepingin merasakan minuman yang tidak seperti umumnya, ini bisa langsung datang ke pasar Klojen. Betul. Atau ada kios-kios yang dibuka di luar pasar Klojen ini kira-kira.
1: Nunggu Mas Agus.
2: Sementara belum ya.
0: Belum
2: masih kita masih ada di pasar Klojen.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Yang buy online?
2: Buy online belum ada Mas ya.
1: Online itu kita menggunakan channel-channel online yang ada tuh Cak Pentol seperti ya beberapa
0: itu. Terus juga enggak lepas kemitraan di dalam grup-grup tertentu juga.
1: Betul, teman-teman UMKM, betul ya. Cak Pentol.
0: Nggih. Sekarang ini saya boleh sedikit lebih dalam lagi. Ide ini lahirnya kapan, Dok?
1: Nah ini lahirnya kapan ya? Jadi Cak Pentol dan para pendengar RRI Pro 4 Kota Malang, kami berawal dari supplier tebu hijau untuk minuman, Cak Pentol.
0: Oh, memang khusus ya ini tebu untuk minuman sama tebu untuk pabrikan.
1: Nggih, jadi memang beda varian, Cak Pentol. Kalau untuk minuman itu istilah varian bahasa ilmiahnya PS 862,
0: ya.
1: Betul. Okay. Kenapa disebut dengan PS 862? Karena ditemukan di Kota Pasuruan tahun 86 varian nomor 2.
0: Nomor 2.
1: Baru diedarkan di tahun 93-an kalau saya enggak salah. Nah, kami memulai ini saya dan Mas Agus itu di tahun 2010. Untuk pengiriman tebu hijaunya.
0: Lebih pada pengiriman tebunya.
1: Betul, ke teman-teman yang jualan es tebu yang di pinggir jalan. Nah itu kami areanya di Malang, Pasuruan, Probolinggo. Karena tebunya sendiri kebanyakan dibudidayakan di kawasan Kediri.
0: Oh gitu.
1: Meskipun ditemukannya di P3GI di Pasuruan.
0: Pasuruan.
1: Betul, nggih. Karena kan rumien P3GI itu hanya ada di Pasuruan dulunya.
0: Ya,
1: kalau sekarang dia udah ada di Bogor, ngaten. Nah, dibudidayakan banyak di Kediri. Kami edarkannya di kawasan Malang, Pasuruan, Probolinggo.
0: Gitu.
1: Nah, lalu tercetuk nih ide dari Mas Agus. Mas Agus pengen ngangkat bagaimana caranya tebu ini nyuwun sewu tidak hanya di pinggir jalan tapi bisa naik kelas gitu loh. Jadi ini juga kesempatan buat teman-teman UMKM dimanapun teman-teman berada, prospek untuk minuman tebu untuk jualan tebu itu masih cukup luas karena sudah lahir mulai dari tahun sebelum kami ada di sebelum tahun 2010 hingga alhamdulillah hingga sekarang ngaten Cak Pentol. Artinya mungkin konsepnya kayak minuman air kelapa ya. Betul. Yang dia everlasting gitu ya. Nah akhirnya Mas Agus coba mengangkat, kita coba kemas yuk dengan varian-varian mix dengan kopi. Kebetulan kalau Klojen balik lagi, di situ banyak para pecinta kopi nih. Kalau mungkin Cak Pentol lagi jalan-jalan atau teman-teman RRI Pro 4 lagi sambang, lagi tindak ke kawasan Klojen, nah itu kan banyak kopi-kopi. Nah kami mix dengan kopi tebu gitu. Mas Agus mungkin
0: ada tambahan Mas Agus? Ini yang penting tentang ini letupan idenya ini. Ya ini kan dibutuhkan bukan hanya angan-angan, tetapi juga keberanian untuk mengaplikasikan juga titik-titik, menggali titik pasar dan sebagainya. Itu kan mesti punya rumus-rumus tertentu. Mau gak silakan?
1: Betul Mas. Betul.
2: Kalau untuk kita tercetusnya itu dari kopi tebu ya, karena itu tadi sudah beberapa dijelaskan sama Pak Wijaya bahwa kopi tebu itu kayaknya unik ya, apalagi kita pakai es, makanya kita pengennya itu kita angkat di situ. Jadi es tebu ini bukan hanya dinikmati sebagai apa perasa tebu aja, tapi kita buat di situ adalah gimana rasanya tebunya, taste tebunya itu keluar dan taste kopinya juga keluar. Jadi ini kalau kita mix di sini mungkin bisa masuk di kalangan, kalau kita lihat sekarang kan kalangan Gen Z ya. Gitu. Mungkin bisa masuk di situ, dan apalagi kalau kita bikin formula yang lebih pekat lagi, itu mungkin bisa masuk ke di kalangan pecinta kopi.
0: Oh gitu.
2: Gitu. Awalnya seperti itu. Cak Pentol ya.
0: Jadi ini semakin kesini kalau bisa biasanya itu menemukan mimik tebu giling ya, ada di jalan-jalan. Nah sekarang ini ada satu terobosan lagi yang mungkin untuk di wilayah Malang Raya, karena tebu giling itu kan biasanya yang ada itu di daerah-daerah panas dulunya. Sekarang ini sudah jenengan langsung aja ke pasar Klojen, cari Klojen tebu di sana, akan ketemu dengan Mas Wijaya juga Mas Agus. Nah barangkali juga ingin sharing-sharing. Nah ini Semonggo. Juga dipersilahkan ini.
1: Monggo ditunggu rawuhnya.
0: Nah sebenarnya ini untuk pemilihan tebunya, kembali ketemu pemilihan tebunya, apakah ada batas umur tebu itu sendiri?
1: Baik, Cak Pentol sembahnuwun. Jadi memang tadi sedikit menjawab yang tadi agak sedikit terlewat, Cak Pentol tanya apakah tebunya beda. Memang beda Cak Pentol, antara untuk konsumsi pabrik gula ya dan untuk konsumsi minuman. Kalau untuk yang pabrik gula itu kita biasa mengenal istilah tebu BR ya, tebu BR, tebu rakyat. Meskipun kalau untuk tebu varian PS862 sendiri itu digunakan untuk tebu juga enggak jadi masalah. Digunakan untuk bahan baku gula juga dia tidak jadi masalah. Nah, lalu apakah pemilihannya beda? Satu, dari varian jelas beda, para rekan-rekan pendengar RRI Pro 4. Lalu yang kedua, usianya itu juga beda Cak Pentol.
0: Oh, usianya beda.
1: Nggih, terus kita memilih yang usianya itu range-nya antara 7 hingga 8 bulan itu kita sudah panen. Sementara kalau untuk yang konsumsi bahan baku gula itu range-nya kurang lebih 10 bulan ke atas Cak Pentol.
0: Yang untuk ke gulanya ya.
1: Nggih, karena
0: 1 tahun lebih gitu.
1: Betul, karena terkait rendemennya tadi Cak Pentol ngaten. Nggih. Nah, kalau kita kan membutuhkan rasa mix antara segar dan manisnya Cak Pentol ngaten. Sama tekstur warnanya Cak Pentol.
0: Betul nggih nggih. Lebih ijo itu
1: nggih.
0: Lebih apa ya, dari mata ya. Nikmat mata itu lebih menarik.
1: Betul betul. Karena kalau terlalu tua dia cenderung lebih pekat. Memang lebih manis tapi cenderung lebih pekat. Tapi kalau lebih muda, dia cenderung lebih betul tadi kayak Cak Pentol ngentikan tadi leres.
0: Yeah. Jadi ketika ngaten haus ketok banyu sing seger nih. itu lebih pada apa ya, nilai ketertarikan. Nah, ini untuk membuatnya ya. Apakah ini murni air tebu apa ditambah dengan air?
1: Monggo Mas Agus.
2: Kalau untuk pembuatan kita murni air tebu.
0: Air tebu murni.
2: Iya, tanpa campuran air gitu. Mungkin untuk lebih apa ya, lebih bagus juga atau lebih segar juga, memang kita cuman ada tambahan sedikit, yaitu es.
0: Oh, pakai es.
2: Dan kita pun juga nggak menutup kemungkinan, kalaupun memang ada yang pengennya itu tanpa es, itu juga segar juga. Memang kita nggak ada campuran gitu. Memang kita alami
0: banget ya. Terus kadar air, untuk kadar air yang ditebu maksudnya, ini usia juga mempengaruhi banyak dan tidaknya air.
1: Jadi leres Cak Pentol, apa namanya, seringkali itu yang beli Cak Pentol, Mas jangan tambahin gula ya gitu.
0: Oh gitu.
1: Kok manis banget. Nah itu karena mungkin dia beli yang kemarin itu dia tanpa es Cak Pentol. Otomatis kan karena ini benar-benar digiling fresh, otomatis dia manisnya atau istilahnya itu rendemennya itu berasa banget Cak Pentol. Makanya kadang kita tawarkan untuk kita berikan less ice, kita kasih less ice sedikit ya Pak, kita berikan es sedikit ya Pak, supaya benar-benar, karena ya memang itu 8 bulan 7 bulan aja tebunya sudah semanis itu Cak Pentol, apalagi kalau nyuwun sewu tebunya lebih tua, makanya
0: tambah manis ya, tambah anglek
1: semanis Cak Pentol lah ya.
0: Nah ini loh, ini penghinaan
1: semanis Cak Pentol.
0: Nah kalau orang-orang itu saya itu manis, waduh ya, manisnya bukan manis yang menyehatkan tapi malah menyakitkan. Sakit hati lebih. Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Malang, berobat suara budaya Nusantara nih. Kita juga tertarik tentang tempat menjualnya sehingga masuk pada pasar klojen. Nih, apakah juga ada bayangan ini mas-mas berdua untuk mengembangkan misalkan masuk tebu, masuk mal-mal dan sebagainya gitu?
2: Ya, terima kasih. Rencana memang kita mau pengembangan ya, tapi kita sementara masih fokus di sini. Kita juga pengen lah sebenarnya ke mall ya Mas Wijaya,
1: betul, mall
2: terus ke tempat wisata ataupun ke Batu gitu. Tapi kita mungkin akan kita patenkan dulu ya, untuk bukan paten apa Mas ya. Kita
1: jadi maksudnya Pak Agus lebih distidikan ya, distabilkan terlebih dahulu.
0: Tapi patennya udah ada ya, klojen tebu ini.
1: Jujur kami belum ada. Kami sih terbuka Cak Pentol, monggo buat teman-teman UMKM yang pengen tahu resepnya, kami terbuka kok. Karena memang niat kami pengen supaya semakin banyak teman-teman yang berkecimpung di UMKM, terutama mungkin di tebu, yaitu menjadi insya Allah bisa menjadi rezeki bareng-bareng. Nah pesan tebunya kan ke kita nih Cak Pentol.
0: Ini yang ditunggu-tunggu. Soalnya kadang-kadang kalau sudah jalan, kita punya dalam tanda kutip nih rahasia tertentu lah. Kayak cek gak bodoh karo aku, ternyata di sini bener-bener open ya.
1: Open.
0: Bahkan mungkin ini mungkin tebakan saya sendiri, tapi semoga saja bener. Nah semoga saja betul. Nah mbok menawa ono sing konco-konco dulur-dulurku ning omah kepingin usaha minuman tebu dengan apa jenenge caranya sendiri untuk penyajian, tapi terus untuk proses kepingin sinau sowan kejenengan atau jenengan didatangkan sebagai narasumber itu pripun Mas?
1: Lah kita
0: iki sisan blak-blakan wis.
1: Kita alhamdulillah kita alhamdulillah, ya malah seneng banget ya, karena kan nyun sewu Cak Pentol dan para pendengar RRI Perempat ya, karena nyun sewu kan ngendikannya yang sepo-sepo itu rezeki ana tulisane jenenge di dhewe. Pripun Pak Agus?
0: Monggo dilanjutkan. Di pasare jejer-jejer bakul rawon, bakul sate kabeh oleh duit
1: mule. Jadi intinya Cak Pentol, kita terbuka banget buat teman-teman RRI Pro 4 dimanapun rekan-rekan berada, monggo. tindak ke tempat kami, barangkali mau sharing, mau sekolah, mau mempelajari, mau kita akan terbuka, kita akan buka sebuka-bukanya, terkait mulai dari bahan baku, cara penyajiannya, hingga suggest harganya, karena di tiap tempat kan pasti karakter harga beda-beda ya, cak pentol ya ngaten. Nah itu kita monggo. Nah syukur-syukur nanti pesan tebunya kan di kami.
0: Cak. Nah, makanya bahan bakunya nanti. Daripada kita tuh webiek rono pemenen nandur dewe katanya gawe wedang ngenteni 6 bulan nanti beliau-beliau berdua ini di samping menyiapkan ilmunya juga menyiapkan bahan bakunya pemenen iki ketiga-ketiga lulur kalau digawe usaha musiman iki mesti watuk aku mesti pas banget ini. Nah untuk selama ini dari mulai 2010 ya, nah biasanya ini mesti ditakok nih kalau lek enak itu mesti didelok uang tapi untuk mencapai enak berjalan ini kan mesti kudu terantanan disik tumbrangkang disik dan sebagainya. Nah kendala-kendala awal yang menjadi kenikmatan khusus untuk jenengan berdua ini apa?
1: Jadi izin Cak Pentol dan para pendengar RRI Pro 4, ini kan bahan baku dia lebih banyak di kawasan luar kota, di kota Kediri, di Kabupaten Kediri, di kawasan Keras, Ngadiluih dan sekitarnya. Di kota Malang sendiri karena airnya agak susah terkait budidaya penanaman tebu sehingga kurang familiar. Karena tebu PS862 sendiri dia perlu air dalam jumlah banyak, Cak Pentol, untuk pembudidayanya. Nah, jadi seringkali ya nyuwun sewu ke perjalanannya bahkan hingga masih sampai sekarang pun yang kadang kendala di lahan, yang kadang kendala di transportasi perjalanan, ya meskipun kita sudah memitigasi dan mempersiapkan segala sesuatunya tapi tetap ditemuin Cak Pentol. Ya alhamdulillah. Ya,
0: namanya
1: dinamika pekerjaan. Ngaten Bapak Ibu
0: Cak Pentol. Jalan nek kena jegurane juga membuat kita terlena kurang hati-hati. Ya. Mas Agus, barangkali ada yang ditambahkan?
2: Udah kayak ya.
1: Iya,
0: enggak popok ya. Oke, kita masih punya kesempatan beberapa menit lagi ya sebelum kita memasuki azan zuhur nih. Nah, boleh enggak nih saya mendapatkan ceritanya misalkan kendala cara memilih tebu yang ini sudah layak untuk dibuat minuman, bukan hanya untuk aku biar aku tak kelontoki mbek untu terus tak
1: kerikiti
0: gitu. Nah, ini kalau untuk bentuk minuman ini ada enggak teknik khusus untuk?
1: Jadi memang Cak Pentol kami kerjasama dengan para petani. Kami kerjasama dengan para petani. Di sana kami menyediakan benihnya Cak Pentol. Nyun Sewu juga terkadang membantu rabuknya, pupuknya. Kalau orang-orang ngentikan di sana rabuk.
0: Iya, benar.
1: Nah, sifatnya pinjem pakai Cak Pentol. Nah,
0: nijon, bukan.
1: Pinjem pakai jadi nanti ketika panennya ke kita sesuai dengan harga yang berlaku umum pada saat panen. Itulah kenapa kalau secara stok insya Allah kita enggak terlambat. Cuman balik lagi karena penebangannya banyak di kawasan Kediri Raya, di kawasan Kediri Selatan terutama. Nah, itu yang sedikit kendala. Kami akan coba di Malang Raya. Cuman karakter persawahan di Malang Raya ini rata-rata tada hujan, Cak Pentol.
0: Betul.
1: Tada hujan ataupun kalau misalnya ada pengairan, dia tidak boleh dipakai untuk tebu. Nah, kalau seperti contoh di kawasan Pakis itu yang boleh digunakan untuk pengairan sungai itu selain tebu, ngaten Cak Pentol. Nah, kalau menggunakan sumur sendiri kedalamannya cukup dalam.
0: Iya, kalau di Kediri itu kan dikeduk beberapa terus meredi.
1: Sampun medal.
0: Kayak no besel itu. Nggih. Udah keluarnya.
1: Nggih.
0: Berarti kendalanya itu lebih pada aturan-aturan adat ya. Ini lebih pada aturan adat atau atur daerah untuk mendapatkan air tadi.
1: Nggih, bisa di Malang tapi harus benar-benar yang secara pengairan memang tersedia dengan baik Cak Pentol. Nah itu yang sedang dipikirkan sama Pak Agus.
0: Oh, gitu. Terus hasil pikiran yang dipikirkan itu kira-kira apa ini? Boleh dibocorin nggak yang masih ada di dalam pikiran ini Mas Agus?
2: ada sih beberapa Pak Cak Pentol ya.
0: Siap.
2: Ada beberapa memang tempat-tempat yang memang bisa kita tanam, tapi untuk hasilnya kurang maksimal ya. Kayaknya masih bagus di Kediri ya Pak Wijaya.
1: Betul.
2: Gitu,
0: karena faktor cuaca juga barangkali ya.
2: Faktor tanah juga.
0: Tanah
2: kita kalau di Malang itu konturnya agak seperti apa ya, tanah liat gitu.
0: Oh, nggih.
2: Pada waktu terlalu banyak air ya dia lebih pekat, beda dengan tanah di Kediri pada waktu banyak air di sana masih kayak apa ya?
1: Masir ya,
2: masir ya,
1: kayak masir. Karena kan karakter tanahnya
0: pasir,
1: karakter lebih masir ya, dekat sama Gunung Kelut sih terutama.
2: Jadi kalau untuk cari tempat memang kita masih cari beberapa, masih belum ketemu ya. Tapi
0: melihat gitu, apa ya, unsur haranya ya, juga kekemburan airnya ya,
2: betul,
0: ya. Eh kok
2: betul,
0: kekemburan betul, air kekemburan tanahnya dan sebagainya ini. Oke deh, untuk kesempatan berikutnya sebelum kita masuk ke sesi kedua setelah azan zuhur nih, tak berikan kesempatan ini untuk penjenengan berdua nawak nih dagangan nih kepada pendengar, titiknya di mana atau apapun yang ingin diinformasikan kepada pendengar. Monggo diawali dari siapa ini?
1: Ya,
0: Mas Wijaya monggo.
1: Iya, jadi buat sedulur-dulur RRI Pro 4 monggo bila ngersakan unjuan tebu varian-varian yang belum ada di Kota Malang. Kami ada beberapa macam varian tebu, mulai dari varian tebu buah, mulai dari varian es tebu kopi ataupun yang original ataupun tebu lemon dan sebagainya. Nah, terutama juga buat pegiat UMKM yang pengen tahu usaha tebu itu seperti apa, monggo rawuh aja di Klojen Tebu. Kita akan sharingkan, bukan kita ajarkan ya, kalau ngajarin kayaknya kita cuman hanya titipan, sharingkan aja. Nah, monggo kita akan sharingkan, kita akan bantu, dan itu gratis, nggak ada biayanya.
0: Gratis nggak ada biaya. Pokoknya datang ke sana tapi.
1: Monggo, ya. Tindak aja ke Klojen Tebu. Ngaten Cak Pentol.
0: Oke, nah ini lu dibuka banget. Tapi lek mau jajan, mau
1: monggo.
0: Nah ini di lantai 1, lantai 2 apa letaknya di mana ini?
1: Di mana Pak Agus? Monggo.
2: Letaknya di depan persis itu Pasar Klojen ya, seberang
0: pintu masuk.
2: Jalan.
1: Pintu masuk.
2: Iya, pintu masuk seberang jalan itu. Kalau hari-hari biasa itu di parkiran mobil. Itu udah kita desain kelihatan banget di situ.
0: Oh gitu.
2: Nah,
0: terus selebihnya kalau kita lihat ini dari beberapa menu yang ada varian harga. Apa ini juga pengaruh dari varian rasa yang ada atau gimana? Boleh diterangkan juga ben singkati rono ini langsung run. Oh iki 8.000-an, iki 12.000-an.
1: Nah, iya, jadi kalau untuk yang ori itu harganya di Rp8.000 Cak Pentol kalau untuk yang ori. Nah, untuk beberapa varian-varian yang lain beragam, mulai dari Rp12.000 hingga Rp13.000. Nah, terutama juga yang paling kami highlight, yang paling kami tonjolkan adalah kopi tebu. Kopi tebu sendiri hanya Rp13.000, kopinya benar-benar murni. Kita buatnya itu fresh ya, rekan-rekan RRI Pro 4. Jadi nggak kita tandon, benar-benar orang pesan kita gilingkan, Cak Pentol.
0: Oh gitu, langsung dah. Jadi nunggu.
1: Iya, memang harus nunggu.
0: Harus nunggu. Tapi kan yang sudah dikemasan ini memang sudah disediakan begitu, bukan? Semuanya menunggu ya.
1: Menunggu, karena memang kita buatkan fresh, Cak Pentol. Jadi ya menunggunya memang ya nggak lama sih, maksimal paling 3 menit, 4 menit lah. Karena memang kita pengennya fresh, benar-benar fresh giling. Nah, kalau kopi benar-benar masak kopinya juga fresh pada saat itu. Di espresso.
0: Tadi bayangan saya itu
1: di tandon ya.
0: Iya, enggak kayak yang di jalan-jalan itu. Kita sudah punya, karena harus dikemas bagus sekali gini. Bukan ya, tetap nunggu berarti ya.
1: Salah satu sedikit
0: daya tarik.
1: Ini, betul, daya tarik mungkin juga sedikit masukan buat teman-teman pegiat minuman tebu. Kami sarankan untuk menjualnya fresh.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Enggak
1: banyak di tandon,
0: Soalnya juga kadang-kadang orang kalau enggak tahu protes sih. Ngundang tebu temenan apa duduk gitu.
1: Tambahin
0: ya.
1: Tambahin gula apa enggak?
0: Ngundang dijebuk no banyu.
1: Jadi kita terbuka untuk itu.
0: Nah, ini teknisnya tetap nih, tetap seperti yang kita sering temui di jalan-jalan, ngembong-ngembong kae dulur ya. Kita tetap datang kemudian melihat prosesnya, bahkan ketika ada proses pencampuran atau mengemik dengan kopi dan rasa-rasa yang lain juga bisa ditunggu itu ya. Yeah. Jeruk tebu cemplungi stroberi, terus jeruk tebu cemplungi nanas, nah, seperti itu.
1: Betul. Jadi sedikit kita ceritakan. Jadi tebu kita giling dulu.
0: Oke. Okay, sampai di situ dulu. Ya. Biar pendengar ngenteni.
1: Nanti kita ikutin ya. Sesi berikutnya.
0: Yo apa yo. Karena kita sama-sama dulu untuk mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Untuk saudara-saudaraku muslimin muslimah dimanapun anda berada, sudah saatnya jenengan semuanya melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah diterima, ditentukan oleh ikhlas dan tidaknya kita dalam menjalankan ibadah.

0: datang Mami Dangkat Radio Republik Indonesia Malang berombak suara budaya Nusantara. Kulo ngatur akan wujeng ayang ibadah salat zuhur kagem kadang-kadang muslimin muslimah saya ingin Malang Raya. Wonten ing kalengan menika, nah kulo panjenengan sedaya pinanggihan kalian panjenenganipun Mas Agus, Mas Wijaya, niki juragan Banyu Tebu. Nah, ini sebelum Banyu Tebunya, nah, tadi sudah banyak berbicara tentang Banyu Tebunya. Sekarang saya ingin tahu, lek ana banyune kudu ana tebune, terus tebune aku iki oleh diendi, apa nandur dhewe, apa gimana ini, Mas? Oh, monggo, silakan.
1: Nggih, sembah nuwun, Cak Pentol dan para pendengar RRI Pro 4. Jadi, buat teman-teman di Kota Malang ataupun Kabupaten Malang ataupun dimanapun rekan-rekan berada, bila ingin mengembangkan UMKM

0: area Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Cak Pentol.
1: Yeah. Artinya kalau saya pengen usaha ya, terus anggap saja saya sudah punya mesin, punya tebat, tapi aku bingung taruh tebu ini, bisa menghubungi jenengan langsung ini Mas Wijaya.
0: Boleh. Jadi nanti terkait juga untuk termasuk juga untuk mesinnya ataupun mesin gilingnya, Cak Pentol, ataupun juga nanti untuk supply tebunya, kami akan bantu Cak Pentol. Terutama untuk mesin. Misalnya mau pinjam pakai ataupun sewa, monggo. Nanti kita bisa bicarakan, bisa saling musyawarahkan nanti. Ngaten, Cak Pentol. Oh
1: gitu ya. Ilmu nanti tidak ada sedikit pun rahasia. Proses tidak ada pun tidak ada sedikit rahasia, karena kalau kita beli juga sudah melihat caranya. Cuman ya itu tadi, untuk mendapatkan tebunya, nah ternyata kita juga sudah disediakan ini dari Mas Wijaya, Mas Agus dan kawan-kawan. Untuk apa ya? Ya bahan bakunya tentu saja akan dipilihkan dari jenis tebu yang terbagus. Nah, ini bisa berhubungan dengan beliau, golek ilmune, golek bahane, wis ono. Lah ini tinggal ragate piye, Mas. Nah, karena kalau UMKM biasanya nek wis teko ono, duk, terus ragat iki
0: nggih.
1: Mandek mangu nek
0: jane wong Jawa. Itu Pak Agus, mungkin tadi bisa ditambahin terkait mesin tadi. Iya.
2: Kalau untuk mesin itu
0: kita menyediakan,
2: kita
0: ya
2: Pak, menyediakan, tapi kalau untuk harga sewa atau harga kita beli itu kisaran kalau yang outdoor itu 2 jutaan ya Mas ya.
0: Betul. Jadi hanya 2 juta itu teman-teman sudah bisa membuka usaha tebu untuk yang di outdoor. Kalau kami kan kebetulan yang indoor ya, Cak Pentol. Kalau indoor mesinnya agak beda, agak sedikit lebih mahal karena menggunakan dinamo.
1: Oh gitu.
0: Tapi suaranya enggak berisik seperti yang tadi.
1: Betul.
0: Ya. Tadi Cak Pentol ngentikan di mall-mall gimana? Nah, di mall-mall itu juga alhamdulillah kebetulan di salah tiga mall di Kota Malang itu kami yang supply. Oh, terus gitu. Kalau di Kayu Tangan Heritage itu alhamdulillah juga kita kami yang supply.
1: Oh gitu. Mesinnya juga menyediakan?
0: Mesinnya kami menyediakan, tapi kalau yang di mall sama yang Kayu Tangan mereka provide sendiri, Cak.
1: Oh gitu. Tapi artinya kan misalkan saya pribadi kepingin usaha itu mesinnya benak nobisan terus
0: monggo.
1: Nah itu bisa
0: mesin bisa kita bantu atau mau beli di kami boleh, atau punya sendiri pengadaan sendiri juga monggo. Karena seperti yang di Kota Malang ini, Cak Pentol sedikit menambahkan izin, di mall yang ada 2 mall besar di Kota Malang, 3 mall itu kami supply tebunya. Nah beliau sudah punya mesinnya, kurang lebih juga produknya kurang lebih juga sama, dan kami pun ya monggo, nggak apa-apa, saling bergandengan malah.
1: Oh gitu, ya akan lebih baik. Nah ini para empunya semangat menciptakan lapangan kerja, bukan semangat mencari kerja, tapi semangat membangun kerja. Kita dibuka peluang selebar-lebarnya loh ini. Kita tinggal noto piye carane komunikasi yang enak dan kepenak itu tadi. Di menit-menit akhir monggo, kalau pengen menghubungi Anda kemana, kalau kok pengen misalkan juga belanja buy online juga kemana, wis waktu tak serah nih jenengan 5 menit. Aku tak ngasuh.
0: 5 menit itu panjang banget ya Pentol. Mas Agus monggo, kalau mau kontak kita kemana Mas Agus? IG kita ataupun TikTok kita monggo Mas Agus. Iya, jadi buat terima kasih Cak Pentol waktunya dan silaturahminya. Jadi buat teman-teman para pendengar RRI Pro 4, bila ingin mencoba varian rasa tebu yang belum pernah mungkin belum pernah dicoba, atau mungkin nanti akan ada jelly tebu, bisa datang rawuh di Klojen Tebu, tepatnya di depan pasar Klojen persis gitu. Deretan depan pasar Klojen persis depan pintu masuk di pasar Klojen, ataupun juga nanti bisa ngintip di Instagram kita di Klojen underscore tebue, KLODJEN underscore tebue gitu. Ataupun juga buat teman-teman dari Pro 4 nantinya yang pengen nanya-nanya usaha tebu itu prospeknya gimana sih, apalagi tadi Cak Pentol sudah ngendikan ini loh, lagi ketiga ngendikan

0: nya BMKG El Nino.
1: Rodok dowo.
0: El Nino nah, yeah. Rodok dowo. Nah, itu nanti bisa ya Mas Agus ya. Main-main ke Klojen Tebu kita sharingkan semua ya Mas Agus,
2: iya,
0: ya.
2: Iya,
0: monggo ya.
2: Iya.
0: Variannya apa aja Mas Agus? Monggo.
2: Kalau Yonsen. Untuk varian kita itu mulai apa namanya? Es tebu stroberi. Ini yang menu baru kita ya. Es tebu leci, es tebu tropical. Tropical ini kita perpaduan antara apel sama apa itu nanas. Jadi di sini memang perpaduan dua buah ini
0: di mix ya Mas Agus.
2: Ya, kita mix di sini ya. Itu rasanya antara manis dan segarnya nanas dan apel ini memang bisa
0: ketemu
2: yang menggoyang lidah kita ya. Gitu ya. Apalagi ini penberry ini juga berpadu mix antara nanas dengan stroberi.
0: Nah, jadi sedikit mungkin closing dari kami, Cak Pentol. Monggo bagi para rekan-rekan UMKM ataupun yang belum berkecimpung di UMKM pun juga monggo kita saling sharing, nggak apa-apa. Dengan kondisi yang seperti ini ya, kita tahu bareng-bareng.
1: Iya, betul.
0: Ya wes, semangat aja lah kita. Yeah, saling menguatkan aja.
1: Jadi buang-buang waktu untuk sambat, nah, lebih baik kita walaupun sedikit berbuat.
0: Ngaten Cak Pentol, itu aja dari kami.
1: Banuun. Oke, terima kasih, bukan main semangatnya ya. Ini untuk para penggali kerja, bukan pencari kerja, pencipta lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri, betul yang disampaikan. Zaman sing koyong ini ojo kaken sambat, tapi ayo kita picu berbuat. Dan peluang sudah dibuka oleh dua tokoh muda kita, nang Klojen kono takon karo ngombe-ngombe ketoke lebih enak, lebih santai, dan lebih banyak kita mencari tahu ilmunya. Semoga ini menjadi titik picu kesuksesan jenengan semuanya yang mendengarkan hari ini. Dan juga menjadi titik picu untuk melesatnya usaha Klojen tebu ini. Terima kasih Mas Wijaya. Terima kasih Mas Agus ilmunya. Juga terima kasih banyak untuk pendengar. Kami pamit undur diri. Jumpa lagi di sesi dialog UMKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya, agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai,
4: betul,
3: begitu ya.
4: Tidak
3: seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya. Ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua. Mengalahkan, buatan seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju. Perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya. Tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah.
3: Wis berhasil.
4: Berhasil, katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah, seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Kalau ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu,
3: jerami,
4: kan, betul, dikumpulkan,
3: jerami ditumpuk-tumpuk,
4: ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana ya? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Loh okol, jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangannya pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya ini pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya, berarti nanti
3: Siapa yang menang? Siapa ya, menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde betul. Kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Nggih. Terus gitu. Ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya betul. Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang siap. Tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur,
4: iya,
3: terus ono giro nih sebelum okolan
4: betul.
3: Dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu
4: iya,
3: apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo, karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: ngaten eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya. Mengikuti permainan okol menika
4: nggih.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai.
4: Semakin ramai gitu, yeah. Mengikuti gendik. Yeah. Kalau gendiknya enggak gonta-ganti ya gendik-gendik itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Yeah. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol. Ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya,
3: Okay. Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Mbok.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya,
3: iya,
2: ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: di... Pelan Pak Sren. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111 111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211249. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya, oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya, iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Jadi ini tadi, Bos.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Bukan kuabel.
1: Iya, roh. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya.
2: Mbak Nova. Siap.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya Pak Joko biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Siap, siap. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantir yang belak-belak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia Mbak.
3: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang ya manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak,
3: oh iya.
2: Gitu aja nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kiraan Surabaya Ningpur gitu Ningpur. Ya.
3: Oh iya, Ningpur. Apa kabar Ning? Sama Caca gitu ya.
1: Iya.
3: Ica mau nanya dong Ponova sama.
1: Iya, silakan. Kalau mau masuk udah pasti nanya dong.
3: Mau nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada untungnya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu Ponova?
1: Oh, gitu. Ya, oke.
2: Okay. Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
4: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol kan pukul ya. Ini okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya,
2: ya dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknisnya.
2: Saja. Yeah.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah, itulah yang dibuat alas untuk kita beradu okolan, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: Oke.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya. Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Mm-mm. Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
2: tradisi, Ica? Gelar iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya pokoknya setelah suruan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah, disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Yeah. Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu Bu ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalo okol? Pas,
2: iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ya. Dua. Belum ya, belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Dibentuk
4: hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terkait
1: ya, si gitu, saweran gitu ya.
4: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
4: ketat-ketat. Itu aja sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti tidak tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Ada, kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Nah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, mungkin Tahir pun apa yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
5: Mas siapa? Bapur ya.
1: Siap. Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya.
1: Cak
5: Joko ya.
1: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat tenangkis gitu.
1: Yeah.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo, kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat, selesai Idul Fitri gitu. Selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
5: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak.
1: Oh, okay.
5: Cuma sekedar bermain hiburan-hiburan aja
1: sekedar,
5: gitu.
1: Agar sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa? Apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
5: terima kasih
1: banyak
5: sama Bur.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
2: ada
1: tersambung.
2: Yang masuk ini ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Mbak Bur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Tetap barang kali Pak Joko.
4: Nggih.
6: Nggih. Dateng Cak Lasmono.
4: Cak Lasmono sugeng siang. Iki
6: kula nek. Kok dopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin. Nggih
6: tiap siang saya mendengarkan.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah.
6: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di
1: iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono
6: pundi?
2: Dono
6: rumiyin niku nggih, kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih. Rumiyin niku ben Agustus wonten
2: lomba
6: ogol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah toyo
4: ditingkatkan bali
6: Pak Pak.
2: Nggih.
6: Tapi jan iki sepi pemuda mun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwa

0: Nggih, tasih enten niku.
1: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono. Nggih. Eman-eman niku tradisi kita nggih.
0: Ada kolokolan iki.
1: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
0: Matur nuwun.
2: Yes,
0: sami-sami. Rahayu.
1: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
3: Ayu merasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
1: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
3: Cuma mendengarkan ceplak cemlok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
1: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
3: Okay.
1: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
3: Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
1: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
2: Enggak ada, ada.
1: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
2: murni
1: ya.
2: Memang itu.
1: Oh.
2: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
1: Iya, iya. Yang WA tadi ya, iya.
2: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
1: Jadi ketika, ada supporternya betul, nah, ya.
2: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok aneh karo si, katakanlah ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
2: Oh,
1: ya.
2: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
2: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
2: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
3: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal gitu loh Pak Nova.
3: Iya.
2: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
3: Tidak terprogram gitu.
1: Nah, iya.
3: Dan tidak ada pendaftaran ini sebelumnya nah, gitu ya Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya Mbak Nova.
3: Iya, nggak ada randon. Ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
2: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
3: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
2: Justru
1: rame.
2: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
3: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
2: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
3: Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
2: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
3: Oh iya.
2: Mbak Nova ya.
3: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, Nengpur ya.
2: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
3: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
1: tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
3: Oh,
1: jadi
2: memang dibanting beneran.
3: Ya Allah.
2: Dibanting beneran.
3: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan Pak saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk.
3: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
2: Nggih.
1: Mbak Nova mungkin ada?
3: Belum ada yang tersambung.

0: Ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
0: Ya.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
2: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, ada turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
2: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
2: Betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Betul. Begitu
2: Mbak Nova. Ajang silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
0: Iya. Berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
2: Cari musuh bukan.
0: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
2: Berpesta panen.
0: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
1: Enggak ada Mbak Nova.
0: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
2: Langsung kami jawab ya.
0: Iya, silakan Pak Joko.
2: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
0: lebam-lebam lah ya.
2: Iya, lebam-lebam itu merah.
0: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
2: Bukan.
1: Nggak pakai kayu.
2: Nggak pakai alat.
0: Oh, nggak pakai alat.
2: Nggak pakai alat. Jadi begini.
0: Oh
2: jadi
0: saya kira ketika, tadi karena okolan itu kayu enggak, katanya oh enggak ya.
2: Enggak. Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
0: Iya.
2: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
0: Oke. Okay.
2: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu, agar mereka saling membanting satu sama lain.
0: Oke.
2: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong.
0: Yeah.
2: Karena takutnya
1: kena
2: kulit ini
0: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
2: Iya, memang gulat.
0: Oh, memang gulat.
2: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
0: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
1: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
0: diri ya?
1: Oke. Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
0: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
2: Gulat, saling menjatuhkan.
0: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
2: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini yeah, nah itu harapan-harapan kami seperti itu gitu loh.
0: Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 amin, ini amin, berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Amin. Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
1: Baik, sama-sama Mbok Nova.
0: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
2: Salam Mbok Nova.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Mbok Nova.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Ponya, Mbak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Makaten Pawarto Enggal Ro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal wulan. Surup Suryo Ro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Terletak di bagian tengah provinsi dengan ibu kota di Muara Bulian, wilayah ini dilintasi dan dinamai berdasarkan sungai terpanjang di Sumatera, yakni Sungai Batanghari. Kabupaten ini juga memiliki kekayaan budaya yang masih dilestarikan, mulai dari tradisi tapa malenggang hingga beragam kuliner khas seperti tempoyak patin. Dengan semboyan serentak bakregam, Batanghari terus menjaga semangat kebersamaan dan pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Batanghari. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Bukit Ilalang merupakan destinasi wisata alam yang wajib Anda kunjungi. Bukit ini menawarkan hamparan ilalang hijau dengan panorama perbukitan yang indah, udara sejuk, dan pemandangan alam yang masih asri membuat Bukit Ilalang cocok untuk bersantai, berburu foto, maupun menikmati momen matahari terbit atau terbenam. Keindahan alamnya menjadikan tempat ini sebagai destinasi favorit wisatawan lokal saat akhir pekan.

Makanan khas Kabupaten Batanghari, salah satunya adalah gulai terjun. Hidangan ini merupakan kuliner mewah bernilai adat yang biasanya disajikan pada momen penting seperti hajatan pernikahan, sunatan, sedekah bumi, maupun kenduri adat. Berbeda dengan gulai pada umumnya yang berkuah kental dan berminyak, kuah gulai terjun memiliki tekstur cair dan encer karena santannya tidak dimasak sampai menyusut kental. Gulai terjun paling nikmat disantap hangat-hangat bersama sepiring nasi putih. Masyarakat lokal Batanghari umumnya memasangkan hidangan ini dengan sambal pirik serta lalapan segar untuk mengimbangi kuah gulai yang kaya rempah.

oleh-oleh khas Kabupaten Batanghari, salah satunya adalah kerupuk golong. Berbeda dari kerupuk biasanya, kerupuk golong terbuat dari parutan singkong pilihan. Adonan tersebut dicampur dengan bumbu alami seperti bawang putih, garam, dan kunyit, lalu dikeringkan dan digoreng. Selain asik dicemil langsung saat santai, kerupuk golong juga sangat cocok disantap bersama sepiring nasi putih. Harganya yang murah dan tahan lama membuat kerupuk ini selalu menjadi pilihan oleh-oleh yang sempurna.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Batanghari. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Mekaten Pawarto Enggal Perempat RRI
1: Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon. Saya Midazolidinil Urea. Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol makin digoyang makin asik ya. Selamat siang juga untuk pendengar semuanya yang hari ini lagi mendengarkan 105,3 dan juga menonton live TikTok dari RRI Malang ya. Saya ucapkan selamat sore. Selamat beraktivitas, selamat menikmati tentunya lagu-lagu dangdut yang akan saya persembahkan untuk panjenengan semuanya. Yang mau bergabung langsung aja bisa kasih komentar terbaik Anda di live TikTok kita sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi, sudah memberikan like-nya untuk live kita, dan pastinya untuk yang belum boleh di-share-share juga nih ya, yang mau bergabung, mau request-request lagu boleh banget ya, bisa langsung bergabung. Bisa langsung kasih tap-tapnya, jangan lupa ya. Sudah ada yang TV Pujon, woi, makasih ya TV Pujon. Ada Zainal Arifin juga, ada Prapit, ada Yanti, ada Yulian Darson. Terima kasih Pak Her, thank you banget. Ada Rangga Eka yang hari ini lagi join juga di live TikTok RRI Mawang. Pokoknya matur nuwun sangat yang sudah bergabung dan sudah memberikan like-like-nya. Wulandari, thank you banget. Ada Pisces Rule 21, matur nuwun. Ada Omah Keris Pati. Ada Dawi juga yang sudah bergabung ya. Ada Vera Ahmad. Atna Wulandari 968, matur nuwun. Gaji Adi dari Kota Kanda. Ada Kindo Pak Dekus, ada Maca juga yang sudah bergabung. Lalu saya juga menyapa Anda semuanya yang sore hari ini tengah menikmati lagu-lagu dangdut. Untuk yang mau bergabung langsung bisa bergabung juga 0341404504. Langsung aja ya. Ada yang mungkin sudah bergabung di 0341404504. Halo, goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik, goyang senggol.
0: Terima kasih Mas Suranto.
1: Sekarang masuk lewat sini ya.
0: Yo.
1: Yang penting dua-duanya dibuka, nanti orang bisa bebas milih ya.
0: Betul sekali.
1: Demikian Bapak Taufik Miss Bun.
0: Oke, ini lagunya enggak requestnya ya?
1: Enggak,
0: ikut aja enggak, ya.
1: Hafal ya.
0: Oke, siapkan. Mungkin mau mengabarkan di Blimbing sekarang lagi cuacanya gimana?
1: Di Blimbing cuaca sore ini cerah Bang Taufik.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tentu masih kemarau ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi kita, dan katanya sih kemarau ini lebih panjang dibanding tahun-tahun lalu ya.
0: Betul, tapi gak tahu mendung ini tiba-tiba.
1: Iya ini, tapi namanya musim gak mesti ya.
0: Betul.
1: Jadi gak apa-apa.
0: Betul.
1: Kita sikapi aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini tumben ini, radioku saya keraskan gak feedback ini.
0: Oh, ya, keren berarti, keren.
1: Telepon ya. Analog ya. Kalau pakai WA kan
0: nyuk gitu.
1: Tapi gak apa-apa, apapun itu teknologi ya.
0: Ya.
1: Gak bagaimana kita ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam-salam buat beberapa boleh ya.
0: Boleh, silakan Mas.
1: Terima kasih buat Faris di Batu. Juga buat Bunda Riatin,
0: mm-hmm.
1: buat Mas Rendra di Jember, mm-hmm. dan semua pendengar pecinta acara Goyang Senggol program 4 RRI Malang.
0: Thank you.
1: Buat untuk Bang Taufik Misbun, selamat uh-huh. bertugas sampai tuntas nanti.
0: Yuk, terima
1: RRI
0: kasih.
1: Saluran Budaya terus mengudara mm-hmm. untuk Indonesia.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yuk, terima kasih Pak Suranto yang juga sudah bergabung di sore hari ini ya. Ini juga ada yang sudah bergabung juga mau gas gaul pol Pak Bos topik. Wah, terima kasih. Ini sudah ada yang bergabung Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Lol, lol, lol.
2: Assalamualaikum.
0: Sekujur bangkai. Oke, siap. Ini ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa, Bu?
2: Saya mau request lagu Suara Hati.
0: Suara Hati, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Suranto tadi, Pak Faris, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, mm-hmm. Pak Bambang, Pak Udi sekalian, Bu Sri Utami, Bu Konco, mm-hmm. Bu Pandan,
0: Bu Kin.
2: Selamat sore dan mm-hmm. selamat mendengarkan
0: uh-uh.
2: untuk selalu sehat, semangat
0: uh-huh.
2: dan bahagia bersama keluarga.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bos Sri Purnomo ingkang sampun gabungan ya, yang mau gabungan lagi boleh ya, bisa bergabung juga. Ini ada Mas Faris juga yang ada di Batu. Goyang single makin goyang makin asik. Selamat sore Mas Taufik dan Ri Faris yang ada di Batu minta lagunya Alfita Alfia. Salammu sendiri yang versi DJ Remix Mas Taufik, tambah semangat sore ini. Salamnya buat Mas Suranto, spesial buat Mas Bagas di Pro 2 dan juga Mas Taufik. Apa kabar? Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke. Ini ada juga Ajawah ya, sebujur bangkai. Kemudian juga ada MA ini ya, sepiring berdua. Ditunggu untuk lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali ini karena sudah ada yang request, saya juga saatnya memutarkan lagu spesial yang sudah Anda request hari ini. Bolo-bolo kukabue. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RR Malang, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Kaltim yang juga sudah hadir ya di Cak Madip ya. Thank you banget sudah bergabung juga. Ada beberapa juga yang sudah bergabung. Matur nuwun sangat ya. Ini ada yang minta lagu dari Hadirmu Bagi Mimpi dari Galang Bayu. Terima kasih ya. Wisata Kungku hadir. Ada Bu Nani. Matur nuwun Bu Nani. Hadirmu Bagi Mimpi. Wisata Kungku. Terus wis ditunggu lagu-lagu yang sudah diminta ya. Ini langsung aja ada sepiring berdua yang saya hadirkan untuk Anda. Yang mau bergabung ditahan dulu ya. Silahkan Anda bisa bergabung untuk request di live TikTok kita. Kali ini saya hadirkan lagu terlebih dahulu. Jangan kemana.

kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Ada Galbay, terima kasih ya. Galbay, Galang Bayu ya. Terus juga ini ada High Fit, Ojo Goyang Legano Musiki, Pak Taufik. Ada Galbi, istimewa ya. Request Mutiara, oke siap. Ini saya putarkan lagu ini dulu, setelah itu saya buka kembali untuk line interaktif. Jangan kemana-mana.

0: Terima kasih dan matur nuwun. Jam 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini ada Bern ya, lagi dangdutan, asik dangdutan. Terima kasih Mas Bern ya. Ada Bali Jero Ratna minta lagu termiskin di dunia. Ready, ready, ready. Ada ganti pemain ya. Ganti pemain. Pokoknya matur nuwun dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya. Saya juga mau bacain, saya mau terima juga yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Goyang di 034 CF WA-nya ya. Goyang single lololol, makin digoyang makin asik ya. Semangat semua, sehat. Tadi niat mau request ini sudah ternyata sudah diputar ya, ganti Bahtera Cinta. Oke, siap. Ini saya terima dulu yang sudah bergabung di WA. Goyang single.
1: Goyang single. Mas Taufik, selamat semangat.
0: Oke, siap.
1: Mas Taufik.
0: Oke, Pak.
1: Artis siapa yang namanya di buat monumen di Jakarta.
0: Waduh, itu berat saya ini, nggak tahu ya.
1: Angel itu ya.
0: Angel siapa Pak?
1: Angel turut anu artis Jeremy Monas.
0: Oh, Jeremy Thomas. Oke. Siap. Ini request lagu apa ini Pak?
1: Lagunya yang Menunggu dari Roma Irama aja.
0: Oke, Menunggu Roma
1: sekian
0: Irama.
1: Cukup sekian, terima kasih.
0: Matur nuwun Bapak Iswoyo sudah bergabung juga. Matur nuwun. Ya mau gabungan monggo ya. Ini Bu Leha RSI Mas Taufik Goyang Senggol gelandangan, siap gelandangan. Waduh duh. Gelandangan gege lala. Gelandangan.

0: Kita ini tadi sudah diputerin ya lagu-lagunya Mutiara, wes mari, terus ganti pemain Mutiara Pak Taufik sudah Asik Dangdutan. Yoi, terima kasih Mutiara Pak Taufik, pengawin Mutiara ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung juga, kita terima dulu. Goyang Senggol, makin goyang makin asik. Wei, monggo silakan, tadi request lagunya.
1: Pisang yang mesan asik.
0: Ya. Oke.
1: Yo. Aku nomor 1 ah.
0: Oh iya wis aja nomor-nomoran iki wake iki selaan.
1: Senengi.
0: Yuk, siapa lagunya apa ini? Lagunya apa? Ayo lagunya.
1: Lagunya Roma Irama Awet Muda.
0: Hah?
1: Roma Irama Awet Muda.
0: Awet Muda. Ono apa ora iki awet muda iki?
1: Muda.
0: Oke. Oke, siap.
1: Andai kamu awet muda.
0: Iya, ya wis gak usah dinyanyi nang kok dijenakin Roma Irama dhewe ae.
1: Lagunya untuk semuanya.
0: Oke, siap.
1: Benar sekit temanku
0: sudah. Amin. Nggih, terima kasih.
1: Sehat-sehat panjang umur kita
0: sekeluarga. Matur nuwun. Nggih, betul.
1: Wis. Salam sayang dari hati ya.
0: Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala, matur nuwun. Tadi ada Buleha juga minta lagunya Gelandangan. Terima kasih Agung Iswoyo juga sudah disiapkan lagunya. Untuk ada yang bergabung

0: Cemara biru aja deh, cemara biru.
1: Cemara biru siap, cemara biru.
0: Oke, salamnya buat semua aja ya, bro. Tempat sesuai dari utara, selatan, barat, timur. Tuan semua buat saudara Jo, bung. Salam sama nyak di rumah ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Oke, RRI Perempat Malang terus mudara untuk Indonesia. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maisar yang sudah bergabung ya. Yang mau bergabung kembali ya. Terima kasih, matur nuwun ya. Ini ada request rantai di Gelang Rindu. Terima kasih Pak Bayu yang ada di kawasan Batu Pudok Malang di perumahan Nirwana Sumber Bibis, Kavling Piroyo, Kavling D4 D5 lah gak salah buka. Pokoknya terima kasih yang sudah bergabung ya. Kali ini ya, saya hadirkan juga lagu-lagu yang tadi sudah diminta. Ini ada Bahtera Cinta, ada Menunggu Gelandangan, ada juga Awet Muda serta Cemara Biru yang nanti tidak ketinggalan request rantai Gelang Gang Rindu, Gelanggang Rindu. Oke, ada D6, betul Pak Bayu, D6 nggih, ngapunten Pak Bayu ya. Pak Bayu yang hari ini juga tengah beraktivitas, semangat aja, jangan tidur ya. Kalau beraktivitas jangan tidur, dan kalau tidur jangan beraktivitas. Jare ini kan ngono ya. Diisi ta iki, diisi ta. Ya udah langsung

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Matur nuwun sangat untuk Anda yang masih bersama di live kita. Ada Via Ashifa dan juga Cruzlin. Terima kasih dan matur nuwun sangat ya atas kebersamaan yang luar biasa. Untuk lagu yang belum sempat keputar, mohon maaf ya. Beberapa lagu memang tidak bisa kita putarkan karena memang tidak ada dalam listnya. Namun, jangan khawatir buat Anda yang mau bergabung lagi, mau apa namanya, mau request lagi, boleh langsung bisa request 0341404504 ya. Mas Bayu Boncel ada request rantai di gelang rindu. Request di rantai di gelang, oh di rantai. Oh enggak ada. Ya, oke, enggak apa-apa ya. Sudah. Iki ada yang sudah bergabung. Halo. Koyang Senggol.
1: Assalamualaikum Koyang Senggol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini lagunya apa, Bu?
1: Waalaikumsalam. Lagunya Setia Sampai Kiamat, Mas.
0: Nggih, Setia Sampai Kiamat.
1: Nggih. Nggih.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kagem sinten ki mawon pun, Mas?
0: Wah, semuanya saja. Semuanya ini tadi yang sudah bergabung ya. Oke, siap ditunggu untuk lagunya. Matur nuwun, Bu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi yang ada di kawasan Malang Raya aja yang juga sudah bergabung ya. Yang pasti terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bu Sri Purnomo, ini belum kelihatan kemana ini. Makanya ini agak susah ini kayaknya masuknya ya. Monggo Bu Sri Purnomo ya. Mungkin Bu Sri Purnomo ini lagi beristirahat ya. Tak lupa saya ucapkan selamat sore aja untuk Anda. Ada Bu Pandan juga yang ada Bu Leha. Tadi lagunya sudah diputarkan. Akong Siswoyo Babemus. Ada Bu Rukmi Ningse, lagunya sudah diputarkan. Ada Bu Widi, ada Bunda Riatin juga yang sudah diputarkan lagunya ya. Pokoknya aku matur nuwun sangat kagem sedaya kemawan buat semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Aku juga mau informasikan bahwa sore hari ini cuaca di sekitaran Cari Panggung agak-agak sedikit mendung. Jadi buat Anda yang akan lalu lintas atau melintas di jalan Cari Panggung, lebih berhati-hati lagi gitu ya. Karena biasanya sih memang kalau di suasana-suasana seperti ini tuh lagi asik-asiknya gitu. Karena tadi siang kan cepet panas, kemudian dikasih hujan, dikasih mendung. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa ya. Yang pasti matur nuwun dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini jam 16.27 waktu Indonesia Barat. Ya tadi ada Fatima juga yang sudah bergabung, ada Bu Sri Purnomo. Oh iya, Bu Sri Purnomo tadi sudah bergabung kayaknya di awal-awal. Ya saya yang lupa. Maci sehat selalu nggih, matur nuwun lho. Buleha. Terima kasih. Matur nuwun sehat juga untuk Buleha, sukses selalu, semoga lancar rezekinya, semoga dimudahkan segala urusannya ya. Sudah, karena ini ada sebuah lagu yang sudah saya siapkan, Setia Sampai Kiamat dari Yunita Ababil yang diminta sama Bu Widi dan Pak Widi. And check it out.

0: pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
1: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga sekarang.

0: Ivan sama Doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Okay? 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih untuk ada yang masih bersama kami. Jam 16:53 waktu Indonesia Barat. Hanya saya harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Matur nuwun sangat untuk Anda yang tetap setia untuk mendengarkan 105,3. Taufik Misbun pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cabang Pok, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia, dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah. Tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun, aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkon wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Sesaat lagi dikumandangkan azan maghrib. Biskuit Coca-Cola mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Coca-Cola Cookies, bolong tapi nggak kosong, enaknya full. Bekal yang pas untuk takjil dan berbuka puasa. Dapatkan di Indomaret, Alfamart terdekat.
2: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Harmoni Ramadan, menyatukan hati bersama RRI Malang.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang.
2: Sucikan hati, sucikan jiwa, dan bersihkan pikiran. Marhaban ya Ramadan. Saya Diana Rusnawati, Kepala RRI Malang, beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Malang mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Harmoni Ramadan bersama Radio Republik Indonesia Malang.
4: Biskuit Coca-Cola mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Coca-Cola cookies bolong tapi enggak kosong. Enaknya full. Dapatkan di Indomaret, Alfamart terdekat. Bekal yang pas untuk takjil dan berbuka puasa. Coca-Cola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Malang menyampaikan apresiasi kepada Kombes Pol Putu Holis Ariana atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota. Di saat yang sama, Wali Kota menyambut kehadiran Kapolresta Malang Kota, yakni Kombes Pol Danang Setio Pambudi Soekarno, seraya berharap sinergi antara pemerintah Kota Malang dan jajaran Forkopimda semakin kuat. Dalam sambutannya pada acara kenal dan pamit Kapolresta Malang Kota, Wali Kota mengaku sempat merasa kehilangan ketika mengetahui masa tugas Kombes Pol Putu Holis Ariana berakhir. Namun rasa tersebut terobati ketika mengetahui penggantinya adalah sosok yang telah dikenalnya, memiliki pengalaman dan komitmen dalam menjaga keamanan wilayah. Sementara itu, ia menilai penggantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang tetap menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang siap mendukung berbagai program dan inovasi yang akan dijalankan Kapolresta yang baru. Menurutnya, keamanan merupakan faktor penting bagi kemajuan Kota Malang sebagai kota tujuan pendidikan, wisata, dan kuliner. Stabilitas keamanan juga terjaga, yang mana ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun wisatawan untuk datang ke Kota Malang. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Satu Segang 0,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Sadurunge kula ngapunten sanget soalé program Tejo Wangi niki malih telat nggih, telate nggih rada suwi. Nah niku soalé wau tasih wonten kendala teknis, tasih dibenerne supaya nanti kedepannya tidak ada gangguan lagi ngeten niku. Makane ini kita Jawang ini baru dimulai di jam 7 malam nggih. Ya wes lak ngono niki wonten Bunda Riatin ketoke pun gak sabar ini untuk bergabung ya bersama dengan kita di sore hari ini. Langsung ae kita sapa, ini ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge.
0: Senenge niki penelpon pertama luar biasa. Nomor 1.
1: Ayo Aceng, Bunda Riatin nomor 1.
0: Ayo Mas Aceng monggo lho ya gabungan ya. Kang Grandong, aduh.
1: Aku nomor 1.
0: Aduh di dipameri ke wabeh. Ate gak seneng ya opo iki.
1: Napa? Gelombang asmara.
0: Gelombang asmara. Kayak ya apa iku lagu nih Bunda Riatin?
1: Lagu nih gelombang asmara ku ngene.
0: Ya apa?
1: Aduh, apa jenenge? Iku. Gelombang asmara iku. Penjenengan kali kula. Niku anu. Mesra.
0: Ya ya.
1: Asmara kan mesra kan?
0: Betul sekali. Seperti saya dan Bunda Riatin ini emang harus mesra loh ya. Mbak, jangan sampai ya, kita berpisah ya Bunda
1: itu,
0: ya.
1: Teman saya, Mama Dika itu ngene, Riatin, golek goyang senggol anu dangdut njaluk lagu Roma Irama. Apa judule ngono? Anu Mama Dika. Mama engko jauh lagu Roma Irama ya.
0: Roma Irama. Lah kenapa?
1: Menipu no Mama Dika. Apa judule? Judule ku Awet Muda.
0: Awet judule. Muda.
1: Oh no ya judule Awet Muda Roma Irama. Tengah.
0: Wala.
1: Tipe Awet Muda itu jadi Roma Irama. Harus sering-sering ketawa.
0: Betul. Ya wes kayak Bunda Riatin ini loh ya. Buktinya iya. Malah awet muda. Benar.
1: Katanya Roma Irama sering-sering ketawa. Ya bener tipku. Saya kan punya tip. Teman-temanku semuanya ketawa. Sekali. Pusing kepala hilang.
0: Waduh.
1: Pusingnya hilang.
0: Sampai hilang ya.
1: Dua kali ketawa. Benci pun sirna. Benci-benci meros sirna kabe.
0: Waduh.
1: Tiga kali ketawa. Persoalan lari. Pendek persoalan lari kabe. Empat kali ketawa. Penyakit sembuh. Enak kan? Maksudnya menenggeluh sewaras. Orang-orang itu sewaras.
0: Waduh.
1: Pokoknya tertawa pengpat penyakit sembuh. Teman-teman semuanya.
0: Lek anu Bunda Riatin.
1: Kelima.
0: Kelima.
1: Kelima penyakit sembuh. Enak
0: sembuh.
1: Kan? Kelima itu. Keempat penyakit sembuh. Kelima itu tertawa. Jadi awet muda, enak kan? Awet muda kan panjang umur.
0: Lah, awet muda kaya emang ini nomor 1 deh Bunda Riatin iki kok moro nomor 5 awet muda lagi niki lho.
1: Oh, sebenernya. Nomor 1 anu.
0: Nomor 1 apa?
1: Nomor 1 iku. Pusingnya ilang.
0: Oh, pusingnya ilang.
1: Lah kedua, bencitin sirna. Nanti benci-benci moro kasih do benci lho. Lah ketiga, persoalan lari. Dadi persoalan lari-lari kabeh. Lah keempat, penyakit sembuh. Lek kelima jadi awet muda. Enak kan? Jadi
0: enak.
1: Awet muda
0: lek
1: kelima. Lek pendino.
0: Lek 6 kali Bunda Riatin.
1: Lek 6 kali tertawa 6 kali hati penuh sukacita.
0: Masya Allah.
1: Jadi sukacita saya tercapai.
0: Ketujuh iki.
1: Oh ke-6 ini aja. Ke-6.
0: Loh ketujuh kan tadi udah yang ke-6 ini. Yang ketujuh itu apa nanti jadi nih?
1: Nanti ketujuh itu ya harus rukun-rukun. Oh, rukun-rukun. Keluarga sama anak-anak itu biar awet muda. Betul.
0: Masya Allah betul.
1: Iya, nanti gelombang asmara diputer ya.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, Bu Marlena. Bu Sumiatun. Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Mama Dika, Mama Rian, Mama Ati, Sri Utami, Bu Pandan, Pak Widi Widi, Pak Esmoyo, ayo, iki lo penyiari dolae, pantunnya ditarik kanggo Mbak Yaya.
0: Lo ayo ditunggu lo.
1: Ayo Pak Eko Rembun, Paris, ayo Paris, penyari Jola Evar sampai penyari Dana Bundariatin lho. Safitri, Pak Jono, Herul Andeng, Bu Umi Tebak Utara, dan Bu Yatemi, Bu Titi Wagir, ayo.
0: Ayo, Bu Deno,
1: Bu Ningse, Bu Supatmi, Bu Leha, ayo Tak Anteni,
0: SMSC,
1: Niku mau ateng wis ya Pak Gendong Pak Asmanto mang wis, Mbak Amoy di Taiwan, terus anu, Bu Sri Amerika, Kang Sarii, Kang Sadewo, Pak Bambang, ayo semuanya. Semoga panjang benar rezeki sehat-sehat ya temanku semuanya.
0: Amin, amin. Nggih,
1: matur suwun. Anu penyaring nggih, sehat-sehat keluarga. Amin.
0: Amin. Matur suwun nggih Bunda Riaten.
1: Sehat-sehat keluarga terus, ben dalam raya.
0: Amin. Tak dungakno, seger waras terus nggih. Amin, amin.
1: Matur suwun. Tak sakeki niku wis sakeki putuku sing anu.
0: Napa?
1: Marang kerik, putuku marang kerik cantik sekali.
0: Nggih, makane mesti ada. Dikirimi foto lho ya ana ta niki. Niki fotone ya.
1: Heeh.
0: Kudunge warna oren.
1: Lek sik budate si Ayu amur 76.
0: Si Ayu. Uwayu pol wis pokoke. Paling uwayu dhewe sak Malang Raya.
1: Heeh. Sak Bandulan. Sak Bandulan Raya.
0: Sak Malang Bunda Riate niki. Matur suwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riate niki pun gabungan. Lah saniki wonten sing gabungan niki wonten Mas Faris saka Batu Tejo Wangi Jan Grues Pol. Sugeng dalu Mbak Yaya saking Faris niki wonten Batu badhe nyuwun tembange nemen saking Lili Amora ya. Oke, ditunggu lagune mengki tak puterke spesial kagem panjenengan. Kok saja ono. Dan bagi panjenengan sedaya sembadi request lagu kirim salam monggo kula tunggu ten telepon nggih di 0341404504 utawi ten WA di 081555569103. Kula tunggu sampai mungkin merapat jam 8 malam. Nah saat ini langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah dipersiapkan ya, sudah mengantri untuk diputarkan di malam hari ini. Niki wonten Gelombang Asma Mara, kemudian nanti dilanjutkan dengan nemen yang sudah di request sama Mas Faris ya. Sugeng mirengaken.

0: Enten tembang soko visan kangge tanpa duweni niki merupakan lagu yang tadinya telah di request kali Ibu Sri Purnomo yang sudah gabungan Tentai Jewangi. Memang nyuwun lagu ini tanpa duweni. Nah, salami kagem pamirang sugeng midangetaken kagem Mbak Yaya, salam sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur nggih. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo sudah bergabung ya, sudah meramaikan acara Tejo Wangi di malam hari ini ngeten niku, dan harapan nih semoga lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami hadirkan iki dapat menghibur panjenengan nggih. Nah, saat niki wonten sing gabungan maneh via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol Bu Pandan.
1: Wilujeng dalu Mbak Yaya.
0: Wilujeng dalu.
1: Tasbuti pawartosipun.
0: Alhamdulillah sae, panjenengan pripun kabare?
1: Ya, alhamdulillah sae gian.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah mandar mugi diparingi sehat terus nggih Bu Pandan.
1: Nggih, amin. Amin Mbak Yaya.
0: Amin. Ten Batu pripun niki hawane lek ten Malang niki pun rada anget sak niki Bu Pandan.
1: Nggih sami. Sampun kalau wingi rada anget.
0: Oh, nggih sami. Lek ngono niki asrepe niku pas kula dina subuh niku lho. Dinten Kamis nggih, dinten Kamis niki lho. Oh, Rabu niku asrep ten mriki Bu Pandan, ten Batu nggih sami nggih.
1: Temen kalih dinten sampeniko rada anget.
0: Oh, nggih alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. Alhamdulillah.
1: Nggih, Mbak Yaya mboten asrep sanget kados wingi.
0: Alhamdulillah nggih, wis pokoke tak dungakne apapun cuacane niki semoga selalu diberikan kesehatan nggih.
1: Amin.
0: Nggih. Niki jenengan badhe request lagu napa?
1: Lagu nipun ngimpi.
0: Waduh, ngimpi napa niki ngimpi oleh duit langsung uake ngeten niku lho paling yo.
1: Ngimpi. Terus bubu ngimpi dhisik bae.
0: Lah nggih niku lah kok ngimpine dhisik niki pripun to? Ngimpi nggih. Leres, salami kagem sinten. Monggo.
1: Agem Bu Sri Purnomo,
0: Ibu Sri Purnomo,
1: Bunda Riatin kalau wau, mm-hmm. Bu Sri Utami, mm-hmm. Bunda Marlena, mm-hmm. Bu Sri Gati, mm-hmm. Bu Sri Ana, kagem Pak Eko, mm-hmm. Pak Bambang, mm-hmm. Pak Ispoyo, Pak Zuarnoto, kagem Pak Jono, Pak Widi Bu Widi.
0: Pak Widi Bu Widi, leres.
1: Nggih, wonten Kang Grando, Kang Ateng, Bunda Leha, Mbak Indah, kalian Pak Tarmanto. Kagem Ibu Satia, yang wonten Karang Kunci, Pak Suranto. Kagem Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris. Kagem Pak Sari'i. Ampun Mbak Yaya, kagem setua ya pamireng.
0: Siap leres, sedaya pamireng.
1: Mbak Yaya sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget nggih Bu Pandan nggih. Doa terbaik kagem panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan. Pun gabungan ditunggu lagu nipun ngimpi mengke kula puterke niki sing versi niko plumawon nggih niki, soalih kebetulan pun buatan asre pun rada anget sak niki hawane, jadi cocok banget niki lek badhe joget-joget teng griya. Monggo mengke tak napa tak puterke niki tembange ngimpi nggih, jarene ngimpi dhisik padahal dereng tilem lho. Ya wes buatan apa-apa nggih, semoga nanti ketika sudah tidur nih diberikan mimpi yang indah ya, menawi mimpi lah indah niki dari kenyataan kan game boten napa-napa ya, semoga juga menjadi doa untuk kita semuanya. Kamu kemudian iki wonten Mas Faris, Mbak, salame kok gak diudarakan. Ya wis, niki wau lho yo kelewatan soal ngapunten ya Mas Faris ya. Niki salame kagem Mas Bagas, mandar mugi tiangi tasik dereng kundur. Oh, nggih leres niki Mas Bagas ya. Dan kagem Mbak Yaya sugeng makarya matur suwun sanget pedhalipun. Nggih kula tunggu tembangi. Leres niki tembangi pun diputer nggih Mas Faris nggih, semoga terhibur selalu.
2: Aku baci ojo di salano hanangin sliram.
0: Sedaya pamireng niki wonten semacam kegiatan nggih pelestarian lingkungan ndek kemas lewat pendekatan budaya ning kegiatan atur tirtawening sing digelar ning Kampung Putih Kecamatan Klojen Kota Malang ten dinten Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan iki dadi bagian dari rangkaian Festival Kali Brantas 5 Forkom Pokdarwis Kota Malang. Iki yo menghadirkan pertunjukan tari Tirtawening ning bantaran Sungai Brantas. Wonten ritual atur tirtawening niki merupakan prosesi persembahan air bening atau suci dari Sungai Brantas sebagai simbol penghormatan terhadap sumber kehidupan sekaligus ajakan menjaga kelestarian sungai. Nah, suasana kegiatan semakin khidmat ketika para penari menampilkan tari tirtawening sing gambarno kejernian air dan harmoni hubungan manusia dengan alam. Nah, sebelum puncak acara berlangsung, warga Kampung Putih iki bareng kali pegiat lingkungan iki mengadakan kegiatan kerja bakti gawe ngersiki kawasan bantaran Sungai Brantas. Nah, kegiatan iki dadi bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sungai. Ning pertunjukan kuwi para penari niki yo gawe kostum atau busana bernuansa tradisional dan menampilkan gerakan yang mempresentasikan aliran Sungai Brantas sing tenang, sing jernih lan dadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Wonten panitia festival Kali Brantas iki menilai lek seni budaya dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan konservasi lingkungan ning masyarakat. Nah, sementara kuwi kegiatan iki sekaligus menunjukkan upaya masyarakat dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pelestarian budaya lokal. Jadi lewat pendekatan seni, warga iki berharap kesadaran kolektif gawe njogo kebersihan lan kelestarian Kali Brantas iki terus tumbuh nggih ning berbagai wilayah ning sepanjang aliran sungai ngeten niku. Nah, penyelenggaraan atur tirtawening iki ada di wujud komitmen komunitas lokal dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup lewat kegiatan sing edukatif, partisipatif dan berbasis budaya. Jadi lewat sinergi antara tradisi, kemudian seni tari lan gerakan konservasi, masyarakat Kampung Putih iki berharap upaya menjaga kualitas lingkungan Sungai Brantas iki dapat terus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Jadi ngeten niku nggih semacam kegiatan penyelamatan lingkungan tapi nggih wonten unsur budaya ning ngeten niku. Satu kegiatan tapi manfaate kathah ngeten niku nggih, dan harapane semoga kegiatan semacam iki terus dilakukan dan terus lestari soalnya niki secara gak langsung ya mengajak masyarakat sekitar gawe njogo lingkungan utamane lingkungan ning sungai dan juga niki nggo melestarikan budaya yang nggih melestarikan tari tirtawening ngeten niku supaya anak-anak muda atau generasi muda ning kono niki mereka mengenal dan juga bisa melestarikan kebudayaan sing ono ngeten niku. Ya wis saniki wonten lagune Pak De Gepeng nggih. Niki bakal nyanyi lagu sing wau di request kali Bu Pandan. Wonten ngimpi niki bakal panjenengan mirengaken ten dinten iki nggih sugeng mire.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Sedaya pamirang gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, mara-mara pun jam 8 malam. Yang harapane semoga panjenengan sedaya niki saged terhibur bersama dengan lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami hadirkan dalam Teh Jewangi di malam hari ini nggih. Matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan acara Teh Jewangi ing wengi iki. Pokoknya ojo lali, Teh Jewangi bakal hadir maneh nggih dan ruang dengar panjenengan niki di keesokan hari, tepate ten jam 18 atau jam 6 malam sampai jam 8 malam ngeten niku nggih. Dan nanti di malam hari wonten Mbah Nemin sebakal menemani panjenengan sedaya ten dinten Kamis malam Jumat kali Mbah Nemin ya, supaya suasanae luwe horor ngeten niku. Dan saniki kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyai, punten, saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja, tidak bisa.
0: Tolonglah Nyai, anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh, dipikirannya teh uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya, kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya Nyai, tapi untuk hari ini saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat, tolong atuh Nyai.
1: Heh, orang miskin, aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
1: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan Nyai.
1: Upahmu pun kecil, tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil Nyai.
1: Naon? Dicicil? Enak pisan. Sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
0: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil, saya tidak bisa bayar langsung Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Eh, jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus, mau bayar dari mana, hah?
0: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
1: Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun Nyai, terima kasih Nyai, terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk, tunduk.
2: Yayang?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nindi datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang. Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
2: Seminggu lagi, Nyai.
1: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
2: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih keneh ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
1: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
2: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ge rusak.
1: Heh, awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
2: Aduh.
1: Kenapa?
2: Iya, Nyai.

0: Sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Serja!
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Oh, Nyai Endit. Enggak masuk, Nyai.
1: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk rumahmu yang jelek ini. Mana hutangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
0: Aduh, punten pisan, Nyai. Adik kesan buka ecis.
1: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
0: Tapi, Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
1: Ya, bayar pakai uang atuh. Masa mau pakai sampah?
0: Tetapi, Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
1: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan, karena kamu terlambat membayar. Minggu depan kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
0: Tapi, Nyai.
1: Tidak ada tapi-tapian.

0: Nyai, gawat Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya Nyai, semuanya tidak bisa dipanen Nyai.
1: Tidak! Sarja, ayo!

0: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
1: Kenapa bisa begini?
0: Iya Nyai, musim paceklik.
1: Oh, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: Nyai, saya mau minta tolong karena pencaklik saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja. Kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan, Nyai.
0: Betul, Nyai. Betul, Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja. Tidak akan habis, Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah, Nyai. Sedikit saja. Anak istri saya kelaparan.
0: Iya, Nyai. Anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu teh tidak nyadar ya, Pak? Kamu teh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun, Nyai. Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang, Nyai?
0: Iya, Nyai. Sing kasihan atuh sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh, Gusti. Si Nyai menik itu teganya

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Ah, saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Undang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya mah seumur-umur Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, tara pisan.
0: Eh, Sarja, sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Da, saya mah punya stok makanan banyak.
2: Eh,
0: Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

Thank you.

0: Kang, eta si Nyai Endit bajunya meni bagus pisan, perhiasanan juga meni rinceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya kiri kanan meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antingnya meni sebesar roda, enggak berat gitu ya makainya?
1: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
0: Eci juga mau atuh Kang punya perhiasan. Eci mau boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu. Satu saja tidak punya, ini sedih.
1: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
0: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar. Jadi aja upahnya diambil.
1: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
0: Iya tuh.
2: Punten. Punten. Punten.
0: Kang, eta saha? Ayah anu pupuntenan? Kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
1: Siga pengemis itu mah.
0: Iya mungkin mau minta makan.
1: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endit.
3: Heh, kamu mau apa ke sini? Aku mah tidak ngundang kamu.
2: Tolong beri saya makanan Nyai. Saya kelaparan dari tadi. Saya belum makan Nyai.
3: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
2: Saya akan pergi, tapi beri dulu saya makanan sedikit saja Nyai.
3: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana, pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu pakaian kotor, compang camping.
2: Betapa anggunnya.
3: Eh, Aki, kamu tak ngajepkan apa?
4: Kang Yayat, apa ini teh? Rabut banjir.
1: Sidik saya juga tidak tahu.
0: Banjir di mana ya teh? Alah, banjirnya makin besar. Kang, hayu orang pulang. Takut Ecih mah.
1: Hayu.
3: Eh, mau pada kemana tuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja, tolong selamatkan barang-barangku, Sarja.
5: Aduh Nyai, sebaiknya kita pergi. Banjirnya semakin besar Nyai.
3: Gak mau ah. Aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
5: Sudah Nyai, jangan mengingatkan harta. Selamatkan diri kita saja Nyai. Banjirnya sudah tinggi. Kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam Nyai.
3: Tidak mau. Masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
5: Ah, si Nyai mah rese.
3: Sarja, jangan tinggalin aku. Sarja, jangan tinggalin aku. Kumaha? Tolong selamatkan hartaku, Sarja.

kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

Pasir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: kawannya mboten dadi napa nganti kaya sak.
1: Mutengke tiyang setri.
0: Oh, anggih.
1: Kepengin semerep Mbah ne.
0: Oh, nggih nggih pun cedhak kowe kaya ra kitang. Upama niki prek ya ora apa-apa, kan tek kaya mau kula cukup ne gawean.
1: Ah, mengso wau kula padhaske kendaraan.
0: Nggih,
1: Bas.
0: Napa sak keluarga to?
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Sik golek supir sing.
0: Ya rumah mboten tuwi mriku to.
1: Mboten itu Mbah ne. Mbah ne ra melu adine bojo kula ten Bangsul.
0: Oh,
1: ya ten Bangsul.
0: Bangsul dusun itu juga Bangsul itu
1: Bali.
0: Oh, Bali kok ya Bangsul.
1: Nah, timur juga tak saat ini ten Riko.
0: Jawa Timur.
1: Bali.
0: Anggih, ini ku Bali.
1: Dipun Bali. Dura Bali.
0: Oh,
1: langsung dulu-dulu gak ini
0: ten. Saat ini di tiga ten Riko.
1: Nah, ini Mbak Yuni ada yang tilik. Kayak bucuk lo ini ku Melu, Amerika.
0: Oh, Bali.
1: Nah, ini ku malah kebenaran.
0: Nggih,
1: bojoku kula lunga rak ngoten ta.
0: Niki ambak teng griya.
1: Nggih, ayem kula rak ajeng
0: lari-lari nggih tunggu ta.
1: Sik mriki, anggih anak kula do melu.
0: Prei kok nek
1: lah kula sesuk ajeng teng Jakarta.
0: Jeng-jeng niku.
1: Nggih,
0: sesuk niku kagawean kula nggih. Ajeng teng Penewon sesuk niku rak wonten dawuh warna-warna.
1: Wonten napa?
0: Ha iki bab niki pembangunan niki.
1: Oh, rak ngoten. Anggih makke nek panjen desa utawa riki kelurahan iso kagawean nggih. Kula le budal sok nek selo mawon karek marani pun yo pun tuku kok
0: sisan
1: marani kula rak tuku kendaraan malih
0: weh sing abang nika
1: kesek to ha nggih nek rak men dongo nyambut gawe bocah-bocah ya jeng golek sing anyar malih
0: ya muni nyang truk napa sampeyan
1: ha nggih ning truk niku kula kepengin golek truk gandengan
0: oh ha nggih wong sok ngusungi kayu kados
1: ngoten
0: anu tarike sak niki ngoten mawon
1: des pundi
0: sampeyan kalih kula gandeng jeng-jeng niku lajeng teng Penewon itu awake dhewe do gawe pernatan menapa nggih. Pripun amrih becing desa kaleh amrih kepenake wilayah.
1: Nek kaya-kaya ngene dhewe, desane dhewe niki genah penduduk iki kaya ya wis ora kurang-kurang le do temandang, mesti ya pemudane ya do giat-giat, penduduke ya do rukun-rukun. Anggih ta? Pak lurah dawuh napa-napa sik lumantar kula tak ratake kabeh ya wis do ditindakke.
0: Lho, niku karep kula niku ngoten, mboten wilayahe. Awake dhewe ngoten awon sak kelurahan.
1: Pripun?
0: Kersane kula sampean layane.
1: Oh.
0: Sami tuane niku do rembukan gawe pernatan sing apik ngoten pripun?
1: Nggih niku wong barang apik niku mesti disenengi wong. Nggih, nek pancen becik pripun? Ajeng gawe napa malih?
0: Nggih, nek pernatan sik jenenge arisan ngendi-endi wis ana.
1: Arisan niku pun
0: wonten. Iki karo sejene.
1: Napa urunan?
0: Kangge
1: anake urunan malih nggo napa napa koperasi gawe dhewe wis mlaku kabeh.
0: Pon ngono
1: apa nggo ajeng tandani napa?
0: Olahraga bocah nom-nom ya wis ana.
1: Alah niku pun olahraga niku gawe dhewe kecoba sing cah nom-nom badminton. Sing tua-tua kuwi kerep do ngangsu kuwi wis padha karo olahraga.
0: Krawitan ya. Sing kira-kira dereng enten, sing ngegegeti ngoten lho. Sing do dereng tau nglakoni ning gawe kepenak liyan.
1: Gawe ada-ada.
0: Nggih.
1: Anjuk napa?
0: Iku kula kok dipenemu kok mbok menawa sampean kok mesti nggih manut niki.
1: Pripun pernatan napa sing kira-kira ngeget-get iki? Apa saiki anggere wong lara anggur dibanyu keras ngoten lho pripun? Ya bangsa ngeget-get iki ngoten niku.
0: Mboten
1: aku pun
0: kok niki ngeksa wilayah.
1: Nggih.
0: Mboten. Dadi anu pernatan Impen Dorotase.
1: Oh,
0: mboten.
1: Impen
0: Dorotase. Mimpi iki kudu kleksanan. Sebab Dorotase niku kudu kleksanan niku. Nggih to?
1: Nggih. Dorotase iki jenenge barang kelakon.
0: Nggih.
1: Lah niku angel.
0: Loh, kok angel pripun to mung gerak?
1: Dadi karepe anggere wong mimpi
0: dileksanan.
1: Dileksanani.
0: Nggih. Padane iki gambarane.
1: Nggih.
0: Dene kami tuane niku esok-esok ngomong ke impan niku mimpi mangan teng kelurahan makane jek kula olah-olah. Wes. Judo mangan bareng.
1: Nah, nek niku klebu
0: elek. Nggih, nggih. Padane sampean mriki niku kula ulungi dhuwit pinten ngoten nggih kula kei. Lah seneng sampean kaya ngoten niku.
1: Padane kula ngimpi.
0: Mimpi pun padane.
1: Ngomong ngimpi.
0: Nggih.
1: Teng pang tukokke montor.
0: Tukokke. Nggih, dites sapa nek tak tukokke.
1: Nggih.
0: Nggih. Apa seneng sampean kan ngoten niku?
1: Anu kok mulai lakon kok ngoten niku ya seneng.
0: Nggih.
1: Wong ya seneng. Seneng mawon. Anu kudune ya di akurke karo prabot kabeh ta
0: niku. Nggih, anu iki saniki sampean
1: ten niku karepe lak sing iso gawe urip lak ngono to.
0: Nggih. Nah. Nggih tenan matuk betul. Nek matuk jur niki malah ditakeni.
1: Nggih. Inten sasmitane gawe urip.
0: Nggih, penak betul.
1: Hah?
0: Seneng betul kira-kira.
1: Nek kula matuk pun ana palu lak sing
0: pun mangga liyane niku mung gari do manut.
1: Nek njuk diwratake mawon.
0: Nggih.
1: Mangga dhewe gawe pengumuman.
0: Sak prabot ngoten mawon. Sapa sing iki reksanane? Iki reksanane ora sae maneman ngoten.
1: Nggih. Niku kula nek kula matur nek Pak Lurah sing ndawuhi lho.
0: Nggih.
1: Anjuk kira-kira diwiwiti.
0: Diwiwiti nggih. Mboten sak sesuk-sesuk sing ngenteni napa sak niku ngenteni napa jeng do anu kok.
1: Napa diwiwiti wingi?
0: Lho. Lah sak niki niki. Niki mangga nek sampean pun sarujuk terus ditulis tak
1: dina iki anggon 17.
0: Nah,
1: kula atas
0: pun ngantuk antuke sampean ngantuk kula atur
1: wiwit sakniki berlaku.
0: Oh niki sampean pun manut nggih. Sapa niki dilaksanani?
1: Rasa
0: ngeceken.
1: Nggih, kula boten. Mangga kula ngantuk nggih.
0: Sampeyan sinten-sinten sing iki dilaksanani ngoten mawon.
1: Umumke karo penduduk kene kudu kerep ngebiar.
0: Nggih.
1: Lho kok kerep ngebiar? Ayo Bapak. Kalau kulit biar itu perlunya kan jeruk gelis ngantuk tau.
0: Oh, gini.
1: Lu sak tepuknya ngimpi.
0: Gula impen sak karpet dewi.
2: Repet ini kok oleh rame.
0: Ini sekalian di.
2: Ini
0: emang loro. Loro ini rebuk perlu kok.
1: Ini penting kok bu. Gua kan rauh punya buluran. Ini
0: dirauh punya bodoh baik.
2: Ini tur.
1: Langit gua ya bisa ngerti nak mula kok. Anggir.
0: Tangi turu karora ya serupanya kayak ngeten itu.
1: Gua ngecili kan ngermuni makan turu kok. Patut dirubah kabeh. Ngono kok wae.
2: Kok lera.
1: Kok dengaren
0: sekawan dikwe-kwe.
2: Turu lah kok ae
1: kan. Lah kula mampu ngerti nek
0: tangi turu ta.
2: Heeh.
1: Mane kok genah.
2: Rame
0: banget. Wis ditutupke kanal itu.
1: Kok iki kabu cari. Mana cedak-cedak nggih.
2: Napa?
0: Arep napa? Kowe iki arep napa?
2: Aku ki.
1: Nek ngendikan ampun seru-seru nggih.
2: Heeh.
1: Lah entar tangi turu ta.
2: Emang tamu
1: ngomong tangi turun juga ini tanpa
2: saya puluh lagi ya pak nih ya orang ada apa-apa
1: mbak Rika aku gak gendam disik
2: ini kenapa rasa
1: dan rada permana
0: sama ya Rika-Rika wain gak gendam jalan dikuncing ngar ngobeng
1: lu karo bojone kayak sia-sia
0: aku ngelikin kita gendam orang gesto ya kak sama
1: apa lek nyidup banyu yang gendam itu
0: apa
2: enak
1: malah nyukur
0: kandungannya tahu ketibaan siwur ya semaput
1: tenang
2: lah cerang ya rumah saku
1: kupinya lah cerang gak lah gede duur gak yang tak ini itu gak jamin cepat-cepat
2: ili olay
1: mungkin nyatanya bojan lurah
2: lah namanya sama man
1: malah malah nak sama ya keterima samanya sudah digarwani pak lurah kalau bojo gue ini rasa berbesmili agar udah diundangi bocah-bocah ini bojan tarik ini nak karuan tau, karu Pak Tarik undang ya Pak Tarik karu bujuknya gila burik ngerti ini
2: ayah bener kok
1: kamu kok bujuknya ya halus tenang ngerti kok
2: burik ini bucarik anjir burik ini ya
1: anggih rumah saya barani mau ngecet tadi ku
2: sama emang mesu, main klera-kleru
1: klera-kleru malah apa
2: itu burik, ambar aku ini burah loh, piye,
1: bulur loh, yang seneng itu bajan sinter nih ku
2: piye
1: jelanang tak ender, jelidak bunder
2: malah apa
1: kelamanya lonjong, malah tadi rakar-rakar
2: ngimpi ya
1: hah?
2: Ngimpi
1: lah?
2: Ngimpi aku
0: ngimpi?
1: Wah
0: ngimpi orang
2: ini ngimpi
1: ngimpi, nung bau dalu nggih. Lho, napa tak?
2: Iki mau wong jut rame iki manjut bah ngegol-goli wong ngimpi.
1: Nggih kok ngimpi ya. Iki malah apik jenenge penjenengan gawe peraturan, iki sik nglakoni sing
0: nyontoni.
1: Lha niku lho apa-apa nyontoni dhisik.
0: Nggih, pun malah bener.
1: Iki napa, Bu?
0: Sebab iki ngono, iki mau aku karo cari gawe penatan. Impen dore dadi sapa ngimpi dileksana.
1: Dileksana.
2: Oh, ngono.
0: Padane kowe ngimpi tiba ki ya tangi terus nibo, nanti tang tangi meneh.
2: Ora
0: apa-apa.
2: Ora, ora nggon keloro-loro kuwi lek ngimpi.
1: Iku padane sampean sakniki kudu sing prasaja, padane bulura wau Ngimpi napa jane ngimpi.
0: Ora kena goroh lho kimpen iki ora kena.
1: Ngimpi ngeroki Pak Lurah nggih sakniki terus
2: ngeroki. Upama ngimpi menek so njuk ngejeloki carike ya kudu dileksanani to.
0: Aja menek so kowe darani bajing kowe malah.
2: Menekso wong
0: betul ora penek.
1: Apa kimpen kok penek anggi?
2: Kan ana. Ngimpi menek so njuk carike nang isor so kok blek iki kok ndhuwur ngene ya kena ta iki.
0: Isor so iki patepe gembus Pak.
2: Ngimpi ya Pak.
1: Ngimpi napa Bu sakniki sing basa jamuan.
2: Aku ora ngerti undang-undang peraturan
1: dadi. Oh, wiwit. Dina niki.
0: Praktikanipun dadi ngoten Pak.
1: Pun dadi. Iki sapa sik ngimpi kudu
0: dileksana.
2: Iya, nek ngono kebeneran iki carike ya cemepak ngono.
0: Cemepak.
1: Pun kula pun anget iki lho,
2: ngimpi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pas jam selikur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng, dulur-dulur ingkang wonten Karang Kedempel, sisi lor wetan kulon kidul lan sedoyo kemawon sugeng dalu. Monggo bengiki kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogorogo Donorasa Sundul Langit ngaturi sedoyo kemawon sing ana ning Karang Kedempel. Wis persiapan-persiapan anggone iki arep 17 Agustusan. Ha iki wis tanggale pira? Tanggale iki wis tanggal 30 wulan Juli 2016. Kurang sedina ngkas iki wis buka tanggalan anyar. Iya, ki malam tanggal 31 Juli ki pon malam Jumat Wage. Mongko malam Jumat Wage ki sing age-age. Barang apik ayo dilakoni sing age-age. Ndang-ndang. Sing padha nok lor sugeng dalu, sing ana wetan sugeng dalu. Gogi sing ana kidul kulon lan kampung Karang Kedempel. Ayo sing durung kenal ning TikTok barangke sedaya mawon ingkang nyengkuyung dhateng TikTokipun Pro Papat RRI Malang lan gogi dulur-dulur sing ana Poncokusumo. Warga Poncokusumo sing bengi iki lagi jogo, lagi kerja bakti. Lho, kerja bakti apa? Masang bulumbul. Kaya ning kampung Karang Kedempel kene. Kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogorogo Donorasa Sundul Langit. Lurah Karang Kedempel. Iya, sarunge nglinting ambune penguk, blangkone kepes ambune tengi. Iki wis dadi ciri wanci. Umur 87. Ayo, dadak iki mang kliru pembukaane iki malah sarapan pecel. Ya, kagem warga Karang Kedempel iki sing arep matrol, monggo kula aturi gek pinarak dateng 081-555-691-053. Saged uga melalui streaming utawa radio, kalungan radio sing neng diwai. Nah, ki wis jam 09.15 punjula 15 menit ki. Yo, tembangi dhisik pembukaan. Yo, patrol, patrol, patrol. Kalian kula
1: buat Mas Asep sama Mbak
0: sing kademen
1: selalu
0: ndang gawa sarung, kemul-kemul sarung.
1: Lancar babarane
0: Bapak-bapak satpam sing tugas-tugas bengi.

0: Bunda Siti matur sembah nuwun sugeng dalu bandemi.
1: Aku wong ayu
0: sugeng dalu padhe
1: mung kanggo
0: sambel pete.
1: Ramu
0: bengi-bengi makme sambel pete.
1: Watone bisa
0: astul kawi
1: ringan dadala
0: absen kula mbah. Bapak Faizal matur sembah nuwun.

0: saged menika puteraken Madiun Ngawi lho, Mbak. Tur sembah nuwun Trisna ki jalaran saka Glibet. Ning ora perkara ki Trisna ayo digolekke dukun-dukun asmara, digolekke ki mantra-mantrane dukun. Mulai mau ketemu karo dukune kaya mbahe ngene iki. Tak delok fotone kok api. Ayo dikenekke dukune dhewe ta.
1: Untuk itu.
0: Request, ana sing request ning kok dalu menika request kasmaran. Uga Kang Yulianto dos pundi pawartosipun Bontang hadir, Mbak. Oh, temenan Bontang terus mari ngono Kang Sukir barang ki njaluk tembang Lingsir Wengi. Pokoknya tak catet dah. Hai siapa ngerti kok keputer kan aku melu joget. Dragon Ball. Kita teko Bontang. Lek teko Kalimantan kena Mas Aceng Naruto lho. Pokoknya toko-toko kartun bengi ki tak jak. Apa ki patrol. San Kiso lho. San Kiso tambah Asri hadir. Akeh. Ada aku wong anak masih njaluk selendang sutra biru iki teko Jepang njaluke selendang biru lah ora apa mung anjene ya syarat minangka sewan. Bapak ibu para pamireng sing padha pingin ki patrol kula bukane ning 081 555 61 053 Kemis malam Jumat di wayahe Gus Lurah. Ha kanca-kanca sing ana ndampit gondang legi Dono Mulya Tirta Yuda kabeh padha patrol. Ayo njaluk jatilan monggo sugi demaker lho diganti mungkin Mas Tanto iki njaluk diganti. Ganti napa? Selendang abang. Selendang abang iki kaya nek riatin. Mbak, assalamualaikum Mbak patrol. Nggih waalaikumsalam Bu Ar, matur sembah nuwun dos pundi pawartosipun dereng sare. Alhamdulillah. Mangkane ku burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk mending ikutan patrol. Iya, kaya ngono kowe. Wis karo dinteni wae. Aku tak keliling-keliling ning lor wetan kidul kulon. Tak gugah-gugah.
2: Wai.
3: Kula badhe nyuwun tulung, Mbak.
0: Wis njaluk tulung mumpung mbamu sik melek.

0: Wis pokoke waras, sampean ora usah susah-susah. Pokoke goleki dukun sakti sing duwe brengos kaya pagre kecamatan. Aduh. Mas Latif iki yo ana-ana wae wong bae iki ora dodol cilok kok. Lah ngene kok tapi yo ora apa-apa wong anjene yo syarat minangka sewan. Dulur-dulur sing sok kok lok jambe, lok soro, lok dara. Sedaya mawon kula aturi gek pinarak nggih, pinarak ingkang sekeca. Gek kula aturi pinarak wonten gardu Sugeng Dalu Patrol.
1: Sugeng Dalu Patrol. Patrol, patrol, patrol. Bundaratin bandulan, patrol.
0: Patrol, Nduk.
1: Sing ngene, wong bandulan Gang Songo ngene.
0: Piye?
1: Aku suwen nang lek bundaran patrol mesti jual-juli karo keliling.
0: Jual-juli, jual-juli karo keliling. Awakmu mek siji sayang gak nggawa sarung awakmu, Nduk.
1: Aku nggawa sarung aku.
0: Oh iya.
1: Sarunge loro panjenengan setunggal kula setunggal.
0: Oh, anu gak siji dadi loro ngono ah. Repot ae.
1: Lah anu panjenengan niku pun santen tel goreng, pohong goreng, apa wedang kopi.
0: Ana ki mang siji teko Bu Pandan. Anu tahu petis.
1: Oh, teko Bu Pandan.
0: Terus marono pohong keju ki mang ya wis ana sing teko Pak Bambang.
1: Aku wedang kopi ini anu, Mbak. Gulane titik ae.
0: Oh, awakmu gula titik ae.
1: Gulane sak sendok. Bubuk gulane sak sendok. Anu sak sendok gede.
0: Terus bubuk
1: sak sendok cilik.
0: Bubuke 24 huh? jam. Aja guyu ate,
1: api-api Mbak ya.
0: Iya.
1: Api-api oleh.
0: Lho oleh, cetik geni oleh
1: api-api. Iki iki lagu apa, Mbak? Diparingi lagu napa kula mangke?
0: Anu, sing rada
1: Kembang Arum Probolinggo.
0: Wadah. Kembang Arum Probolinggo ana ana.
1: Mbak. Ya. Anu Julat-julit ditarik, Pak Kadis enten apa Kadis?
0: Pak Kadis ya turun dok.
1: Tak tutup. Oh Pak Kadis turun.
0: Iya.
1: Saya ini parian toh
0: ya.
1: Gak anu. Apa? Gak julat-julit parian.
0: Iya.
1: Jamu apa? Sing awet ceger waras. Jamu kurma. Sabar lan narimo. Betul?
0: Betul. Kok malah kok guyu aku?
1: Mbak? Saya ini ada parian mana?
0: Ada parian apa?
1: Oh, parian gini loh Mbak.
0: Apa? Apa jenenge?
1: Parian parian sing jenenge kalu.
0: Iya.
1: Endi rek parian mangkon?
0: Lho, anu kok. Anu, lampune uripno anduk.
1: Mbak. Mbak,
0: ku
1: beli pita di radio. Beli pita di Buleha. Untuk hadiah Mama Dika.
0: Oh, iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Cemberut bila ada masalah.
0: Iya,
1: lebih
0: iya.
1: Lebih baik
0: iya.
1: Dengarkan Muriatin Mengudara, betul?
0: Betul, betul Tin, betul. Aku ngomong
1: jadi
0: salah
1: wedi
0: aku.
1: Mendengarkan Muriatin Mengudara.
0: Iya, kayak yang ini lho Tin. Kayak
1: kirim anu ke Aceng nunggu nomba iki.
0: Iya.
1: Aceng. Ya apa pari aku? Apa ya?
0: Dok.
1: Pak Grandong.
0: Dok.
1: Pari aku ya apa?
0: Halo.
1: Pak Suranto.
0: Halo.
1: Kok nomba?
0: Dok. Dok.
1: Dalam, dalam, dalam.
0: Ya dimirengke, Gus Lurah ki dimirengke lek kowe ngomong sahur manuk, sahur manuk.
1: Oh, sahur manuk. Patrol, patrol, patrol, patrol.
0: Lek kowe ki ora sahur manuk malah kaya kowe ki diwian ana gerdu.
1: Oh,
0: dadi iki wong loro. Sahur mau misare anu, aku ngomong di siapa kowe?
1: Kulo, penjenengan.
0: Oh, awakmu, awakmu, awakmu. Loh, kok mana? Loh,
1: lanti
0: loh,
1: ngomong apa?
0: Loh, awakmu ngomong, terus kemarin ngono tak saut mano. Are iki, we.
1: Eh, temanku semuanya. Jangan lupa ya, tertawa ada 6 kali. Sekali tertawa, pusing ngelung-ngelung hilang. 2 kali tak. Tertawa benci pun sirna. 3 kali tertawa persoalan lari. Persoalan kabeh ku lari-lari layu kabeh.
0: Mati aku yo lah.
1: Jangan lupa sing guyu ping 4 iku lho, panjenengan iku bisa anu penyakitnya sembuh. moro ngelu moro ilang moro ilang kabeh ngelu mari ngono lek ping 5 temanku semuanya lek ping 5 iku anu panjenengan bisa awet nom dadi guyu ping 5 ku awet nom
0: iki kapan aku Mba? Iki kapan aku nyaute kapan aku nyaute
1: oh ya saken ping 6 Mbak lek ping 6 penjenengan bisa suka cita dan
0: oh,
1: cita
0: tercapai. Ya, ya, betul? Ya. 6 kali tertawa.
1: Betul.
0: RSJ menerima.
1: Apa nih menerima?
0: Loh, RSJ. Ted.
1: Dalam.
0: Eh, kowe salim-salim mumpung sik sore kanggo sapa?
1: Nang oh, salime Tang.
0: Ya.
1: Pandan iki mirengaken
0: Pandan. Tapi yo ngene sik.
1: Bu Sriana, Bu Sita.
0: Ria Ten.
1: Bu Sri Purnomo mirengaken iki, Mbak.
0: Ten Ria.
1: Dalam.
0: Saur mano.
1: Oh ya, Teh.
0: Ojo lari.
1: Niki anu. Niku lho Pak Bambang mirengaken.
0: Oh, Bapak Bambang. Koma.
1: Mas Ari iki koma. Lho, kok ora disauri?
0: Lho, lah komae ku mang.
1: Anu niki teng Kalimantan mirengake lho, Mbak.
0: Oh, Kalimantan, luar Jawa.
1: Sulawesi.
0: Yuni si miliki iki.
1: Jakarta, Jember.
0: Ten.
1: Mirengaken Joyo niki, Mbak.
0: Ten.
1: Dalam
0: Yuni si milikiti koma ngono lho.
1: Oh, si milikiti koma. Ayo Bu Yuni tanteni.
0: Ngono ya
1: ana. Titik wakir.
0: Ngono nduk ana sing ngendi ana sing ngendikan ngene. Lek ngono carike dobel ae carike iki dikekno riaten. Lho. Aku lurae.
1: Oh, dicari.
0: Heeh, aku lurae.
1: Ayo aku anu wong PKK kita.
0: Iya iya.
1: Anu sing
0: kok apa nondo?
1: Janda-janda tak ini.
0: Iya iya.
1: Janda-janda iyo. PKK.
0: Terus kok apa no?
1: Heeh. Nang cake dhuwit ta.
0: Terus sing duduk janda terus kok tekek ngono ah.
1: Nggo opo sih bayo ojo ta?
0: Oh, ojo.
1: Iya. Janda-janda iku anu lamsia-lamsia iku.
0: Iya lamsia.
1: Tak kei amplopan dhuwit
0: ngono lho. Lho lho lho.
1: Bulan sekali
0: ya. Iya, yo ngene iki lho. Iya. Hah? Yo ngene iki sing tak jaluk nduk, cari sing kaya ngene iki.
1: Oh, sing dijaluk bae ngono iku.
0: Heeh, cari sing loman.
1: Terus wong anuku yatim-yatim piatu barang iku sakulan pisan.
0: Sakulan pisan.
1: Kakek duwe amplopan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Janda-janda ngene iku. Anu, lek anu, yo pok sing lanang ku jenenge apa Rondo? Dudo.
0: Dudo.
1: Lek Dudo diparingi napa mboten?
0: Anu, lho ya sing ora tanduk, Mas yo janda, Mas yo Dudo yo padha ae wene ana.
1: Lho, Dudo, Dudo iku lek Dudoe nyambung gawe yo kakek duwe.
0: Oh iya ya. Lah, iya. Lek Dudoe kaya Gus Lurah piye?
1: Lek Dudoe kaya Gus Lurah. Apa anu? Sike apa, Mbak?
0: Yo anu. Diwenehi garapan.
1: Beras apa dhuwit apa-apa anu sak karepe.
0: Lho lek kok wene beras pasamu aku
1: iki.
0: Sik. Kok kurang enak, Rek? Aku dikei beras, apa aku iki dislawati ngono?
1: Lho, apa dhuwit ae, dhuwit amplopan ae?
0: Iya, dhuwit padha. Aja.
1: Iya wes, saiki anu. Gus Lurah tak kei amplopan ae.
0: Iya, suwun to anu Ten.
1: Amplopan diisi piro, Mbak? Piro-piro ae, piro-piro edang.
0: Anu,
1: panjenengan ngomong ah piro-piro edang.
0: Iya, iya, lek iso aku 100 Ten. Aku 100 terus pajak.
1: Pinten, Mbak?
0: 100. 100.
1: 100. 100.
0: Heeh.
1: 100.
0: Iya, iya.
1: Oh, nggih, bener.
0: Iya, iya.
1: Kulo niku lho, Mbak, lek ben taun nangsal 100.000 yo.
0: Lho, yo padha lek ngono. Lah, awakmu dikeki apa ora iki?
1: Lho, lah mosok pacare diwehi yo gak diwehi ta, sing diwehi ku mek rondo-rondo yatim piatu.
0: Lho, apa cak? Sik, aku arep takon, apa carike iki dudu rondo?
1: Lho, bucar iki rondo.
0: Lah iya.
1: Dikeki apa ora? Ayo diwehi.
0: Lho diwenehi. Repot ta awakmu. Wis, pokoke saiki carike awakmu karo yatemi. Ya apa?
1: Oh, carike loro. Aku Oh, ya temiku cari, aku wakil ya, wakil cari.
0: Wakil cari.
1: Sama ini ya aku dunggo loro, penyengen loro kedua, ono wakile.
0: Aku kuat anduk loro.
1: Kuat. Ya kuat ta.
0: Engko sing tuwe malah gak njaluk iso mule. Terus sing nom kok tukaran ae.
1: Pokoknya sak paring mbak, anu. Nampun jenenge Gus Lurah lah iso ngatur dhewe ya
0: opo carane. Yo aku ari rek, aku wong ten.
1: Ayo temanku semuanya, Gus Lurah pinter-pinter ngatur-ngatur desa. Ayo cepet taun.
0: Ten apik ten. Apik awakmu celuk-celuk apa maneh tujuh.
1: Kembang Probolinggo sampun lu supe.
0: Ya suwun lho ya.
1: Kembang Probolinggo.
0: Ya suwun lho ya.
1: Kalau pan mikirin salam sambunan gitu, duo ya gitu.
0: Iya iya iya.
1: Pakai penggemarin, bandemin. Semoga panjang umur, banyak rezeki sehat-sehat.
0: Amin, alhamdulillah do.
1: Penyaring gitu, pejangnya panjang umur, kata rezeki sehat-sehat.
0: Iya iya.
1: Undaratin gitu lo.
0: Iya.
1: Ku cari
0: setelah
1: selamat panjang umur, kata rezeki ini cari riatin.
0: Iya lo, tarik riatin. Mandar muka wargane.
1: Cari riatin.
0: Mandar muka wargane setuju do.
1: Mbak, aku tak mudun bang, kok
0: ada waktu
1: munga.
0: Iya, cuman nunda.
1: Ya, sampai nunun, assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah po. Ada cari anyar, kok kayak Teletubbies. Tapi rapapa, mentor sembenwon, derek-derek kula, dulur-dulur sing padha ki mang mirengke utawa uga ki nembe pinarak nembe gabung ki kula aturi pinarak nika patrol nika Mbah Wito senjem barang ki ya wis rawo wis neng gerdu jen cocok matur sembah nuwun Mbah Wito senjem mboten kesupen nika Bu Sri Purnama dereng sare. Waalaikumsalam Gus Lurah nggih monggo. Moga kula pinarak nih rumien. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu patrol wong urip.
0: Dok. Kok kok. Aku ki mang pas ngangkat cari wakile.
2: Kuat ta, Mbah?
0: Loh, lek kok iku mang tak cukit tok.
2: Karo apa Mbah? Dicukit tok.
0: Tak cukit. Ana cari yatemi wakile cari riatin lho.
2: Terus lurae Mbah Demin sapa lepen?
0: Sapa lepen? 11-12.
2: Wargane ngelu kabeh.
0: Lho kok iso wargane ngelu ki piye ta wong barang konsekuensine dadi lurah ki ora gampang lho. Ya dadi lurah ki angel.
2: Lah cari ngono kuwi, lurahe kaya ngono kuwi.
0: Lho ya justru justru
2: gane nak ngene kabeh.
0: Lho ya ora ngono ta. Justru pandangan kita tertuju dari pada cari asli sapa yatemi wis lakune yo apik. Lah iki mau oleh ceklan wakile cari yo rondo apik. Arep apa?
2: Antene sampean ngejelek sing rondo-rondo ngono Mbah.
0: Loh. Ini secara aklamasi. Pilihan.
2: Lurae dudu.
0: Terus ya aja disebut rek. Aja disebut rek. Kok ngono sih?
2: Carike rondo.
0: Iya, iya.
2: Ya. Wakile cari rondo.
0: Ya boleh, le awakmu dadi wakili Mudin bagian wedok nduk.
2: Kok ngono kok bagian wedok ya opo?
0: Lah saiki lek ana warga iki nun sewu lho. Misale mati. Lho, sing ngedusi awakmu. Lho ya ta. Ngono.
2: Ora apa-apa, pomene masih Gus Lurah sing mati aku ya gelem kok ngedusi.
0: Kok ngono? Ayo padha karo lek Gus Lurah ngono terus mareko sing ngedusi padha karo aku kelangkan apa ki kucing. Urip. Iya urip tapi sebagian.
2: Urip tak gedulingan, Mbah.
0: Lho. Aku yang mudin wedok kok kaya ngene lho. Ora apik. Iki ana atene ana pelatihan iki carane apa iki mbungkus mayit terus mari ngono.
2: Lah gampang bare bungkus pelas ngene lak wis ah.
0: Terus mari ngono di anu di kei staples apa? Arek iki rek.
2: Kok tidak pelatihan bareng
0: kok. Yo lah iki apa? Untuk kemajuan ki kudune ngono nduk. Dadi pelatihan.
2: Terus digo contoh sampean ya Mbah ya.
0: Sing suwon.
2: Jadi gue praktek lah, saya kira pelatihan sih gak harus dibungkus lah, bungkus apa?
0: Oh iya iya, sebagai kepala desa, sebagai lurah, aku kudu sanggup. Iya iya iya, iya iya, rapapa
2: bungkus kayak pelas.
0: Iya iya, tapi talinya aku njaluk serut-serut tanai.
2: Lek ucap benak ngono apa?
0: Iya aku lek tali mati piye. Aku mek kerembuk-kerembuk dok. Arek iki rek.
2: Yo, lek aku pelatihan ngono kan bae tangi percobaan to?
0: Yo, kena.
2: Tak iringi musik.
0: Oh, dadi ambek apa ki jenenge ambek bungkus mbahmu terus diiringi musik.
2: Heeh.
0: Lah koyo antung, mbahmu koyo antung. Dilor dikit. Gak kau mbahmu lek ana musik.
2: Keduk-keduk ya Mbah ya.
0: Iya lah ya aku kuwi. Oleh salam saka Isbani, masih kula nggih sanggup, Mbah.
2: Lah iku lho, akeh sing sanggup lho, Mbah. Lah
0: maksude sanggup gawe contoh, repot ae awak.
2: Mbah, sampean niku maca apa sih Mbah ngene iki?
0: Aku ngene iki mang saking kademen udarane dingin, dadi aku iki nggawe sayer. Sayer.
2: Tak kira latihan karnaval sama niku mau Mbah.
0: Aja nggarai wong urip kowe iki. Ayo karnaval ki yo mari 17-an iki karnaval. Latihan iso. Lah ya
2: pikirku bae iki mau ndek aku kan mah yo tengok-tengok ndek jaba.
0: Mangkane awakmu ketok teko doani teng-teng crit yun tenan. Tengah tengok cerita. Koyoke ngrasani aku ana ning dalan kok tontok.
2: Lah ya delok wong liwat mari ngono.
0: Heeh.
2: Lah kok moro-moro enek wong gede, dhuwur, ireng, brewo. Heeh.
0: Masuk ngono aja disebutno anatomi rek ireng rek.
2: Lah, nah, liwat tak uber sapa kuwi aku ngono.
0: Iya, iya, Gus Lurah.
2: Kok mlayu. Terus tak tarik sarunge ta. Lha iki sarunge tak gawa iki saiki.
0: Oh iya ya mangkane aku Isis.
2: Iki kan sarung kan Mbah.
0: Isis.
2: Lah sampean ke lomba lah wong patrol. Lah apa blusuk-blusuk ning karangan ngono
0: kuwi. Lho iki apa? Lah iki apa? Untuk mengantisipasi, ya ta, Gus Lurah iki, ya ta, sapa ngerti ana ranjo-ranjo sing ditanam wong sing duwe pikiran ala. Ya ta?
2: Lho, lah kan ben cukul to Mbah malahan.
0: Lho, ranjo ditanam kok cukul ya mleding. Anu kok mleding? Meledos. Repot ayah rek iki. Kowe ora tahu apa anu apa dadi anu sing penjinak bom gegono kuwi.
2: Saman sejinakne apa jenenge Wira?
0: Anu bom.
2: Saman sejinakne pret. Walek. Loh, eh sing jinak sampean sih, Mbah.
0: Loh, lek aku wis jinak dhisik. Arek iki, aku ngono ku, aku ki dadi lurah ki wis puluhan tahun, ratusan tahun ki gek sekolah ning Brimob aku. Loh, arek iki wong ning kono ana penjinak bom barang. Mbahmu ki aku sekolah.
2: Alah, lah ya sekolah oleh-oleh kutuk.
0: Oh iya ya. Iku duduk bom, Dok. Jembok ya aku.
2: Aku seneng lek wong apa kutuk ngono ki seneng aku, Mbah.
0: Iya lek manuk kutuk ora apa-apa, aku wong ana. Ana sing ngomong ngene, lek kaya Gus Lurah iki ora penjinak bom ning penjinak rondo ngawur ayake.
2: Betul.
0: Oh, ngene lho, Ten. Betal betul ae.
2: Lho, aku saksine kok.
0: Oh iya ya lali. Ya ya ya. Saksiku lek dadi saksiku ana perlindungan saksi. Iya ta?
2: Heeh.
0: Lah iya ana perlindungan saksi. Saksiku ora kena apa iki di dipenek utawa di intimidasi itu ora iso.
2: Wong sing ngate menek aku kuat tambah.
0: Koyoke iku belajar. Ya. Ate menek sak awakmu ngono ku paling awakku ngono kepenek dhewe yo tenan.
2: Sopo wani menek aku iki?
0: Lah ya iku, aku yo karo aku. Aku karo.
2: Ki, Mbah, iku mau tak delok sampean lacan karnaval ambek nyumet dupo nggih apa sih, Mbah?
0: Lho, lek perkara nyumet dupo iki ana wong ki njaluk tulung, mbahmu. Ya aku. Aku lek pokoke ben Kamis malam Jumat akeh wong sing rawuh ning dalem lho Yun. Kadang
2: oh, sampean kumat ta, Mbah?
0: Lho, lho, ya arek girek, arek girek. Ya aku menehi jopo mantra, menehi sesuatu sing kirane iki apa sing didadekne penggalene wong ki sing teko omahku ki bakal katurutan.
2: Wah. Berarti sampean niku terkenal dukun lho, Mbah ya.
0: Betul.
2: Dukun.
0: Betul.
2: Dukun jreng ngono, Mbah.
0: Lho iya aja maning jreng. Mangkane iku dukun Mbak Blitar. Terus dukun Banyuwangi. Ora usah dadah. Ning kene wah ya ana.
2: Lah ngono ki wong moro-moro ki njaluk apa, Mbah?
0: Lho, sak turutane. Pokoke ora njaluk aku gak dadi dukun ngono ae.
2: Aku tak moro ah.
0: Iya.
2: Aku njaluk dhuwit. Njaluk dhuwit akeh.
0: Iku apa ya lek

0: Gawan gawan ki ora ana wong saiki golek tuyul soalé saiki ku main kiris. Iya. Masa tuyul saiki nggawa barcode? Gak mungkin.
1: Tapi sing ana nggawa barcode ku gendruwo, Mbah.
0: Oh iya, nek kaya gendruwo ki ancene ya candak. Ya ta, mesti siji nggawa barcode, loro ki ya iku mang lek bayar-bayar ki nganggo kiris, ki gendruwo.
1: Berarti sama lek bayar mbek meringis ngono, Mbah.
0: Kiris. Kok meringis?
1: Terus apa lek bayar meringis, mari makan bayar mbek meringis ngono ya, Mbah.
0: Aku ki gregeten nak. Kok maning udarane dingin ngene ki aku ki mang ate gak nggawa kemul, kademen nggawa kemul disangkakno aku kok. Ning gerdu turu tok. Wong tuwa.
1: Lah ajane tak jenguk nang ning gerdu turu tok sampean
0: kok. Ora perkara turu tok. Oh ya, saiki lho bedane ku ora padha. Bedane iki ongkep ora ongkep. Lek wong wedok kuwi senengane uti-uti. Iki penelitian.
1: Enak ajane.
0: Lho. Enak.
1: Sudah wong lanang senengane apa, Mbah?
0: Lah wong lanang kae tote-ote jarene iki golongane Pak Purnomo.
1: Kapan-kapan nek Pak Purnomo moro takon jujuk ning sampean, Mbah.
0: Lho, aku wis diculne.
1: Tapi lek sampean waras ora apik, Mbah, ora seru donya iki, Mbah.
0: Oh, ngono ya. Apa ya kaya ngono kuwi?
1: Terus kelurahan Karang Kedempel ini malah sepi nyenyet sampai waras, Mbah. Ojo waras, Mbah.
0: Waras iki apa toh? Apa aku bocor halus ngono apa piye?
1: Ora terima bocor halus, Mbah, lek sampeyan ku jebol.
0: Yun, kenemenen awakmu. Mosok mbahmu ki jebol.
1: Lek bocor alus sih kan si api.
0: Lek
1: baik ngene iki ora alus malah jebol, mowol-mowol.
0: Aja ngenyek, masih aku iki sakmane ban ngono masuk ban serep iki nun 1000 atos. Wong barang iki jeroane ae kok gawe renang, Dik. Apa iki kono Sumber Maron?
1: Atos apane?
0: Oh iya ya. Wis tuwek, Yun. Iya. Patrol.
1: Iya, gue kabeh cari rondo, wakile rondo.
0: Iya. Eh, jentenan. Suwun lho, Yun.
1: Tak kaya apa, Mbah, suwun.
0: Ya kok delokno tok iku.
1: Tenanau. Dan ayo Bekyat dan munggah entekno sapa iku Diajeng Ayu Carlos, ayo munggah entekno iki.
0: Tak glender lagu.
1: Wae wong loro iku munggah, wah aku tepuk tangan jungkel-jungkel, Mbah.
0: Aja gawe viral, aja gawe viral e mbakmu.
1: Kurang didik viral meneh, Mbah.
0: Sarapan sampean. Patrol.
1: Ya wis, Mbah, aku tak ya. Kadang bubrah.
0: Iya, sing ati-ati engko gek ki bengi-bengi ana ula. Sing ati-ati.
1: Alah, ula ya ra wani ambek aku, apa meneh gendruwo iki ambek aku wedi.
0: Kok iso ya? Apa awakmu ki mboke gendruwo ngono?
1: Gendruwo kan mau tak wilok-wilokno ya mek guyu tok.
0: Lho, iku aku he. Repot ta awakmu. Lurah aku. Gus lurah.
1: Lurah. Iki biyen sing mule sapa?
0: Lho. Dari Nun Sewu lho, dari RW 250 setengah RW. Iku kabeh iki aku kalahe mek sak beting lho, Yun.
1: Apa ora ngomong aku tak gawane beteng sing akeh
0: karepku. Gawakno kok slilit.
1: Lah iya, kok gawakno kok slilit e opo?
0: Ya wis. Suwunting. Anu kok suwunting?

0: Suwun.
1: Matur suwun
0: sangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Griya ketenau.
2: Adela.
0: Ayo kena kaya ngono ki warga Karang Kedempel. Tapi ra apa-apa, ra apa-apa. Kang Latif barangki. Bapak-bapak satpam, Bapak Haryadi, Pancang.
3: Saiki usum wong tuwa ra ben rawan.
0: Sing padha jaga, padha dinas.
4: Sampe kena apes kaya.
0: Sing ning koramé

Ki matur sembahanmu. Goyang penak sing padha dereng sare, dereng istirahat. Monggo lur patra.

0: Alhamdulillah, Kek Cucak Rowo iso hadir. Aku lan nyuwun gendinge Mbah, mangga monggo Kang Selo. Sugeng dalu Kang Selo, mboten kesupen kok Rusti Putri. Nika Rusti nika absen mawon. Nggih mboten napa-napa, ning kabeh padha kalungan radio, kabeh padha ningali TikTok. Sing pentingi follow follow follow love love love love love love. Nggih kula Mak Cangi. Iya iya, mangga patrol patrol patrol patrol.
1: Patrol patrol patrol Gus.
0: Cocok. Apa sing dadi batinku ki cocok. Arep laporan aku.
1: Kok saged.
0: Ayo aku ki arep laporan ki mau aku ki aku menunjuk secara de facto. Lek riyatin ki lek riyatin ki tak colokke wakil Carik Karang Kedempel. Pih pih pih.
1: Wakil Carik Buriyatin.
0: Buriyatin.
1: Ajur Jun.
0: Aku demen duduk Jum.
1: Lah kok saged Buriyatin sih Gus Lurah?
0: Loh, menurut pandanganku. Ya ta.
1: Jenengan kok lancang mboten musyawarah kali kula riyin.
0: Loh, sajane aku ki musyawarah untuk mufakat. Tapi sing tak ge mufakat iki durung teko.
1: Iki kok Gus Lurah dilancang-lancang ya saiki.
0: Loh. Masa, Rek?
1: Krungu ora dirancang-lancang ya saiki.
0: Krungu ku cak wakile Carik dicancang ngono.
1: Jenengan adem ta, Gus?
0: Adem aku. Aku adem aku. Hawa niki apa ya? Heeh, hawa niki.
1: Yo jan modele macake gawe sal. Heeh,
0: salahku.
1: Barang. Iku oleh ndi to?
0: Anu sal iki ya. Iki risal iki.
1: Risal apa risal?
0: Kok iso ngomong risal? Aja nggarai rek awakmu rek.
1: Asih jan modele gayane.
0: Iya aku gayaku nek, aku gaya.
1: Gaya apa ngono iku?
0: Anu aku karepku iku gaya meying. Anu miring. Terus tibane iki mau aku oleh undangan rapat. Ngono lho rek.
1: Terus.
0: Ya iki ana sing njaluk.
1: Kasih male gak sida gaya miring malian.
0: Anu gaya koran bae, gaya koran.
1: Nah, kula wau kan dugine ora ditelat to, Gus. Dadi rapate wau napa sing dirapataken?
0: Jare awakmu rondo kok iso ngomong telat. Sing kena awakmu rek.
1: Iki kena iki, Gus.
0: Pengakuanmu ki pengakuanmu ki ngejutke Karang Kedempel.
1: Kan jujur.
0: Ya masa jujur-jujurmu mangkane mbahmu ki cepatnya golek wakile Carik.
1: Ayo. Lah sampean niku ya apa sih? Masa jenengan mboten kraos?
0: Sajane kraoso. Tapi aku meneng ae.
1: Ada to ora kraoso apa piye?
0: Ora rek, aku kraoso.
1: Lah iki kakean ronda. Gus Lurae dudol tadi ini cari rondo ya maling ini kita telat.
0: Oh iya iya. Tapi awakmu mulai biyen lo telat-telat akhirnya.
1: Sudah berapa bulan?
0: Maksudnya tidak begitu Rek. Kamu telat itu hanya telat waktu. Kalau ada undangan rapat kamu itu gak prepare.
1: Mau lo dijelas, nah iku kalau
0: ono sing
1: salah paham malah
0: loh,
1: bahaya.
0: Lek paham ono ora salah.
1: Niku kok jenengan moro-moro ngangkat Buriyatin dados wakil Carik pripun to Gus?
0: Aku ki wis demen gek mulai bisin. Sing jenenge Riyatin niku cara kerjane ya ta. Iku ora mengenal lelah. Ya udan digawe panas-panas gawe udan padha karo riyaten iki lek kerja iki. Sikil digawe tangan, tangan gawe sikil. Melo akrobat wong.
1: Salto lek ngono berarti.
0: Salto. Ya. Ya. Ora kaya awakmu.
1: Lek kula ya napa?
0: Lho, lek kaya awakmu sik kurang le. Ora awakmu kuwi apa kerja rada abrat titik ngono lara.
1: Lho, kan aku ngene ta, Gus. Piye? Lah kan mek tenno ding tok, yo iki kejakno, iki kejakno ngono mek aku gak bagian mek noding tok, Gus.
0: Lho, Mas yo awakmu ku bagian noding, masa titik-titik seminggu ping pindho puskesmas. Terus mari ngono. Status obat. Status obat. Puskesmas.
1: Sik iso nekani rapat ya, alhamdulillah.
0: Iya, terus apa pendapatmu bulan ngarep iki 17 Agustus iki Kampung Karang Kedempel arep digawe apa?
1: Ya balik ke kerusuhan.
0: Duh, arek iki rek. Iki dirungokno wong akeh.
1: Wong ya di mak kan semari dikerja bakti no.
0: Ya, lek kerja
1: bakti wargane sampun dicik kabeh. Kayak pager-pager wis kayak semari diceti kabeh lah saiki persiapane masang apa iku Gus napa? Kaya ombo-lombo, barang, ngono iku engko tanggal siji kuwi kudu wis masang gendero.
0: Iya.
1: Cagak-cagake ku mang wis arek-arek mang wis masangi apa ngecat-ngecat di cagake ku.
0: Iya. Sing winginane keliru rek. Sing winginane keliru. Taruna. Sing winginane
1: keliru. Cagake sampean ana sing dicet winginane.
0: Lho, ndak. Iku patok rek. Kamu harus bisa membedakan. Kamu harus bisa membedakan iku caga apa patok.
1: Tak pikir ngene. Loh, sing arek karang tur taruna iku takon, "Lah niki kok bentuke kok benten bucare?"
0: Iya. Iya.
1: Bentuke beda ya apa sih cagake? Lah iku cagake Gus Lurah mbok cet ya mesti ae. Iya. Cagake aku ngono.
0: Sing kaya asbak iku arek, sing kaya asbak. Arek iki rek. Arek Karang Taruna iku sebagai pemuda langkah kedepannya awake dhewe iki ya to. Iku kudu nguruki anjene rek. Ya to, sadurunge kerja bakti.
1: Lah kan si arek nameku kan kudu diwuruki sik aku. Dadi lek gak diwuruki dhisik iku ya mulane saiki arek nom-nom golek sing wong tuwek-tuwek.
0: Makane perkara arek nom-nom golek wong tuwek-tuwek iki wis tak rasakno rek, wis tak rasakno.
1: Wis
0: rasane, Gus. Wis rek. Anu, jarene gula tuwek, rek.
1: Gula tuwek. Nek gula tuwek berarti ngene iku lho, sing glali ngono iku ah.
0: Ora, sugar daddy. Sugar daddy. Aku ya didelokno arek cilik-cilik ku ngono. Oh, mbandemen rek sugedhe gundulmu. Lho, mboten maksud kula kena gula niku lho, Mbak.
1: Polane kok direbung semut.
0: Suwun rek.
1: Pinganane lho kok kipras-kipras. Wis direbung semut.
0: Aku gregeten Karang Kedempel diisi Mudin wakili kaya ngono. Saiki cari ngene.
1: Anjene wakile cari kaya ngono.
0: Wis kira-kira desa Karang Kedempel iki ya, desa Karang Kedempel iki wonge sumpek temenan. Aku ke gek ngene nguruki rek. Nguruki warga Karang Kedempel gek ki tanggal 1 persiapan ki ya nun sewu. Umbul-umbul iki kudu wis dipasang. Iya ta?
1: Lah,
0: aku
1: ingin terus niku
0: aku ingin ane, aku ingin ane tua saya, waduh, mendeli, aku ke misui sing jenengi Sriana, lewung barang ke dorong wayai tanggal si jiwes masang umbul, tiba nih Sriana ngomong, niku daster kula mepe, yo daster, yo jeroan apa nih, pas aku lek umbul.
1: Berarti nek jeroane ya ana usus, ana peloati ngono ah.
0: Pelotok, Dik.
1: Acara jeroan. Berarti ya ana usus, ana peloati ngono.
0: Ana sing ngendikan ngene, Rek. Yu ya temi. Sampeyan kalah, Pak. Iki sing bener, Rek, sing bener iki bumbung bengi iki tanggal 30. Ya tak kurang sakilan kas wis tanggal 1. Apa sing
1: Loh, iki mas sampean kilani ta?
0: Maksudnya iki sesuk iki lho, tanggal 31.
1: Wong ya ora usah mendelik ta, Gus. Asalmu ya iso mendelik.
0: Lho, iki gegeran ah. Seharusnya kamu itu memberikan contoh yang baik, begitu.
1: Lah, saiki ngomong penak-penakan secara empat mata antara kita berdua.
0: Pasamu ngene iki gak dirungokno wong empat mata. Awakmu aja ngelang-elang no wong. Sing delok iki apa? Katik sing mulu-mulu-mulu barang iki.
1: Sing mulu-mulu. Jangan lupa di-follow ya.
0: Layar. Iya, iya. Iya, tap-tap layar.
1: Kalau bisa itu dikasih gift paus ya.
0: Iya, iya. Winginane aku njaluk paus dikei teri rek, rek.
1: Tekone iwak teri.
0: Tapi ora apa-apa. Apa-apa?
1: Ngono-ngono sih, alhamdulillah sih dikai iya.
0: Iya, iya, iya. Ini anak sing mulu ini. Kaya Amalia ini. Iya, mulu-mulu.
1: Berarti kayak mulu-mulu aku lihat mangan aku kakean yang ngemplok.
0: Aku Gus Lura senden re. Senden apa ini? Korsi malah gatel apa yuk? Apa no?
1: Apa ini sih? Apa ini sih gatel?
0: Gegerku kaya dicokot petinggi. Anu kok petinggi? Tinggi ya.
1: Oh, jaman nek mepe kasur kurang bagus.
0: Lho, nek perkara mepe kasur ngono lek ning arepmu paling entek rek lek 10.
1: Lah iya tak mepe nek kene nek ban sepur ngono. Ngeten lho, Gus.
0: Iya, iya.
1: Ngomong penak-penakan.
0: Iya, iya, iya, tak catet iki.
1: Nah. Sik, nggawa pulpen. Pulpen masa ta ora?
0: Ana. Ana, Rek.
1: Lho. Ngono kuwi ana mangsine apa ora?
0: Kayake wis entek ketuwen. Aja menjurus awakmu. Iki ngono wis di wis dirungokno.
1: Mangsine karek sak crito.
0: Nggih petelot ta, nggih petelot, petelote tukang. Arek iki aku gregeten duwe cari awakmu. Tapi ya apa maning mau barang awakmu ya urip.
1: Gono nek. Iki kurang ketekan 5 sari iki.
0: Oh ya sari iki barang Bambang. Kabeh iki padha nomo. Wis padha ngene ne. Tenan.
1: Padha apa ne? Padha ngene ne ya.
0: Iya. Iki apa piye?
1: 5 sen ngeten lho Gus. Lah tanggal setunggal niku pun diperintahkan masang napa gendero.
0: Bendera. Iya.
1: Malah ngeten ombol-ombol sak jane niku malam tanggal setunggal niku pun dipasang, Gus.
0: Ombol-ombole. Ya.
1: Nggih.
0: Ngene iki akeh sing wis anu kok. Anu RW 9 ya wis masang ombol-ombol.
1: Pokoke amreh apike kampunge piye wargane iku.
0: Ya. Lah
1: terus gek arep ngadakno lomba nggih monggo, mang danane wis disiapno ambek Gus Lura.
0: Ya tak siapno, Rek. Ya.
1: Niku ampun sampean dana anu napa danane sampean siapaken pirang triliun?
0: Biasanya kan ono dana talangan. Iki karena warga Karang Kedempel ki apik ya warga talang ae.
1: Oh, warga.
0: Lho dana talang ae.
1: Dadi ditalangi wargane dhisik ngono.
0: Iya, maksudku.
1: Apik usulane riko.
0: Lho apik tapi aku dikeroyok rek.
1: Sampeyan jarene ngene. Iku lho saiki Gus Lurah iku dadi CEO ngono.
0: Iya. Anu aku wis kultivasi aku. Karo dar.
1: Pirang triliun ngono, pirang M ngono.
0: Iya, anjene aku CEO, aku tapi pura-pura dadi lurah.
1: Ya pokoknya kok lombane digolekno sing lucu-lucu piye ngono lho Gus, sing ora koyo biyen tarik tambang, plorotan.
0: Aja, golek sing lucu. Golek sing sing lucu. Sing lucu apa anu nun sewu. Sing lucu iku lomba apa? Misale usule.
1: Lomba ngemik susu.
0: Nek. Rek. Aku wis gak duwe untu, Rek.
1: Lah ya penak malan, ora kering.
0: Tapi kan butuh latihan, Rek. Lek gak duwe untu, ya ta, lomba mimik susu tapi susu kaleng. Wah, iso kebeler barang, Rek.
1: Kayak wong zaman mimik kaleng ya mesti ya. Zaman nek golek susu kok aja susu sing wis expired, dadi ya, susu ya. Cap nona.
0: Oh iya iya iya. Susu cap nona, ya ya.
1: Susu ya. Cap nona, tadi ya. Lek nona itu kan si enom.
0: Ya ya ya, reanya nih. Apa
1: sih? Tapi aku dosen cewek dua pasangan loh, Gus. Lah, sama enggak dua pasangan nih katanya melok lomba. Tapi susu apa sampean?
0: Nyelang. Aku kan panitia nih, Re. Gak mungkin kaya mbahmu ki melu-melu lomba kaya.
1: Iku panitiane ku ya kudu lomba mari wargane dhewe dadi panitiane ku mang melu lomba pisan ngono lho Gus. Lho
0: kan katanya kamu itu pasang-pasangan. Gak apa-apa wis aku ndelok to.
1: Kamu malah kepengin ya apa?
0: Lah ya iku.
1: Batu wis ngelek itu.
0: Tapi kan oleh hadiah. Are iki rek. Ya apa lek ngene wae? Ya apa lek?
1: Ya napa ya no.
0: Ngombe kopi panas-panas. Kopi panas.
1: Ngombe kopi panas-panas. Ora apa-apa mandang ngombe kopi panas-panas e.
0: Lho,
1: pokok gak udan.
0: Lho, maksude mbahmu ki ngombe kopi tas cor-coran iki lho lah panas ah.
1: Lah lha pokok adek kopi dicor-coran bareng lho leren tuku semen bareng tuku koral barang.
0: Aduh arek iki rek pinter arek iki. Rek, maksude mbahmu ki sing misale kaya banyu tas digodhok terus dicorno ning kopi, ngombe panas kuwi lho.
1: Kopi sik tas dituang.
0: Ya, ya tas dituang. Ya ya ngono ku. Wis, iku lucu lho, Rek. Iku lucu.
1: Ya apa-apa sampean. Ngombe kopi tas dituang ngono. Nek gak langsung yo wedir.
0: Lho, lha iki apa? Sajane ngono ana carane, Rek.
1: Carane pripun?
0: Kopi terus banyune dicor panas ngono kuwi lek kepengin adem diwacane surat Yasin ping 3 ae wae mesti adem. Sumpah.
1: Sumpah yo, kaslak budal. Ora ana siaran dek langgar.
0: Pemenangnya adalah
1: Gus Lura. Lagi pemenangnya adalah Gus Lura. Gus Lura kenek meneh.
0: Kok kenek terus ya aku.
1: Wis asmaniku dadi lurah gak tau beneran jane.
0: Kok iso ngomong dadi lurah gak tau bener iku lho. Aku ki belajar bener, Rek.
1: Kapan bener sampeyan
0: ku ngene wae.
1: Ngene.
0: Yo yo wis ngene wis Rek. Aja apa iki ribet perkara lomba. Lek perkara lomba aku ngerti awakmu iso. Iya ta? Lombanya
1: tuh. Wis pokoke iku engko sing ngatur arek mudah-mudi
0: iku. Nah,
1: mudah-mudi awake ngekeki.
0: Yo apa? Yo apa lek? Lek usul awake dhewe taun iki 17 iki ayo sunatan masal Rek. Gawe sunatan masal.
1: Api iku.
0: Iya, iya.
1: Saman tak daftarno dhisik.
0: Sar, sare. Conto maneh.
1: Lha aku dene ku Gus ora kan ngekeki conto. Tapi arek cilik-cilik iku kok cek gak wedi. Ngene lho le ora lara, contone lho Gus Lurah iki lho ora lara, ngono. Dadi arek kan gak wedi dadi sampeyan.
0: Diterangno, diterangno ae, Rek. Ora katik conto-conto Gus Lur. Saiki lho, Rek.
1: Kudune kok conto nyata.
0: Lho, saiki lho, Rek. Wong sunat, wong masal ki nun sewu saiki masih ora nganggo sadak iki lho, gawe tembak iso, Rek.
1: Saiki ini jamane wis canggih.
0: Canggih, canggih. Ya,
1: ya. Ya lek biyen jamane sampean biyen diiris kekot-kekot.
0: Kaya ruru awakmu, Rek. Awakmu yo dipeting, Rek, Rek. Ana wong ngusul disalano. Ana wong
1: tenggondangi dipepen nek tumpang nang mbek watu.
0: Arek iki rek, arek. Saiki gawe laser, Lik, gawe laser.
1: Saiki gak ono arek gawe petat.
0: Gak ono tutupe tumbu. Panci. Sablukan.
1: Iya lek jamane mbae biyen.
0: Iki ono ono mbale ono mbalem iki lho. Kula nggih tumut. Lho kok tumut nek mbalem sing ono batu.
1: Mbalem tumut sunat masal
0: lho niku sing
1: daftar pertama.
0: Dudu perkara mbalem iki melu, putune melu. Kowe iki
1: oh, putune mbalem.
0: Aja isu dhisik ta. Lek perkara sunatan masal awakmu gak usah dadi panitia. Enak kono. Ayo enak kono nglumpukno gawe jaket. Jaket kulit.
1: Ya sing cuwilane sini-sini.
0: Lagumu apa nih? Hush.
1: Andane lak nembel.
0: Wes, aja diterusno. Wis ora tembel-tembelan. Repot ae. Lagu apa?
1: Lek berarti lek ana sunat masal kudune ya ana manten masal lho, Gus, nikahan masal.
0: Oh, gaspi. Dadi ana sunatan masal. Tapi aku ki curiga, engko oleh seminggu kae waras melok manten masal.
1: Lah ngene ku, mboten napa-napa, Gus. Lah saniki kan biar napa cek gak ana napa Gus cek resmi enten manten masa atau sunat masa terus enten manten masa tadi koyok janda ambek duda iku cek gak napa runcang-runcung ngalor ngidul ndang tadi ndang resmi lah yo wonge kan gak dibiaya lah iku mumpung ono gratis tadi wonge ku mang ngono Gus.
0: Rek awakmu ngene iki nyindir mbahmu apa piye?
1: Secara tidak sengaja.
0: Ya apa lek lagumu apa, Rek?
1: Aduh. Aduh tengku wis kaku.
0: Lah kowe durung masal wis kaku, Rek. Repot ae. Ana sami hari iki lho ya melok iki nikahan masal dicatet, Rek.
1: Oh, nggih, catet to. Iki mangis oleh piro 5 ya?
0: 5, 5. 6 awakmu, Rek.
1: Jatahe wong piro, Gus?
0: Iki anu sekurang-kurangnya lho Rek, sekurang-kurangnya itu 200. Iki sekurang-kurangnya.
1: Oh, 200. So, iki mangke kula umumaken ten warga-warga.
0: Iya, sarii wis. Iya, sarii barang.
1: Sarii ambek sapa?
0: Ambek Kakek Jum.
1: Wes yo, Buriatin. Sarii. Terus Bumoke.
0: Bumoke.
1: Mari ngono aku dhewe.
0: Awakmu kok tawa sih, Rek? Panitia, Rek.
1: Lah, lah panitia kok ya kudu melok takon sik lek ana gandengane lek pas.
0: Ana sing takon, ana sing takon, Rek. Aku gregeten ngene sing takon. Wah,
1: ya napa, Gus?
0: Rumit iki. Sunate ndamel napa? Lha pancen opo, Rek? Ya gawe anatomimu to. Repot ae.
1: Mosok arek ngene, Gus, iku kok njaluk sunate dibentuk apa? Ngono Jepara apa cepet.
0: Lagumu apa, Rek? Kemi anu. Lagumu apa? Arek iki. Ya. Iki ana sunat sing rada anyar iki, Rek.
1: Napa, Gus?
0: Semut.
1: Wadimot
0: sunatnya dirobong semut.
1: Kok aneh-aneh anak sunat gemot dimot. Aduh
0: Petra. Lagumu apa?
1: Iki ana carek 10 ngene mbek Gus Lurah 10 ngene ajur wis.
0: RRI ajur rek tenan. Aku mau apa rek?
1: Aku ngono wis sembarang wis.
0: Iya iya iya iya.
1: Aduh aku sok keringet iki sok keringetan waras wis iki.
0: Aku kepingin rek kemeringet.
1: Lah saiki malam Jumat dong Gus. Nek kepengin kemeringet ya nang nengetan ta.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Matur sembahanwon derek-derek. Nika pun jam sedoso gek langkung tigang doso menirunya. Ingkang badhe istirahat mun ngantos kesupen. Dicek malih kendaraane wonten dalem apa tasik wonten jaba.

Ini Kakang Parman matur sembah nuwun sugeng dalu. Sragen kula, Mbak. Lho ki, sragen to. Sragen. Salam uga ki, salam hormat ki sragen. Salam santun.

0: punten hadir mbak e. Cenggawi punten mengal. Sugeng dalu mbak. Niska matur sembah nuwun. Luar biasa Madiun ngawi gek ki arasmene yo anyar matur sembah nuwun. Saya bengi ya saya ngantuk. Wis kadung keliling ning lor wetan kidul kulon kabeh padha ki sing nyambut gadel. Bengi ki ya sugeng dalu sing dodolan durung kelar ya sugeng dalu. Lah iso ki kula nedhi tembang nika nagi janji nggih matur sembah nuwun. Uga ki sing ana ning lawang. Terus ki Marsudi Waluya rahayu Mbah. Nggih rahayu sugeng dalu Mbah, salam kagem mbae ugi mbah-mbah liyane. Sing durung turu. Lah iya, kopi diunjuk Mbah. Sekali lagi kopi diunjuk Mbah. Ora apa-apa. Ki dulur-dulur sing ning TikTok ki padha melekan. Ayo rolek malam Jumat manis. Anu malam Jumat legi. Lho kok legi? Maksudnya malam Jumat kuwi lho. Padha ae ta? Iki ni kok. Menang ya lho, lagu ki mang apa ta? Ki mang. Ngarani ki. Oh anu. Sapa ki? Nagi janji, ya nagi janji. Monggo kula derekne sing padha ki. Anu, pingin ki sekedar untuk ki sahabat-sahabat, konco-konco dulur-dulur barang ki, sing pingin ki, ya, sing durung entuk, sing tetep ki midanget ni utawa mirsani TikTok ki mbae, sedoyo mawon sugeng dalu. Ya, ki sing ana luar kota, luar daerah, luar pulau. Bahkan kini luar negeri ya mirsani TikTok mbae. Sing padha dodolan, ya dodolan gorengan, dodolan pentol, kopi. Gek ki apa wae ki. Niki ana sing saka Ndau. Levia ki saka Ndau matur sembah nuwun, Mbak Levia dereng sare. Ya Nur sing ana ning Sar Sragen. Wah, Sragen kuwi ada-ada saka kono ki ya. Melu mirsani mbahmu ning TikTok. Lah menawi kula melekan ka soale sesuk ora ana penggawean mbah kula. Oh iya ora apa-apa. Nek ora ana penggawean ki rada-rada nglindur. Nanti jam 11:30 awan ora apa-apa. Leres mbah. Apa? Iki salam dari Bogor. Bogor, Mas Toto Prima matur sembah nuwun Bogor bergoyang. Salam santun saking Pro Papat RRI Malang. Wis kondang kahluka. Gus Lurah Karang Kedempel paring jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sabolepen Jogorogo Donoroso Sundulangit. Lurah Karang Kedempel. Leres, leres. Iya, leres-leres to air apa-apa. Oke, sepindah malin. Jam 12:42 menit ya. Monggo kula derekne sepindah malin. Mas Dwiman. Mbak Dwiman. Pegunungan Farm. Dah, pulang.
1: Kelingan rikolo
0: Kipli coban gelotak.

0: Kocoban glotak tangi. Bangun, bangun, patrol, patrol.
1: Jerali marang aku sing lumah tanah.
0: Fresh, mantap.

niko ningali panjenengan persis bapak kula. Eling bapak kula almarhum bapak. Walah yo Mas Mamos. Kelingan anak lanang, Bang. Nyesek kula. Kepanggi malem 4 tahun kebungkur lho, Mbak. Bali matur sembah nuwun, Bali.

Matur sembah nuwun, gek kleresan. Nika nggih sampun perjalananipun nika nggih sampun mendekati nika nyideki arep pamit. Ning iki mau ya ana Kang Mat. Nah, sing ana ning Bantur niki hadir ya mirengke disambi patrol kali rencang-rencang nika lho, jenjos Mbah. Matur sembah nuwun Kang Mat. Kula nggih ngaturi sugeng ngayahi jejibahan nggih menika nggih tetep semangat karo kanca-kanca salam mawon. Lah sampai jam pinten patrolipun? Jam 11 menika. Tapi kula terus mawon ngantos jam 3. Iya nyideki arep laut. Arep golek makem. Tapi rampapa, wong syarat minangka sewan. Ji matur sembah nuwun lho derek-derek ingkang nyengkuyu. Sedaya kemawon. Tanpa terasa anggone mbah iki gek wayahe patro nggih nganti jam 11 nika. Nyuwun duka bilih nika tembangipun dereng keputer. Sesok iso muterne. Jangan kuatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan pada kesempatan hari ini edisi Jumat tanggal 31 bulan Juli tahun 2026 kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: pun Ati Coro Cahyaning Ati Wilujeng Midangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampun melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan kalian, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu engkau penduduk keberkahan ini, amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Nah, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama kami program 4 RRI Malang, Jaya Nengati hadir kembali menyapa Anda dan setiap hari Jumat selalu setia bersama narasumber yang memang sudah terjadwal. Untuk hari ini kita akan menghadirkan satu topik menarik yaitu rahasia keberkahan sebuah keluarga, ya. Menurut nanti bagaimana ajaran kita atau pandangan kita, pandangan agama tercinta kita Islam, apa kira-kira makna keberkahan dalam sebuah keluarga dan bagaimana cirinya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz atau narasumber setia kami Ustadz Nur Kholis SE. Beliau sampun rawuh di penghujung telepon. Tapi sebelumnya saya mengingatkan Anda, nanti yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilakan di 081-5569-1053. Langsung saja kami sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Selamat pagi Bude, apa kabar Bude?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat,
1: nggih. Begitu, nggih. Terima kasih sama rawuh Pak Ustadz.
2: Nggih, sami-sami ya.
1: Okay.
2: Agak serak ya suaranya Bude, nggih.
1: Saya sudah satu minggu ini batuk flu.
2: Allah, nggih. Semoga sehat selalu, nggih.
1: Amin ya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih rawuhipun. Langsung saja karena keterbatasan waktu, tema kita rahasia keberkahan sebuah keluarga. Saya persilahkan dulu mukadimahnya, monggo.
2: Baik, terima kasih Bude.
1: Sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuril dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas selimpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam pengajian Radio Pro 4 105,3 FM Cahyaning Ati. Semoga setiap apa yang kita dengarkan menuju siaran ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab turunnya rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Tema kita pada pagi hari ini Jumat 31 Juli, nggih. Rahasia keberkahan sebuah keluarga, Bapak Ibu. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah penuh hikmah dari Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan penjual susu. Kisah sederhana ini mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, rasa takut kepada Allah dan pentingnya mendidik anak dengan iman. Jadi istilahnya di dalam sebuah keluarga, Bapak Ibu. Pada suatu malam kota Madinah itu begitu sunyi, ya, malam hari. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti biasanya berkeliling untuk melihat, ya, langsung biasanya keadaan rakyatnya. seperti biasa Umar bin Khattab ini sedang patroli. Jadi setiap malam memang ada patroli ya yang dilakukan oleh beliau Umar bin Khattab. Beliau berjalan menyusuri jalan-jalan Madinah hingga akhirnya beliau ini ya sekali-kali merasa lelah. Nah, istirahat, diam sejenak. Kemudian Umar bin Khattab ini bersandar di sebuah dinding untuk beristirahat, Bapak Ibu. Lah, kemudian tak lama ya, tiba-tiba dari dalam sebuah rumah terdengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya. Ada seorang ibu dan putrinya sedang bercakap. Nah, ibunya mengatakan, "Anakku, campurkanlah susu itu dengan air." Ya, kita bayangkan, campurkanlah susu itu dengan air. Sang ibu mengatakan kepada anak. Ini Umar bin Khattab ini yang mendengar. Kemudian putrinya menjawab, "Ibu, bagaimana aku mungkin mencampurnya? Bukankah Amirul Mukminin telah melarang mencampur susu dengan air?" Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini tadi dan mendengar pas kebetulan patroli malam. Lah, kata sang ibu, "Halah, ah, Umar tidak akan mengetahuinya. Sudah, ikuti apa kata ibu." Kemudian sejenak suasana menjadi hening, Bapak Ibu. Lalu sang putri menjawab dengan suara penuh keyakinan. "Nah, kalaupun Umar tidak mengetahuinya, wahai ibu, tetapi Tuhan Allah yang disembah Umar mengetahuinya. Aku tidak akan melakukannya selama hal itu telah dilarang." Lah, kalimat sederhana itu begitu dalam maknanya, Bapak Ibu. Ucapan seorang gadis yang tidak diketahui ya, namanya itu di dalam kisah ini belum diketahui namanya siapa, ternyata sangat membekas di hati Umar bin Khattab. Beliau mendengar dari luar tadi. Beliau melihat bahwa gadis itu memiliki kejujuran yang lahir dari keimanan. Bukan karena takut kepada manusia, apalagi kepada ibunya, tetapi karena merasa selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu pendengar setia, keesokan paginya ini, Umar memanggil putranya yang bernama Asim. Nah, Umar ini ada anaknya, Asim. Kemudian Umar bin Khattab bilang ke anaknya, "Wahai anakku Asim, tadi malam waktu aku patroli, ya nak, aku mendengar seorang gadis yang menolak mencampur susu dengan air atas perintah ibunya. Meskipun ibunya memerintahkannya, nak. Ia berkata jika Umar tidak mengetahuinya, maka Tuhan Umar mengetahuinya." Nah, cerita Umar ini kepada Asim anaknya. "Nah, sekarang nak, kamu pergilah ke rumah itu. Lalu nikahilah gadis tersebut." Nah, disuruh menikahi gadis yang jujur itu tadi, penjual susu. Kemudian Asim pun segera melaksanakan perintah ayahnya. Akhirnya ia menikahi gadis soleha itu. Dan alhamdulillah dari pernikahan tersebut lahirlah Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Nah, kemudian dari keturunannya lahirlah seorang khalifah besar yang terkenal adil dan soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, sahabat pendengar, ya, itu tadi kisahnya. Ada beberapa pelajaran berharga dari kisah ini. Yang pertama, kesungguhan para salaf dalam mendidik anak-anak mereka dengan keimanan dan kejujuran. Dididik anak mulai dari kecil, ya, walaupun sekecil apapun, menjual dagangan berkah karena apa yang dicari halal, kan seperti itu. Itulah kesungguhan para salaf dalam mendidik anak-anak mereka dengan keimanan dan kejujuran. Itu yang pertama, pelajaran berharga dari kisah ini. Yang kedua, seorang mukmin hendaknya selalu merasa diawasi oleh Allah, baik ketika sendirian, ya, sendiri tidak tahu itu di mana, maupun di tengah keramaian. Apa yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh Allah. Ada kedua malaikat di bawah kita. Ketiga, Tidak mengapa seseorang anak memberikan nasihat kepada orang tuanya, ya, kepada ibunya atau bapaknya dengan cara yang baik dan penuh adab selama ia benar. Nah, ini kita ambil hikmah dari kisah ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, memilih pasangan hidup yang soleh dan soleha merupakan investasi besar bagi lahirnya generasi yang bertakwa. Nah, putranya itu tadi Asim, anaknya Umar bin Khattab, menikahi anak yang soleha itu tadi, penjual susu. Ya, jadi yang pertama, kesungguhan para salaf dalam mendidik anak-anak mereka dengan keimanan dan kejujuran. Yang kedua, seorang mukmin hendaknya selalu merasa diawasi. Yang ketiga, tidak mengapa seorang anak memberikan nasihat kepada orang tua selama ia benar dengan cara yang baik dan penuh etika dan adab. Dan yang keempat, memilih pasangan hidup yang soleh dan soleha merupakan investasi besar bagi lahirnya generasi yang bertakwa, Bapak Ibu. Ya, semoga Allah menjadikan kita pribadi yang jujur, amanah, dan selalu merasa diawasi olehnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Pendengar radio yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang tentu menginginkan keluarganya bahagia. Siapa sih yang gak kepingin? Ya, saya juga kepingin keluarga saya bahagia semua. Itu dambaan sakinah mawaddah warahmah. Wadakwah ditambah kalau bisa. Untuk berdakwah, untuk syiar Islam. Tapi kebahagiaan belum tentu berarti keberkahan, Bapak Ibu. Kebahagiaan belum tentu keberkahan. Nah, bahagia tapi juga belum tentu berkah. Kita membayangkan, ada kan yang bahagia keluarga? Lah bagaimana yang keberkahan itu? Ada keluarga yang hartanya melimpah, tetapi penuh dengan pertengkaran. Rumahnya gonjang-ganjing terus. Nggak tahu itu masalah dicoba. Ketika suami dan istri enak bahagia, cobanya ternyata pada orang tua. Ternyata pada waktu sama orang tua baik-baik saja, suami istri baik-baik saja, cobaan pada anaknya. Pada saudara-saudaranya, pada tetangganya. Nah, bahkan ada yang hartanya melimpah tetapi penuh, itulah pertengkaran. Sering terjadi. Ada yang rumahnya besar, ya, tetapi penghuninya saling menjauh. Ya, saking gede ini rumah nih. Ya, jadi tidak ada komunikasi, tidak ada perbincangan, saling menjauh, tidak ada silaturahmi. Kamu sedang apa? Bagaimana kabarmu tadi di luar? Ya, di pekerjaan, di sekolah, enggak ada saling ucap. WA-an mungkin juga ada, tapi ya kadang enggak. Saking besarnya rumah, akhirnya jauh-jauhan. Mungkin ada yang seperti itu. Sebaliknya, ada keluarga yang hidup sederhana, Bapak Ibu. Namun wajah-wajahnya dipenuhi ketenangan. Ya, adem lek didelok. Saling menyayangi dan selalu merasa cukup. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana, tak perlu harus dengan kebahagiaan, oh harta yang banyak. Ya, memang uang adalah segala-galanya. Betul. Ya, tapi tidak semua harus dengan uang. Ya, itulah yang disebut keluarga yang diberkahi Allah. Lah, lalu apa sebenarnya rahasia keberkahan sebuah keluarga? Yang pertama adalah membangun keluarga di atas pondasi takwa. Sering kita sebutkan ini, takwa menjadi pondasi keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, membangun keluarga. Ini dalam Quran surat At-Talaq, ya. Budi Mei. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi individu, bagi
1: ayat
2: perorangan,
1: berapa, Pak Ustaz?
2: Bukan, tetapi juga keluarga.
1: Ayat berapa? Surat Al-Khalaq.
2: Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, oh,
1: surat,
2: Budi Mei.
1: Surat At-Talaq, ya.
2: Iya.
1: Ayat
2: 2 sampai 3, Budi.
1: Oke.
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Nggih. hanya berlaku bagi individu. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi individu, tapi juga keluarga. Rumah yang dibangun dengan ketakwaan akan selalu mendapatkan pertolongan Allah, bantuan dari Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan juga bahwa ketakwaan menjadi sebab datangnya kemudahan. Nah, kemudahan rezeki, keluasan rezeki, dan keberkahan hidup. Nah, apa maksudnya keberkahan? Bukan dimulai dari banyaknya penghasilan ya, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, rahasia keberkahan sebuah keluarga itu adalah memilih pasangan karena agama. Nah, ini penting. Pasangan saling menguatkan di dalam agama. Tunkahul mar'atul li'arba. Nah, ada empat. Lima liha, ya. Ada empat perkara. Lima liha, hartanya. Wali hasabiha, keturunannya. Wali jamaliha, kecantikannya, ya, atau ketampanannya. Wali diniha, dan agamanya. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Empat perkara, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Wanita dinikahi karena empat perkara. Nah, itu tadi, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Seperti kisah itu tadi, Asib, ya, diminta menikah oleh ayahnya Umar bin Khattab ke si penjual susu gadis itu tadi. Itu karena apa? Karena agamanya, ya kan? Agamanya baik, jujur. Maka niscaya engkau beruntung. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menjadi pelajaran bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, nggak tahu itu perempuan bagaimana cara memilih laki-laki ataupun laki-laki bagaimana cara memilih perempuan. Rumah tangga yang hanya dibangun karena harta atau penampilan itu seringkali mudah goyah karena melihat fisik, kan seperti itu. Ya, itu secara melihat fisik, lihat agamanya. Tetapi rumah tangga yang dibangun karena iman akan lebih mudah saling memaafkan, kan seperti itu. Saling mengingatkan dan saling menguatkan ketika ujian datang, Bapak Ibu. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa agama menjadi faktor utama yang menjaga kelanggengan rumah tangga, langgeng bahagia, samawa. Kemudian Bapak Ibu, rahasia keberkahan sebuah keluarga yaitu membiasakan bersyukur di dalam rumah. Bersyukur. Syukur menjadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini. La in syakartum la azidannakum. Ya kan? Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 budime. La in syakartum la azidannakum. Nah, banyak keluarga kehilangan kebahagiaan bukan karena kurangnya rezeki, tetapi karena kurang bersyukur. Ya, mengeluhai, sambatai. Nah, boleh kita mengeluh sambat, tapi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, ayo, coba. Boleh kok mengeluh, boleh kok sambat, boleh kok merasa kecewa. Tapi ayo, minta sama Allah. Kita ikhtiar usaha. Ya Allah, sampai kapan misalnya saya seperti ini terus? Nah, dibuka, tolong buka jalan ya Allah. Kapan saya sampai seperti ini? Kalaupun memang ini tujuannya, berikan hikmah apa yang sedang terjadi. Lah, minta sama Allah. Ada yang suami merasa kurang. Ya, seperti itu. Ono ae carane. Ya, istri juga merasa kurang. Itu ada. Anak-anak juga selalu membandingkan dengan orang lain. Ibu, bapak, aku kok gak bisa ya seperti si ini, beli itu. Nah, bersyukur. Suami tadi merasa kurang, istri merasa kurang, kadang anak juga membandingkan, itu sering terjadi. Padahal keberkahan muncul ketika setiap anggota keluarga ya belajar alhamdulillah atas apa yang Allah berikan hari ini. Nah, itu kadang kita sering lupa. Terus langsung lucur ai budal kerja. Lah itu. Tapi kita lupa kan bersyukur. Coba kita mulai alhamdulillah atas apa yang Allah berikan hari ini. Besok ditambah lagi, kita menghadapi kehidupan liku-liku lagi, suka duka lagi. Alhamdulillah atas apa Allah yang berikan hari ini juga Bapak Ibu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur adalah pintu bertambahnya nikmat lahir maupun batin. Kemudian yang berikutnya, rahasia keberkahan sebuah keluarga. Yang keempat, menghidupkan rumah dengan ibadah. Ini penting. Rumah dihidupkan dengan sholat, dengan Al-Quran, membaca Al-Quran walaupun seayat, dan doa. Nah, ini berkah, menghidupkan rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan." Nah, laksanakanlah sebagian sholat kalian di rumah. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kuburan. Mati, sunyi, sepi. Memang kadang kita melihat ada suatu hal yang bahagia, senang. Nah, tapi seperti kuburan. Nanti mesti ada aja masalah. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya, Bapak Ibu. Rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran. Kadang ada Al-Quran, ruapi, tersimpan. Nah, tapi nggak pernah dibaca, cuma ditata. Ditaruh di bufetnya mungkin. Gak pernah dibaca. Be seneng dok main karepe dhewe ya. Ada yang lihat TV, ada yang lihat HP terus. Ya, laptopan. Be gak pernah dibaca. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Tidak pernah dipakai sholat berjamaah mungkin juga antara keluarga. Suami, istri, anak. Be tulin sak karepe dhewe. Lali sholat, lali semua. Dan jarang dipenuhi doa. Ya, itu juga akan kehilangan cahaya keberkahan di dalam rumah itu tadi. Mungkin rumahnya bagus, oke. Tapi tidak ada semua itu ya percuma. Tidak ada. Sepi seperti kuburan. Ya kan tidak ada cahaya, kehilangan cahaya rumah itu. Sebaliknya rumah yang dihidupkan dengan ibadah akan menghadirkan ketenangan, Bapak Ibu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa rumah yang dipenuhi ibadah akan dijauhi gangguan setan, ya, dan pastinya dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang kelima, menjaga lisan antar anggota keluarga ini juga penting. Lisan dijaga dengan kata-kata yang baik, ya, yang lembut. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Seringkali yang melukai hati bukan pukulan, kadang ya, bukan hanya pukulan aja ya, tapi kalau bisa jangan KDRT, tetapi kadang ucapan itu juga sering. Ya. Ada suami ya enggak sengaja ya, mungkin karena apa membentak istrinya seperti itu. Istri merendahkan suami juga ada yang seperti itulah, makanya saling bentak-bentakan. Nah, gak cocok lah, dimulai dari situ. Orang tua memarahi anak dengan kata-kata kasar yang gak baik, ya, juga ada yang seperti itu. Padahal luka akibat ucapan bisa bertahan loh, bertahun-tahun, jangget istilahnya. Jangan ya, ayo mulai sekarang dirubah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menempatkan bab khusus tentang menjaga lisan karena lisan merupakan salah satu penyebab terbesar rusaknya hubungan antar manusia juga antar keluarga. Ya, kemudian rahasia keberkahan sebuah keluarga, ayo mulai sekarang saling memaafkan sebelum tidur. Mudah. Saling memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfu, yal yasfahu. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Nah, di dalam Quran surat An-Nur ayat 22, jangan biasakan tidur membawa kemarahan. Ya, mau tidur tapi kita tadi sik dendam sama siapa seseorang, ayat, sama keluarga.
1: Ayat 22 ya, Ustaz ya.
2: Iya, An-Nur ayat 22. Quran surat An-Nur ayat 22. hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada budimu. Wal ya'fu wal yasfahu. Jangan biasakan tidur membawa kemarahan. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Biasakan meminta maaf. Ya, dan juga biasa memaafkan. Jangan dendam, jangget. Walaupun enak, oh aku bisa tidur kok masih, walaupun aku besok masih meneruskan amarah saya. Sik gak tak sopo kon, misalnya gitu. Jangan, sudah, cukup. Sebelum tidur, sudah maafkan. Besok kita mulai hal baru lagi. Jangan besok kita mulai masalah baru lagi, jangan. Ya, kadang satu kalimat sederhana, maaf ya, nah, mampu menyelamatkan rumah tangga dari pertengkaran yang panjang, Bapak Ibu. Kita juga gak tahu umur kita berapa ya. Satu menit ini nanti ke depan, satu jam ke depan, besok kita gak tahu. Kita ini tinggal menunggu antrian. Ya, tiba-tiba kita langsung diambil nyawanya oleh Allah, sedangkan kita belum minta maaf. Sering-sering minta maaf, ya, sebelum tidur. Agar diberi keberkahan dalam sebuah keluarga itu tadi. Kemudian, rahasia keberkahan sebuah keluarga, ya, sering kita sampaikan, mencari rezeki yang halal. Rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal dan baik, thayyib. Innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Keberkahan bukan diukur dari besarnya penghasilan. Bukan. Sedikit tetapi halal lebih baik daripada banyak tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Dalam kitab Bahjatun Nasirin ya, karya Syekh Salim Al-Hilali dijelaskan bahwa makanan halal menjadi sebab diterimanya doa dan tumbuhnya amal soleh di dalam keluarga. Ya, sering kita sampaikan terkait makanan halal ini. Dari sini ya, kisah hikmahnya di kajian ini, dalam kitab Dzurratun Nasihin disebutkan bahwa para ulama salaf sangat berhati-hati terhadap makanan yang masuk ke dalam keluarganya. Mereka lebih memilih hidup sederhana daripada memberi makan anak-anaknya dari sesuatu yang subhanallah banyak tapi haram, hasil dari korupsi. Mereka meyakini bahwa makanan yang halal akan melahirkan hati yang lembut, doa yang mudah dikabulkan, dan anak-anak yang mudah menerima hidayah. Nah, dalam hal ini pesan kisah ini sederhana namun sangat dalam. Keberkahan keluarga tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kehalalan rezeki dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa keberkahan dalam sebuah keluarga itu akan ada. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema pengajian kita pada pagi hari ini, rahasia keberkahan sebuah keluarga. Seperti biasa nggih Bu Demei, mungkin ada tanya jawab, mencurahkan isi hati, masukan, mungkin ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan Bu Demei.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian tadi beberapa rahasia keberkahan di dalam sebuah keluarga, begitu ya, sudah disampaikan oleh Pak Ustaz ya. Banyak sekali tadi dibangun di atas fondasi ketakwaan kepada Allah. Dan tentu saya membuka kesempatan untuk Anda yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan hari ini, saya persilahkan 081-5569-1053. Ini ada dari 0812-3276 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ampunan, kesehatan, keselamatan, hidayah, rizki, keberkahan, dilancarkan semua usahanya dan dimudahkan segala urusannya, memberikan ridha pada setiap langkah dan lindungannya kepada kita semua, mengijabah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, enggak tahu ini enggak dikasih nama ya. Salam sehat dan semangat. Tidak ada pertanyaan, cuma menyampaikan itu doa ya. Nah Pak Ustadz, ini ada dari Bu Ani yang ada di Kepanjen. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz cara yang baik dilakukan jika sering terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri agar tidak menghilangkan keberkahan di dalam keluarga itu. Terima kasih. Monggo Pak Ustaz.
2: Contohnya bagaimana ini?
1: Pertanyaannya perbedaan sayangnya pendapat. Cuma itu aja. Ya enggak tahu, pokoknya beda pendapat dalam segala hal mungkin.
2: Agar tidak menjadikan perbedaan pendapat ya. Menjadikan keberkahan.
1: Menghilangkan
2: supaya tidak keberkahan. Baik. Sering terjadi di dalam suatu keluarga itu kita sering bertengkar nggih. Kadang antara suami istri enggak cocok apa yang dimaksudkan. Suami kepingin ke sana, istri beda. Lah, istri kepingin ke sini, suami juga enggak mau. Perbedaan pendapat dalam keluarga pekerjaan ya, bagaimana cara menyikapi? Agama kita Islam mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menghilangkan adab kasih sayang dan persaudaraan dalam keluarga sering. Kadang perlu kita luruskan ya di dalam sebuah niat dalam suatu keluarga, jangan berdebat untuk menang, tetapi untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan. Nah istilahnya zaman sekarang solusi kan seperti itu nggih Bu Dimengge. Nah kadang kita perlu mendengarkan sebelum berbicara, hati-hati. Banyak perselisihan terjadi karena masing-masing ingin didengar. Betul ya Bu Dimengge? Tetapi enggan mendengar. Dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan memotong pembicaraan lalu pahami maksud lawan bicara. Itu perlu. Nah, kemudian ini juga sering terjadi ya. Kadang kita bentak, enggak tahu, enggak sengaja. Sampaikan pendapat itu perlu dengan lembut. Ya namanya manusia, kita kadang enggak tahu dari luar ya panas misalnya, kondisi panas kita ke dalam. Sudah sepaneng panas. Sampaikan pendapat dengan lembut. Diamkan, dingin dulu di rumah. Nah, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan membawa emosi. Fokus pada masalah, bukan menyerang secara pribadi. Nah, kadang kamu memang selalu salah. Jangan seperti itu. Kamu tidak pernah mengerti. Lah, lebih baik katakan, menurut saya akan lebih baik misalnya seperti ini, dan bermusyawarah. Nah, siap jika pendapat sendiri tidak dipilih. Ya, utamakan ukhuwah daripada diri sendiri ego, depankan etika, cari solusi. Dan yang pastinya kita meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui doa ya, bila keputusan itu penting. Seperti itu Budi.
1: Oke, baik. Kita terima telepon dulu. Ada Bu Sri Pancawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu. Oke.
4: Mau tanya ini Pak Ustadz. Tadi yang dijelaskan untuk mencari jodoh tadi ya Ustadz ya, dilihat dari keturunannya, agamanya dan sebagainya. Bukankah jodoh itu sudah digariskan sama Allah, ada ketentuannya? Nah ini bagaimana, sudah dipilih-pilih semuanya, sudah pilih bagus, ternyata bukan jodohnya. Tidak dipilih-pilih ternyata jodohnya. Nah ini bagaimana cara menyikapi ya yang Pak Ustadz terangkan tadi. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz.
2: Nggih. Memang jodoh itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz ya. Takdir, qada' dan qadarnya. Kalaupun itu tadi kita menganggap bahwa kita tidak memilih, tapi ternyata kita berjodoh, berarti akhirnya cocok, ternyata itu adalah takdir Allah. Kan betul? Gitu kan? Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Ya sudah, jadi itu jodohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu. Nah, karena itu termasuk rezeki. Umur, amal, dan jodoh berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah. Lah, Terus kalau itu tadi ya, kita sepertinya seakan-akan sudah dijodohkan, tapi ternyata nggak berjodoh. Lah, itu kan sudah tertulis. Dengan kata lain, takdir Allah. Siapa yang menjadi jodoh kita sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah. Lah, kewajiban manusia apa? Mencari dengan cara yang baik. Memohon petunjuk melalui doa dan mungkin istikharah, lalu bertawakal. Umur saya ini diberkahi supaya cocok dengan jodoh saya ini. Gak dikit-dikit bermasalah terus tiba-tiba ada kan minta cerai. Oh gak cocok, aku akhirnya wis tak golek arek wedok liyo, selingkuh akhirnya. Ya sudah, itu yang diberikan sama Allah, maka itu yang kamu jaga. Insya Allah itu jodoh kamu. Ya, wong sudah menikah, ya gimana lagi? Kan seperti itu ah. Cocok gak cocok, ya dicocok-cocokkan. Nah, yang dianut oleh mayoritas ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempertentangkan antara takdir dan ikhtiar karena keduanya berjalan seiring sesuai kehendak Allah, Bapak Ibu.
1: Oke. Okay.
2: Sudah.
1: Oke. Okay? Oke, okay, baik. Ustaz, satu
2: bisa
1: pertanyaan.
2: Diterima, Bu De.
1: Ya, insyaallah Bu Sri Poncong, nggih. Demikian tadi, sebelum kita tutup satu pertanyaan nih, Pak Ustaz ya, ketika keluarga itu kan tidak berjalan mulus gitu, tapi yang diberikan harta yang berlimpah aja belum tentu berkah gitu. Nah, ketika keluarga ini menghadapi ujian gitu, misalnya banyak yang dihadapi, apalagi kondisi sekarang gitu ya, persoalan ekonomi atau mungkin ada konflik-konflik di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita tuh bisa menyikapi supaya kita tetap mendapatkan apa ya, ya sama keberkahan seperti yang disampaikan Bu Sri Ponco tadi ya. Kurang lebihnya berarti ya sama ya Pak Ustaz ya.
2: Iya, sama.
1: Oke.
2: Okay. Ya namanya ya kadang kondisi ekonomi keberkahan keluarga bukan berarti hidup tanpa ujian, Pak.
1: Betul.
2: Ibu Budime. Kan seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Yakin bahwa setiap ujian itu mengandung hikmah.
1: Oke,
2: okay, sabar, baik. Kita sabar dan syukur.
1: Oke. Okay. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan Pak Ustaz, mungkin ada pesan enggak sih? Kan juga banyak ya mungkin di luar sana yang baru melangsungkan sebuah pernikahan yang masih keluarga muda gitu ya. Nasihat bagi keluarga, bagi keluarga saudara-saudara muslim agar senantiasa istiqomah gitu, menjaga keharmonisannya dalam dan keberkahan di dalam rumah tangganya gitu. Monggo Pak Ustaz.
2: Nggih. Kadang perlu kita ketahui ya. Kita mencari jodoh itu juga jangan asal. Wis asal cocok, ya sudah orang tua.
1: Ah, betul itu.
2: Ridhonya orang tua itu juga penting, Bu Dime. Kadang kan seperti itu. Kita pertama awal, anak itu kayaknya asik ya, seru. Sudah, gak apa-apa sama anakku. Tidak seperti itu juga. Lihat karakternya. Tanya tetangganya kanan kiri. Bagaimana sih kelakuannya mas itu tadi? Mungkin kita sebagai orang tua, sebagai ibu juga. Bagaimana sih kelakuannya mungkin mbaknya itu tadi. Nah, cocok gak sama anakku? Kadang kita sering gak tahu, asal menikahkan 3 bulan langsung na'udzubillah ya, firaq, cerai. Nah, itu sering terjadi karena kita gak ketahui. Dan jangan sampai pacaran dulu, kita ketahui saja dulu dari orang tua. Kan seperti itu. Ya, dan pada akhirnya kita memahami bahwa rahasia keberkahan sebuah keluarga bukan terletak pada besarnya rumah kan tadi. Harta juga, tingginya jabatan dan mewahnya kendaraan, semua itu hanya titipan, Bapak Ibu. Titipan Allah yang suatu saat bisa datang dan pergi. Nah, itu tadi ya. Kalaupun kita memang ingin mengharapkan jodoh yang terbaik ya, apa yang disampaikan Bu Dime, kita lihat dulu bebet bobotnya yang disampaikan Bu Sri Ponco juga itu tadi.
1: Okay.
2: Keberkahan keluarga lahir ketika Allah hadir di dalam rumah, rumah yang dipenuhi sholat, bacaan Al-Quran, doa rezeki yang halal, kasih sayang, saling menghormati, saling memaafkan. Ya, bukan berarti tanpa ujian. Nah, namun dengan iman yang kuat, setiap masalah dihadapi dengan musyawarah, kesabaran, tawakal kepada Allah. Nah, keluarga gak hanya materi, tapi juga keteladanan, kasih sayang, doa, hati yang dipenuhi iman dan takwa. Itulah rahasia keberkahan sebuah keluarga, Bu Dime.
1: Okay.
2: Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dipenuhi dengan keberkahan dari langit dan bumi, keluarga yang saling menguatkan, amin, dalam ketaatan kepada Allah, serta kelak dipertemukan kembali di surganya. Ya.
1: Amin ya Allah.
2: Amin. Sampun Bu Demai.
1: Nggih. Sampun Pak Ustaz.
2: Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Quran surat Al-Furqan ayat 74 Bu Demai.
1: Oke.
2: Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah kita sebagai taman-taman kebaikan, dipenuhi ketenangan, dijauhkan dari perselisihan, jodoh yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilimpahi,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi kajian keislaman dengan Ustadz Nur Kholis SE dengan tema yaitu rahasia di balik keberkahan keluarga. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi juga demikian. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi ini bisa menambah pemahaman kita bagaimana membina, membangun sebuah keluarga yang di mana pondasinya adalah kejujuran, keimanan dan juga ketakwaan begitu ya. Terima kasih sekali lagi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaning Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Festival Budaya dan Kuliner Tong Tong Night Market atau TTNM 2026 kembali digelar di The Salimar Boutique Hotel Malang mulai 30 Juli hingga 22 Agustus 2026. Tahun ini festival tersebut masuk dalam daftar 125 Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, memperkuat posisinya sebagai salah satu agenda wisata unggulan di Kota Malang. Pembukaan festival Kamis 30 Juli 2026 dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan, yang mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur. Owner The Salimar Boutique Hotel Malang, Lili Jessica Cokro Setio, mengatakan Tontong Night Market tidak hanya menjadi ajang menikmati kuliner, tetapi juga wadah pelestarian budaya sekaligus ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, komunitas, dan seniman. Sementara itu, Dr. Iwan mengapresiasi konsistensi penyelenggara Tong Tong Night Market yang dinilai mampu menghubungkan

0: pelestarian budaya dengan pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, festival semacam ini menjadi media kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pada tanggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Keranjang.
7: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Nusantara, tersebut sarangan kalian Bu Deme. Kebrokan tanpa Mira ngajang menikah dinten Jumat, Jumat berkah kagem kita sedoyo. Wonten penghujung bulan Juli, benjang sampun Agustus. Monggo ingkang badhe absen-absen nggih 08 1 000 3 0 3 kula tenggo olahraga pagi bersama Bu Deme nggih. Empat, kaya nak ya musiknya yo. Terus Bunti Barokah tanpa Mirang sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah sehat Bude, masya Allah luar biasa. Pagi hari cuaca ini cerah mekaten nggih, tapi banyak niki kata tiang yang kang terserang flu mekaten nggih Barokah tanpa Mirang. Pramila, samtunipun penting kagem kita sedoyo untuk tetap menjaga kondisi kesehatan fisik kita pun supaya di cuaca-cuaca memang saat ini sudah memasuki kemarau gitu, tapi udaranya tidak enak begitu ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra pola tidur, pola istirahat itu, kemudian juga pola makannya mekaten nggih.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Sekian 1,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sarangan kalian kula Budeme wonten adi coro warung gaul. Absen Bude tirose Bu Asi ora-ora ambo. Semanggol itu nipo 081 5569.

0: Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, DPRD Kota Probolinggo mengingatkan pemerintah kota atau Pemkot Probolinggo agar seluruh proyek pembangunan fisik tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Peringatan tersebut disampaikan sebagai evaluasi atas sejumlah proyek pada tahun sebelumnya mengalami keterlambatan bahkan putus kontrak. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus diperkuat sejak proses lelang hingga pekerjaan di lapangan. Menurutnya, tahun ini terdapat sejumlah proyek strategis yang menyangkut infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, hingga gedung pemerintahan. Beberapa proyek yang telah memasuki proses tender, di antaranya pelebaran Jalan Kerinci dengan anggaran 2,3 miliar, pelebaran Jalan Citarum senilai 1,5 miliar, pembangunan gedung D2 lantai 3 dan gedung D1 lantai 2 RSUAD Al-Rosi senilai 4,2 miliar, serta pembangunan gedung Saitotosik RSUD Dr. Muhammad Saleh sebesar 1,3 miliar rupiah. Selain itu, terdapat proyek lanjutan rehabilitasi rumah dinas Wakil Wali Kota Probolinggo dengan pagu anggaran 1,4 miliar dan telah terlelang senilai 1,2 miliar. Kemudian pembangunan gedung DPRD Kota Probolinggo dengan pagu 2,9